0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Lepaskan.
2: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
1: Sibuk je lah dia ni.
2: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
1: Betul ke?
2: Betul.
1: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
2: Kita pelacakkan sama-sama nak.
1: Hulurkan tangan awak.
2: Kami sudah.
1: Anda bila lagi?
2: Yeay, kita kawan.
3: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar bina hubungan bisnes dan maju ke perniagaan PKS anda bersama Maida. Daftar segera, invest local.

0: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
1: Dengar ya, di Jawang, cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
2: Mandi di kali, Z75 memperkenalkan diri.
0: Kita berbalas pantun, kita erakan ukhuwah.
3: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk sekali?
4: Jiran sebelum.
0: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.
5: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

Assalamualaikum, hai saya Awi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat pribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua pendengar.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Cik Rafael masih masuk ceri di mana juga anda berada 8.37 menit pagi. Halo, Farah Haji Fauzi di sini temani anda untuk Terengganu FM. Farah baru aja on TikTok. Teman berteman kita di TikTok Terengganu FM. Okay, terima kasih Mekna, terima kasih Cik No. Terima kasih juga yang hadir Chef Am. Banyaknya gift Am, terima kasih banyak. Pok Bear, terima kasih. Abesoh, mata nampak merah-merah tu DJ. Ya, yeah, sikit-sikit lah. Ngantuk kot. Lagi satu siapa ni? Lagi kita ada Abdul Ghani. Abdul Ghani, terima kasih. Kita ada Abesoh 49. Okey, yang baru hadir pula siapa ni? Terima kasih. Cik Noh tanya tajuk apa? Tajuk hari ni kita santai-santai saja. Hari Minggu. Untuk anda yang baru je on radio, boleh juga cengah ke TikTok Terengganu FM sekarang. Kita borak-borak kat sini sambil tengok Farah on air, okay? Yang sedang sarapan pagi. Kalau orang dulu-dulu kan, dia kata pagi-pagi ni macam isi minyak lah. Sebab kita dah tidur kan, dah bangun tidur, nak makan dulu. Sarapan pagi ni macam isi minyak dululah pagi ni. Macam kereta juga isi minyak dululah. Kalau kereta tak ada minyak, tak boleh jalan jauh. Macam tu jugalah kita kan. Kalau kita ni tim berat, makan banyak sikit. Kalau kita tim ringan, makan kurang sikit. Tapi pagi-pagi ni wajib kita ambil sarapan . Kalau geng klasik pula, dia macam kena makan nasi lemak gitu kan. Sambal lebih, telur mata. Sedap ya, tak payah klasik-klasik sangat lah. Saya pun makan nasi lemak juga. Kira klasik ke? Tek kan? Tapi teh tarik kena ada, kurang manis. Yang tu bagus . Kurang manis tu kena. Geng roti pun ada juga kan. Pagi-pagi hari nak kena makan roti. Tak kisahlah roti canai ke, roti tisu ke, asalkan roti. Roti banjir ke kan, roti bakar. Ui, sedapnya sebut semua jenis roti ni. Ini boleh mendatangkan kelaparan. Kan, kalau tak nak sebut pasal roti, dia ala-ala roti tapi memang roti. Capati, capati pun best juga. Mamak Zubil, terima kasih Mamak Zubil. Ataupun on the go, nak cepat je kan. Hash brown satu. Oh, hash brown. Sekarang pun dah ada yang ready kan. Kalau malas nak buat, boleh je beli goreng je kat rumah tu. Kurang-kurang kita capai kuih muih ke kalau cepat kan. Kalau anda sedang beratur sekarang, sambil dengar Terengganu FM, terima kasih banyak. Farah doakan semoga kedai-kedai makan, restoran yang dengarkan Terengganu FM pada pagi ini, suara Farah ke udara tempat anda. Farah doakan semakin melimpah ruah rezekinya. Mereka yang hadir di kedai anda menjadi bertambah ceria. Rezeki melimpah ruah untuk yang hadir, tetamu ataupun pengunjung, pelanggan. Tapi juga untuk mereka yang merupakan pemilik kepada gerai-gerai atau restoran, okay? Semoga melimpah ruah Abah Aizamzah yang mengalir tiada hentinya. 8.40 menit pagi, khalifah untuk anda. Kejap lagi saya cakap pasal karbohidrat tau. Sebab karbohidrat ni biasa orang agak musuh kan. Sampai kita sanggup elakkan nasi pagi atau mie atau roti semata-mata nak turunkan berat badan dan juga kawal paras gula dalam darah. Tapi sekejap lagi kita kongsikan selepas lagu khalifah ini. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan internet pelbagai benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Berentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses, dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan mengembed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda, terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak, ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadapan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu terakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Catuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kini bakal berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini kita akan mengenali perkataan lipu yang bermaksud berkenaan wajah yang tidak bercahaya atau tidak berseri-seri. Contoh ayat, wajahnya kelihatan begitu lipu sekali setelah 2 bulan berada di ward.

0: di mana yang terkejut tau, daripada luar negara ni. Ha, denda RM15,000 jika bela kucing tanpa lesen.
1: Ini kejadian yang berlaku di Singapura lah. Kalau ada sesiapa yang bela kucing tak ada lesen, ini jadi satu kesalahan dekat Singapura. Sebab tempoh peralihan untuk pelesenan haiwan peliharaan ni di bawah Akta Haiwan dan Burung berakhir baru-baru ni kan. Jadi siapa-siapa yang bela juga akan jadi masalah lah. Ini kucing kerong nama dia.

beri laluan kepada suara Farah Fauzi nak lalu tepi sikit. Oh, alhamdulillah. Dekat tepi ya. 9.24 minit pagi. Selamat pagi. Kasihnya nyanyi lagu Akilihum Akilitum. Oh, lah Mak Fadil. Nak lagu tu pula dah. Bagi tajuk-tajuk Akilihum Akilitum macam mana cara eja dia. Assalamualaikum. Merib bete. Ini Mak nak tanya pula kabar-kabar mak-mak kita. Hari ni berbaki satu hari saja cuti sekolah. Ada yang masih terjerit-jerit. Tolong. Bangun anak, bangun. Nak makan pun macam nak berperang. Suruh makan nasi kan. Makan nasi je pun. Tak payahlah macam nak perang-perang. Anak, mari makan. Ah, gitu. Cuba tukar style sikit ya. Cantiknya anak Umi hari ni. Jomlah makan nasi goreng Umi buat. Mak yang banyak terjerit-jerit, marah anak-anak. Ni kata-kata semangat untuk awak tau. Sebab kan Farah tahu, bukannya sengaja kan, tak sengaja. Sebenarnya memanglah tak ada istilah ibu yang sempurna kan. Yang ada hanyalah ibu yang berjuang setiap hari untuk kebaikan anak-anak dia. Dalam dia menjerit, dia berjuang suruh anak bangun subuh. Sembahyang subuh kan. Tapi kan mak-mak ni kena faham satu perkara tau. Nak bahagiakan anak-anak, nak bahagiakan pasangan kan, bahagiakan hidup mak-mak dulu, okey. Sebabnya kebahagiaan ni paling penting untuk anak-anak, okey. Anak-anak perlukan ibu yang ceria, ibu yang bahagia. Bukannya ibu yang 24 jam ditakuti, tertekan kan. Kadang-kadang emosi marah yang meluap tu datang bukan sebab awak ibu yang gagal tau, ibu-ibu eh. Sebabnya kebanyakan datang dari isu trauma yang lama yang masih berkelut dalam diri. Jadi ataupun mungkin tak ada masa untuk diri sendiri ya. Terasa penat lelah yang tidak berbahagi dengan pasangan. Kenali diri kita. Kenali dalaman kita, insyaAllah satu hari nanti ibu-ibu dengar radio ni pasti akan berdamai dengan diri sendiri. Banyakkan mohon maaf pada Allah sebab dia pemilik pencipta kepada anak-anak kita kan. Kadang-kadang tanpa sedar kita terlupa anak-anak ni punya pemilik dia, sampai kadang-kadang kita sewenang-wenangnya mengasari anak-anak ni ataupun melayan mereka bukan dengan cara yang selayaknya. Mereka ada cara untuk dilayan sebab mereka dilahirkan di dunia ini bukan saja-saja. Okey, semua kita ada khalifah ni. 9.26 minit pagi, lagu untuk anda dengar radio, lagu untuk ibu-ibu yang telah pun berjaya masak masakan istimewa di rumah masing-masing. Ibu-ibu yang berjaya mencarakan anak-anak pagi ni, okey. Tahniah untuk anda, lagu untuk anda. Terima kasih dari Terengganu FM dan juga saya Farhaji Fauzi untuk anda.

ni In the Eyes of the World yang dinyanyikan lagu ini pada dinyanyikan pertama kalinya secara rasmi sempena dengan pembukaan Sukan Commonwealth di Kuala Lumpur pada tahun 1998. Mungkin waktu tu anda baru dilahirkan atau waktu tu kita masih lagi di alam persekolahan kan, ataupun anda di universiti ataupun dah bergelama ayah masa tu. Itu lagunya, okay? Ada mana tu? Lagu tadi adalah lagu pilihan daripada sahabat kita Mi Samad. Tujukan lagu untuk sahabat-sahabat The Bar East yang sedang dengarkan radio dan juga secara live. Okay, order live memanglah radio dia live bukan rakaman, ya. Apa ni? Terima kasih banyaklah si awak dengar radio tu sahaja kan. Kalau lepas di suara para kruk-kruk itu berdengar secara dalam talian RTM klik di mana juga anda berada secara percuma sahaja, okay? Terima kasih Adam. Adam tanya, okay, duk mana tu sejuk molek nampak? Memanglah baju sejuk tebal ni. Dalam ni sejuk wak, macam duk kat London. Dia untuk peralatan dalam ni kan. Dia sejuk lah. Dan ni kan sejuk juga. Kita cakap pasal jerebu ni kan, Masya Allah, ini 647 sekolah di Serian Sarawak ditutup dan juga diisytiharkan darurat bencana akibat jerebu. Dan penutupan sementara ni babitkan 563 sekolah rendah, 84 sekolah menengah di Serian Sarawak dari 7 hingga 11 September ini. Jadi bila tengok ni kan, penutupan ni membabitkan 563 sekolah rendah tadi tu, 478,477 murid sekolah, 108,477 murid, 84 sekolah menengah kan. Ini di bawah salian 12 pejabat pendidikan daerah. Ini berdasarkan pemantauan berterusan bacaan indeks pencemar udara sepanjang cuti persekolahan dan juga laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kita doakan semoga baik-baik aja, dipermudahkan segala urusan, dipelihara kesihatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Kita juga di sini ambil langkah yang lebih berkesan lah. Ambil langkah berjaga-jaga, lindungi kesihatan kita dan juga kebajikan di antara kita. 9.37 menit pagi.

Terima kasih orang kampung yang dengarkan juga FMS Radio dia pagi ni. Okey, para pauzi pun orang kampung macam awak juga. 9.45 minit pagi. Terima kasih Tanah Kubur. Ih, takutnya awak nama awak Tanah Kubur. Nama dia Tanah Kubur dekat TikTok ni. Ada seorang yang hadir pun nama dia B Sayang. Nak tahu nak panggil putera saya tak? Sanggup. Macam mana nak panggil nama awak ni? Boleh salah faham ni. Ika Rosa, terima kasih Tok Dalang. Ramzi dikata minta lagu. You kiss, I love you, I miss you, insyaAllah. Yo, DJ B2 Anita Terengganu. Yo, saya. Intern B2 Anita. Tak habis-habis lagi intern ni. Okay, hari ni ada tak rasa macam orang kampung datang rumah ke, saudara mara ke, tak tahu nak buat apa kan? Apa kata awak goreng cempedak? Dah siap goreng telefon Farah, okay? Farah suka sangat dengan cempedak ni. Tapi kita kan, kadang-kadang kita rasa tak berbaloi nak beli kan? Sebab cempedak tu mahal lah sikit. Tapi macam mana bukan salah orang berniaga. Dah memang dia berniaga, beli je lah, jangan banyak soal. Kalau banyak soal, buat sendiri. Lagi senang, kan? Ini pergi kedai tu dikomplain. Mahal kedai tu. Ya Allah, siapa suruh pergi? Tak ada orang tolak-tolak pun. Pergi. Mana ada? Ha. Janganlah duk komplain macam tu. Dia orang berniaga ni, ada lah kan? Kita tahu sumber bahan mentah dari mana dia dapat. Kot jauh sikit, yang mahal sikit, grade A. Ha. So, kita bersangka baik lah. Mereka mencari rezeki

kita pun cari rezeki tak kita? Tapi janganlah sewenang-wenangnya. Nak marah pula ni. Janganlah sewenang-wenangnya pada gerai kan. Kedai-kedai ni semua naik harga. Janganlah awak. Kesialah kita-kita ni kan. Tapi kan nak cakap pasal buah cempedak tak habis lagi. Farah nak cerita ni pasal cempedak ni kan. Kalau rasa tak nak beli, boleh buat sendiri. Tapi kita kan kadang beli cempedak ni kan. Dia kena scam dengan cempedak tu. Berapa sekilo? Oh, murah-murah ni. Ni mahal buat ni. Kalau mahal ni mesti banyak biji dia. Buka-buka ada 3-4 je. Haru. Lebih baik beli cempedak goreng tadi. Awak kata mahal tu kan. Nak tahu ni cempedak ni rindu dari 7. Oh, rindu. Ini apa ni? Jat-jat sebelum cakap pasal cempedak, kita baca room dekat TikTok ni. Hashim Wang kata batas Raja Tanjung Piandang Perak adik. Oh, orang Perak. Atau koma. Ini cara pilih buah cempedak yang betul. Saiz besar ni belum tentu dia berisi. Okay. Ni Farah nak bagi tahu adalah ni kakak ni bagi tahu petua kat Farah. Jadi Farah share lah kongsi dengan awak. Baik tak saya? Baik. Tek. Sebelum markah. Ini kan musim cempedak, memang kita rasa tak sabar nak beli kan. Bercakap ni pun rasa sedapnya goreng cempedak, ya Allah. Bau dia harum kan. Lepas tu kan kita boleh bayangkan isi cempedak yang manis ni Farah bayangkan untuk awak eh. Awak tak makan pagi lagi kan. Sama lah awak. Buah cempedak ni isi dia tebal, manis, lemak. Kalau dia goreng, kukrak peranci dia. Fuh. Tapi harga cempedak boleh tahan ya. Kalau macam tu apa kata, beli je lah ya. Pilih buah yang besar dan bentuk dia sekata. Ada kakak tu bagi tahu Farah, nama dia Kak Noh. Kak Noh tu jiran Farah lah. Kalau Farah tengok nak beli cempedak ni, nak yang best, yang banyak biji dia kat dalam, tengok dia pilih buah tu besar, lepas tu bentuk dia sekata. Dia tak ada lekuk-lekuk banyak sangat. Bukannya terlalu melengkung ataupun tak seimbang. Pilih bentuk buah ni jadi salah satu daripada petunjuk dia memiliki cempedak yang berisi. Boleh. Yang kedua tengok keadaan kulit dia. Macam orang jugalah kulit mulus gitu. Periksalah kulit buah cempedak ni sebelum kita tengok dia kan. Belum tengok, kena tengok lah. Cempedak yang elok biasanya kulit dia tegang. Mata dia besar, mata bibir dia tu. Kulit tegang macam orang juga dia ni. Bahagian duri ataupun gerutu dia pula tu lebar dan juga jarang-jarang. Bukan dekat-dekat eh. Ciri-ciri ni boleh jadi petunjuk untuk anda yang nak cari buah cempedak yang berpotensi mempunyai isi yang banyak. Nak lagi? Okey, ada lagi. Angkat buah cempedak tu. Lepas tu rasa berat dia. Cara paling mudah lah ni kan. Kalau buah dia saiz hampir sama, cuba angkat bandingkan berat dia. Kalau rasa lebih berat, kata yang ringan pula, lebih banyak punya air empung lo berbanding isi. Jadi jangan tertipu dengan saiz. Tapi kita tengok pada berat dia. Yang seterusnya, hidu bau eh. Cempedak yang sudah masak, biasanya dia ada bau yang sangat harum dan juga kuat lah. Kalau sebelum membeli tu, cuba hidu buah tu dulu. Bila aroma dia menyengat macam tu kan. Lepas tu ada wangi tu, tanda buah tu dah cukup masak. Kalau masih tak ada bau, bau terlalu macam bau slow je, lemah je bau tu. Bau lemah. Ya, kemungkinan buah tu belum masak. Itulah antara ciri-ciri awak boleh pilih nak dapatkan cempedak yang berkualiti, isi dia banyak, tak kena scam dengan buah cempedak tu. Sebab nak kata orang kedai, tak boleh kata juga. Dia mana tahu isi kat dalam tu kan. Kita cubalah tengok sendiri. Kecuali kalau orang kedai tu bagi petua. Ni cempedak dia banyak isi ni. Cantik. Dengarkan lagu pilihan bersahabat kita di TikTok tadi. 9.50 minit pagi, 10 minit lagi menuju ke pukul 10 pagi.

dah tibalah hujung tugasan Farah untuk hari ini. Jumpa lagi lain siaran insyaAllah. Kalau anda sedang buka telefon dari tadi, tak berhenti-henti lagi. Ha, jadikan sempat dengan telefon tu, okay? Masa makan bersama, semua pegang telefon, bahaya juga. Masa bercakap pun duk tengok skrin. Bukan tengok bertentang mata dengan orang tersayang. Janganlah macam tu. Bazir masa nanti, okay? Yang pastinya, ingat selalu diri ini di Terengganu FM. Dan hati-hati selalu juga anda sedang menuju destinasi mana-mana. Hujung tugasan macam biasa, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Taala. Kelemahan dari Farah sendiri. Dengan itu, salam semua, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi. Jumpa lagi esok hari 6 hingga 10 pagi. Esok dengarkan duet plus.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.05 minit pagi waktu ini, Anggun Inspirasi Mudi Terengganu FM. Bertemankan saya lah Mek Ju, Senyum Sentiasa. Untuk edisi hari Sabtu hari ini, 5 September 2026, bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Beres belah kegedok tu. Sabtu dah hari ni dah. Kalau di Terengganu ni, hari ni sehari lah lagi cutinya. Anak-anak tu, esok sekolah dah tu. Okay, jadi untuk anda yang mungkin lagi waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja. Mungkin ada yang sedang memandu, berhati-hati jugalah. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, walau di mana sajalah kan. Okay? Dan 4 jam menerusi ruangan Anggun Inspirasi Muni. Sebenarnya banyak pengisian yang Mekju nak kongsikan untuk anda. Antaranya jam yang kedua nanti kita ada rancangan Wait a Minute terbitan Azra Fiza Ahmad. Pukul 12.30 hari kita ada Bulletin 12.30 hari. Macam biasa juga 12.15 minit tengah hari ada seleksi 90-an lah. Dan macam-macam lagi sebenarnya lagu-lagu yang menarik juga menanti anda. Okay, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama Maida. Daftar segera, #investlocal.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

Mekar baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 10.20 minit pagi waktu ini. Lagu tu sebenarnya permintaan daripada Tuan Syahriman. Katanya dalam perjalanan nak ke Kemaman, kenduri kahwin kan, dengan anak buah, dengan anak, anak-anak dan juga isteri lah. Katanya kan, sekarang ni dah sampai Kijal. Alhamdulillah, sikit lagi dah tu. Mungkin kendurinya dekat Kijal ke mungkin kendurinya dekat tempat lain tapi di Kemamang lah. Apapun mungkin untuk anda yang juga sedang memandu sambil layan Terengganu FM, dengarkan suara Mek Ju waktu ni, selamat memandulah, berhati-hati. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing lah kan. Yelah, macam Tuan Syahriman kita tu nak pergi kenduri, mungkin ada juga hari ni yang masih lagi ada jemputan kenduri. Banyak sungguh orang jemput back wah tau, musim-musim cuti sekolah ni. Hari ni hari ngelah cuti, kalau di Terengganu ni ada lagi orang jemput kenduri tau. Tak apalah, jemputan tu tanda orang ingat ke kita kan. Maksudnya orang nak saing lagi dengan kita, gitulah. Jadi kita kena sebolehnya penuhilah jemputan kenduri tu kan, kalau ada masa, kalau tak ada aral yang melintang kan. Gitu. Apapun semoga semuanya baik-baik sajalah, tenang-tenang sajalah. Terima kasih untuk rakan pendengar kita yang terus setia bersama kami di Terengganu FM di Kemaman. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 90.7 MHz lah. Kalau dengar menerusi 88.7 tu, takut siapa masuk dungu masuk Kemaman tu ya desain tau. Jadi kena pulah tukar lah 90.7 dah. 10.22 minit pagi untuk anda waktu ini. Ada lagu baru daripada Ida Izrin dan juga Elris ni. Cerita ke tajuk dia apa? Curai-curai gitu. Tajuk dia Jangan Curai Adik Saya. Ini dia lah. Mungkin ada peminat-peminat Ida Izrin ni, mungkin ada yang ternanti-nanti, mana Mek Ju tak main lagu ni? Ni nak belanja lah ni untuk anda, Terengganu FM.

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di Miman.

balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 10.29 minit pagi dah pun kita ni amboi akak cantiknya kan bersiap-siap nak ke mana. Orang lain sibuk pergi kenduri, kita sibuk nak pergi kedai mas apa. Oh kan, tebal modal dia tak sebabnya kalau tengok pada harga emas masa ni kan orang kata perlu paketing jugalah nak boleh ke segereng pun tak. Tapi kalau ada rezeki kita alhamdulillah kan. Apa pun untuk akak-akak kita, mak-mak kita kan, mungkin ada untuk anda semualah yang hari ni berniat nak pergi ke kedai emas nak beli emas. Ada juga yang pulang ke kampung ni katanya nak beli emas dekat Terengganu kan. Alhamdulillah lah kalau ada rezeki lebih tu. Jadi kena buat pilihan yang bijak lah kan. Sebabnya apa, kalau cerita pasal emas ni, Mak Jo nak kongsikan jugalah berkenaan dengan emas dijangka menyaksikan aktiviti pengambilan untung minggu depan. Okay, menerusi portal berita RTM ni, niaga hadapan emas di Bursa Malaysia dijangka menyaksikan beberapa pengambilan untung awal minggu hadapan ini menjelang pengeluaran data inflasi utama Amerika Syarikat lah. Kan? Ini kata pakar strategi global Quintex Intel, Stephen Innes. Okay, dan beliau berkata, niaga hadapan emas dijangka menjejaki harga emas yang berkemungkinan didagangkan secara meluas dalam jajaran US 4,450 sehingga US 4,500. Okay, dan kebanyakan tinjauan akan bergantunglah pada laporan indeks harga pengguna AS dan indeks harga pengeluar pada minggu berkenaan. Dan bacaan inflasi yang lebih tinggi daripada jangkaan akan segera memulihkan jangkaan untuk kenaikan kadar rizab persekutuan dan boleh meletakkan tekanan kepada emas. Dan sebenarnya emas ni dia sangat berdaya tahan lah terhadap kejatuhan dengan sokongan daripada pembelian bank pusat dan permintaan runcit Asia yang teguh. Okay. Dan berdasarkan tengah hari 3 September di emas fizikal ditetapkan pada US 4467.15 ini setiap ounce troy. Kan itulah mana yang ada emas banyak tu. Itu adalah satu aset ataupun kita kata satu pelaburan yang cukup menguntungkan sebenarnya kan. Bukan saja-saja tau. Isteri kita ajak beli emas. Hari ni beli. Kok masa akan datang tu kita memerlukan wang tunai. Itulah yang boleh digunakan. Bukan saja-saja tau. Jadi apa tunggu lagi? Jangan fikir kalau yang dah semalam tu ada yang dah minta. Hari ni kena tunaikan. Bukan saja-saja minta tau. Betul tak akak? Tengok angguk-angguk betul. Kan, jadi kitalah, kita orang perempuan ni kalau tak dapat makan yang sedap-sedap, kalau tak dapat holiday tempat jauh-jauh, dapat emas 1 gram pun okey lah, 2 gram ke kan. Nak minta 1 kilo sekarang melampau pula. Kan? Jadi gitulah, untuk anda yang direzekikan nak beli emas kan, dah ada emas banyak alhamdulillah. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita ada hari ni kan. Jom kita berhibur dengan lagu seterusnya, persembahan Farel Prayoga, Gadis Melayu untuk anda. Terengganu FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Mek Ju, senyum sentiasa. Ada lagi ni akan temani anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Kita dah pun 10.40 minit pagi ni. Ada ke yang baru celik mata? Kan? Lepas subuh tadi tu, kokeh-kokeh kerja dapur dah. Lepas tu ada masa, lepas tu sementara nak masak tengah hari tu, kelak sekejap. Ada juga gitu. Dia kalau duduk kelak tu macam kat kalau nak masuk dapur tu, tukar habis garang gula. Ada juga yang gitu. Tapi tak mungkin tak kurang jugalah untuk anda yang mungkin baru saja habis kerja pagi tadi kan. Ada yang baru balik pukul 7, ada yang baru balik pukul 8, ambil masa lelapkan mata sekejap kan. Lepas tu bunyi kereta kuat ke, bunyi motor kuat ke, kejut sekejap tau. Lepas tu ada yang jenis pula kejut payah nak tidur. Ada juga kan, macam-macam pesan sebenarnya. Apapun, kita doakan semuanya semuanya baik-baik sajalah. Cakap pasal tidur sebenarnya, ada yang Mek nak kongsikan berkenaan dengan tidur mengiring. Siapa yang suka tidur mengiring? Baik ngaku. Bantal sebenarnya, kalau tidur mengiring, bantal cukup di kepala saja ataupun sebenarnya elok tambah lagi satu bantal di antara lutut kita. Kan nampak macam perkara kecil, tapi bila kita tidur mengiring, kedudukan kaki di sebelah atas tu dia boleh jatuh ke hadapan tau. Dan bila ini berlaku, pelvis boleh berpusing sedikit dan tulang belakang bawah turut ikut berpusing. Sebab tu sesetengah orang bangun pagi dengan rasa pinggang sengal, pinggul rasa tegang, lutut rasa tak selesa dan juga badan kita rasa sengit. Sebenarnya meletakkan bantal di antara lutut ni, dia boleh membantu mengekalkan kedua-dua kaki dan pinggul kita berada dalam kedudukan yang lebih neutral lah. Ini secara biomekanik ia boleh membantu sebenarnya untuk mengurangkan putaran pelvis ketika tidur, boleh

0: memberi sokongan tambahan kepada pinggul dan membuatkan sesetengah individu ni dengan rasa sakit pinggang ataupun sakit pinggul boleh bantu dengan dapatkan tidur dengan lebih selesa lah. Tapi bukanlah bermaksud semua orang ni wajib tidur dengan bantal antara lutut. Tapi kalau macam anda dah tidur mengiring tu dengan rasa selesa, boleh bangun tanpa rasa sakit dan bila kita bangun tu posisi badan kita pun rasa okey. Jadi tak perlulah kita nak paksa ubah letak bantal antara lutut kita. Tapi kalau nak cuba untuk letak, untuk gunakan bantal letakkan di tengah-tengah antara lutut kita tu, boleh gunakan bantal yang tidak terlalu tebal lah. Tujuannya apa? Dia bukanlah untuk membuka kaki kita terlalu luas, tapi sekadar memastikan kita punya pinggul, lutut dan juga tulang belakang berada dalam posisi yang selesa. Dan satu lagi perkara yang penting sebenarnya, bantal kepala yang kita lapik kepala tu perlu juga sesuai lah kalau kita ni jenis yang tidur mengiring kan. Dan kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah, tekok kita pula kan, leher dia boleh membengkok sepanjang malam. Jadi untuk tidur mengiring kena fikirkan satu garis, kena fikirkan kepala kita, tulang belakang kita dan juga keadaan pinggul kita. Cuba kekalkan semuanya senatural, senatural dan natural yang mungkin lah. Dan kadang-kadang masalah bukan pada tilam mahal ataupun bantal mahal, cuma kedudukan badan kita sepanjang 6 hingga 8 jam tidur tu perlukan sedikit adjustment. Kan kita kena dapatkan, kita kata nak tidur mengiring tak ada masalah, macam yang Meja kongsikan tadi, kena fikirkan satu garis. Sebabnya kita nak tidur dalam masa 6 hingga 8 jam tu kena fikirkan keadaan kepala kita, tulang belakang kita dan juga keadaan pinggul kita. Kena pastikan berada dalam keadaan yang neutral lah, supaya kita bangun pagi esok tu tak ada lah rasa buat apa pula pinggang ni, rasa sengit je hari ni tau. Sedut-sedut kita tidur ni, bayangkan 8 jam kita tidur, 6 hingga 8 jam kita tidur tu dengan keadaan tu kan, kan mana tak sakitnya, mana tak sengalnya kan. Jadi cuba amalkan apa yang Mek Ju kongsikan tadi tu. Ini Mek Ju dapat info ni daripada Facebook Public Health Malaysia lah. Cuba amalkan keadaan ataupun posisi tidur mengiring yang lebih baik kan. Okay, 10.45 minit pagi waktu ini, Anggun Inspirasimu Terengganu FM.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Siti Nurhaliza dengan lagunya Mahligai Permata. Baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 10.56 minit pagi waktu ini. Terima kasihlah untuk semua rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM. Mek Jo ada lagi ni, akan bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah kan. Okay? Jadi untuk anda yang waktu-waktu macam ni kan, dah pun kita kata fikir dah tu, ha gini nak masak lauk benda tengah hari ni dah. Ha, anak-anak ramai ni. Cuti sekolah balik belaka, hok duduk asrama balik, hok kita kata hok pergi-pergi camp ke apa ke, ada balik belaka dah tu kan. Jadi mikirlah nak masuk gapa hari ni, ayam ke, ikan ke, daging ke, telur ke kan. Apa sahajalah mamanya, ibunya, uminya, emaknya, dok kisahlah. Yang penting mesti anak-anak akan makan sajalah kan. Apa saja yang kita masak tu, mudah-mudahan yang kita sediakan dengan ikhlas hati kita kan, semoga itu menjadi sebab anak-anak kita pun dengar kata kita tau. Okay. Cerita berkenaan dengan lauk kita ni, antaranya telur ni, sebenarnya Mek Jo ada berita yang nak kongsikan, apa yang Mek Jo baca juga menerusi portal berita RTM ni, yang mana untuk anda yang nak beli telur, yang nak jual telur ke, harga telur ni sebenarnya terus dipantau oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan lah, KPKM, yang mana mereka telah pun membincangkan langkah untuk kekalkan harga berpatutan lah. Dan ada beberapa faktor jugalah yang mempengaruhi harga telur ni sebenarnya. Ini yang menyebabkan apa tu harga telur ni kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah dok, disebabkan oleh permintaan dan juga penawaran. Mungkin kos makanan ternakan, kos tenaga dan juga pengangkutan, dan keadaan pasaran serta faktor geopolitik lah. Okay, kalau dapat Mek Jo kongsikan juga purata harga kebangsaan bagi 30 biji telur bagi suku pertama Januari hingga Mac, grade A RM13.33, grade B RM12.11 dan grade C RM9.41. Okay, ini untuk harga suku pertama lah. Di suku kedua April hingga Jun, grade A RM12.20, grade B RM10.76 dan grade C RM9.32. Manakala ni sehingga 30 Ogos 2026, harga telur grade A bagi 30 biji ataupun sepapang lah kita kata RM15.58, untuk grade B pula RM15.13 dan untuk grade C RM14.60. Ini harga ni berbeza sebenarnya mengikut premis dan juga lokasi dah. Dan langkah-langkah yang telah pun diambil oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ni, terus berbincang dengan pemain industri, memastikan bekalan telur mencukupi dan juga untuk menggalakkan penetapan harga yang berpatutan, InsyaAllah. Dan pemberian subsidi dan kawalan harga siling bagi telur ayam grade A, B dan C telah ditamatkan secara rasmi oleh kerajaan bermula 1 Ogos 2025. Dan insyaAllah kerajaan akan terus bekerjasama dengan pemain industri bagi memastikan bekalan mencukupi dan harga terus kekal berpatutan. Jadi itulah, kena tengok-tengok jugalah harga yang apa tu, apa yang kita nak beli kan. Bukan satu, bukan kata telur saja. Mungkin makanan-makanan lain kan. Kita kena tengok, jangan kata ambil bubuh dalam baku, ambil bubuh dalam troli. Kita kena tengok jugalah mana harga bahan yang bahan mentah yang dikawal kan, mana harga yang boleh dijual dengan harga rendah tapi dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kena sentiasa kita kata pantau bahan-bahan mentah ataupun apa saja barangan yang kita nak belilah. Yang tadi Mek Jo share berkenaan dengan harga telur dululah kan, yang mana terus dipantau sebenarnya oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. InsyaAllah jangan panik. Kerajaan sebenarnya akan terus bekerjasama lah dengan pemain industri bagi memastikan bekalan mencukupi dan harga kekal berpatutan. Itulah yang dapat Mek Jo kongsikan untuk anda pada waktu ini. Pukul 11 dapur kita ni memasuki jam yang kedua. Kita nak terus berhibur. Ini dengan lagu permintaan daripada Abi dekat live TikTok tu. Kan? Nak dengarkan lagu Salim, Stanza Sekeping Hati. Terengganu FM.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

Betul lah tu, Anggun Inspirasi Mudi Terengganu FM, 11.10 minit pagi waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju lah kan. Untuk anda yang hari ini masih lagi bercuti kan. Hari ini kalau ada yang merancang nak buat aktiviti luar, ini jangan lupa lah kena pantau juga keadaan cuaca terlebih dahulu. Sebabnya kalau kita dekat Terengganu ni, dia kadang-kadang cuaca ni dia tak menentu. Kadang dia mari hujan, kadang dia mari panas, kadang dia mari jo'ong mendung gitu kan. Sebabnya macam yang Mek Ju kata, memang sangat-sangat tak menentulah le ni dah. Kalau nampak awan dah mula gelap tu, hujan mula turun dah, gerimis-gerimis dah gitu, utamakan keselamatan dan tanggungkan dululah aktiviti luar tu. Apapun rancang aktiviti kita dengan baik, kena semak ramalan cuaca dan perlu sentiasa berhati-hatilah. Jangan sampai aktiviti yang sepatutnya kita rasa macam seronok tu bertukar menjadi perkara yang kita tak ingini. Kena jaga diri, jaga keselamatan dan insyaAllah semoga hari anda, semoga perancangan anda, semoga percutian anda berjalan dengan lancar bersama-sama juga kamilah di Terengganu FM. Mudah-mudahan kena tengok-tengok jugalah sebab dari tingkat Bukit Pak Apin pun Mek Ju tengok macam jauh je tau. Keadaan cuaca dekat tempat anda macam mana, kongsikan jugalah dengan Mek Ju. 0103446632. Mungkin ada yang tempat anda hujan ke sekarang ni, ada yang dapat tari ke dekat tempat si awak tu, kongsi dengan Mek Ju jugalah ni. Boleh Mek Ju kabar jugalah ke orang lain. Mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang menuju ke tempat anda. Jadi kongsikan dengan Mek Ju menerusi WhatsApp kami. Beribu dulu ini dengan lagu persembahan dan manja ni. Tajuk lagunya Ore Kita Meme Chome.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm. Terengganu
1: FM. Hai semua. Jom kita belajar bahasa Inggeris dalam rancangan Wait a Minute.
2: Hello everybody, welcome back to our segment Wait a Minute. And today we are going to learn how to ask for help professionally. Macam mana kita nak meminta pertolongan dalam bahasa Inggeris, okay? Selalu kita dengar, can I help you? Can you help me? Kan? Asyik-asyik, can I help you? Can I help you? Okay, itu merupakan satu phrases to use when you require assistance at work. Kita nak meminta tolong tetapi dengan cara yang lebih tertib, okay? If you've never had to ask for help in a professional environment, you may not be aware that they are certain phrases you can use to accomplish your goal. In fact, there are many different ways to ask for help, depending on the level of formality you want to use and the urgency of your situation. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda dua, ya. Dia ada banyak sebenarnya, tapi hari ini kita nak bagi beberapa contoh lah, ya, frasa-frasa dalam bahasa Inggeris untuk meminta pertolongan dalam gaya yang lebih tertib, ya. Kita kongsikan dua hari ini. Mula-mula, could you please do me a favor? Okay, dia membawa maksud, boleh tak awak tolong saya? Kalau dalam terjemahan dalam bahasa Malaysia lah kan, boleh tak awak tolong saya? Tapi dalam susunan yang lebih tertib, could you please do me a favor? Okay, jom kita bagi beberapa contoh ayat. Okay, hey Meju, I'm glad I ran into you. Could you do me a favor and check the due date for our project? Contoh dia yang pertama, okay? Pinjam nama Meju hari ini. Dan seterusnya, ayat yang kedua mungkin kita boleh gunakan. I just called to ask you, could do me a favor and take me to a bus stop tomorrow? Okay, itu dua contoh ayat. Kita nak minta tolong dengan kawan kita, tapi dengan cara yang lebih manis lah gitu kan. Tapi biasanya kita gunakan could you do me a favor ni dengan orang-orang yang kita kenal dah. Okay, selalunya begitu. Dan seterusnya, yang kedua, macam mana kita nak minta tolong dalam bahasa Inggeris selain can I help you, can you help me, macam tu kan. Dan yang kedua, ini penting juga ni. Biasanya kita nak minta tolong secara terus lah kan, tapi dengan cara yang okey lah. Selain kita minta can you help me, can you help me, kita tak kata macam tu. Kita juga boleh gunakan can I ask a favor? A general way of introducing a request for help. Cara nak minta tolong tu lebih berbentuk umum lah. Kita nak minta tolong dengan orang kan. Contoh ayat yang mungkin kami boleh kongsikan kepada awak semua. Can I ask a favor? I need someone to log into my computer at the office and upload a file to my cloud storage so I can work on it at home. Boleh tak awak tolong saya? Saya perlukan seseorang lah untuk masuk dalam komputer saya, untuk log in lah, untuk masuk ke dalam komputer saya dekat pejabat, supaya saya boleh memuat naik satu file dan menyimpannya dalam simpanan saya. Saya nak kerja kat rumah, nak buat kerja kat rumah. Macam itulah lebih kurang terjemahan dia. Okay, ini dua perkongsian yang kami kongsikan hari ini. Anda boleh gunakan pada bila-bila masa saja, iaitu yang pertama tadi, could you do me a favor? Dan satu lagi, can I ask a favor? Okay, do you get something? That's good for you.
3: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. on Beyond Terengganu FM. Remember, as easy as ABC.

9.2 MHz itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Setiu dan juga Besuk Bereh ke? Okey, alik besuk, alik setiu hari ni tu. Ujek ke? Dok. Panas ke? Nak kata panas ni macam, mungkinlah ada beberapa kawasan yang nampak cahaya matahari kan hari ni. Mungkin ada juga yang memang tak ada langsung lah. Okey, kalau kita tengok juga ni, daripada perkongsian Wah Kemamang ni, katanya nak kata mendung pun ya. Jerebu pun ya. Matahari dok nampak teguh hari ni. Katanya Wah. Tak apalah, dok kisah lah. Apa pun jaga kesihatan lah. Kalau nampak macam jerebu sikit tu, nak keluar rumah, kalau boleh, pakai pelitup muka lah deh. Pakai mask tu. Okey, ni kita ada Sufian dari Jabi ni. Assalamualaikum. Selamat pagi, Wah Mekju. Selamat bertugas. Katanya kepada adik-adik, selamat kembali ke sekolah esok. Selepas bercuti panjang, sempena cuti sekolah dan cuti Hari Kemerdekaan Negara yang ke-69. Kepada semua pendengar setia Terengganu FM, selamat pagi dan mesra ceria selalu. Daripada Sufian Hanif, Kampung Jabi, Besut. Okey. Ni kita ada juga ni, daripada siapa ni? Mazuki. Oh, kat Jabi juga ni. Salam Ekju, area Jabi saya tengok cuacanya manja-manja. InsyaAllah petang ni mungkin hujan. Yelah, tak apalah lagu mana keadaan sekalipun. Kita bersyukur sajalah ya. Mudah-mudahan apa yang mari dalam hidup kita hari ni tu yang molek-molek saja, yang baik-baik sajalah. Ni kita ada juga ni, rakan pendengar kita Kimi dari Batu Rakit ni. Salam Ju, dalam kereta ni katanya. Dalam perjalanan nak pergi Kenduri, dekat Cendering. Okay, dia kata sahabat jemput kita hadir. Cuaca mendung, dia kata best. Betul lah, mungkin ada yang suka dengan keadaan cuaca kita sekarang ni. Nak berjalan, doklah panas sangat, doklah panas terik sangat tau. Joong-joong manja, sejuk-sejuk gitu. Alhamdulillah, apa saja keadaan cuaca, kita terima, kita bersyukur kan. Mudah-mudahan apa yang terbaik sajalah mari dalam hidup kita ni. Yang sedang memandu macam Kimi juga tu, berhati-hatilah ya. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Ini permintaan daripada Pak Sofian Rani ni. Dengarkan lagu Spider, Rela Ku Pujuk. Terengganu FM.

persembahan Siti Nurdiana, lagu yang bertajuk Ahai. Tajuk dia gitu kan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, lagu apa ni? Lagu Ahai tajuk dia, nyanyian Siti Nurdiana. Baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 11.34 minit pagi waktu ini. Mek Jo ada lagi ni, akan temani anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah, menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Okay? Dan nak ucapkan juga terima kasih lah kepada rakan-rakan pendengar yang ada hantarkan kiriman WhatsApp ni kan. Nak kabarnya lapu diri tengah dengar suara Mek Jo dekat Terengganu FM ni. Kita ada Mek Nah dari Bukit Demang ni. Salam Mek Jo. Mek Nah tengah bersiap katanya nak pergi kenduri juga ni. Cuaca Alhamdulillah baik-baik saja. Okay. Terima kasih banyaklah orang Bukit Demang. Okey, kita ada juga ni waktu ini daripada siapa ni? 7792 ni. Namanya apa? Salam Ju, Kemamang Mendong. Macam jerebu je. Gitulah macam yang Mek Ju pesan tadi. Kalau ada nampak keadaan cuaca kat tempat kita tu macam ada jerebu sikit ke kan, kena kita kata kalau nak keluar rumah tu pakailah pelitup muka sebaik-baiknya lah deh. Sebab kita tak tahu keadaan cuaca tu, keadaan jerebu tu kan. Sebabnya takut dia boleh memudaratkan kesihatan kita lah. Okey, kita ada juga ni daripada siapa ni? Raizul. Raizul dari Rantau Panjang ni nak buat ucapan. Katanya sebab pagi buat poknik Mak Tawang. Abang Pe pula dah. Abang Pa dia kata di Beret 12 tu dia kata Abang Lang di Pasir Tumbuk, Abang Osman di Pulau Pinang, ada Pok Awang, Pok Lang, Abang Amit di Kota Baru, Pok Teh di Jabi, dan juga Abang Mak Dusong di Abang Mak Dusong Ijar. Dekat Selising, Abang Hin di Tupak, dan juga Buat Ipah lah di Tanjung Kala. Terima kasih banyaklah yang mana rakan pendengar kita yang bukan berada di negeri Terengganu tapi masih lagi mendengarkan siaran Terengganu FM. Mungkin mereka ni mendengarkan dan menerusi telefon pintar lah kan. Muat turun aplikasi RTM Klik tu. Lepas tu boleh dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Yang penting kena ada data internet lah. Gitu kan. Yang paling penting lagi, telefon kena hidup lah, kena ada bateri. Kan. Jadi kita lah terima kasih untuk anda yang dah pun muat-muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma menerusi App Store dan juga Play Store telefon pintar anda. Kita nak beribu dengan lagu seterusnya daripada Hazama, Aku Relakan Jiwa tajuknya. Ini lagu permintaan daripada Mek Nah Kihah. Tadi dia komen dekat live TikTok kita tu. Yang belum lagi follow kami, boleh buat cari yang sekarang dekat TikTok lah. Typekan saja Terengganu FM underscore dan anda boleh terus follow kami di situ. Okey, jom layan ini lagu Hazama, Relakan Jiwa. Terengganu FM.

bergaul bersama kami di Terengganu FM lah kan. Mek Ju ada lagi ni akan temani anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Kita dah pun 11.46 minit pagi waktu ini. Kita harapkan semuanya sihat-sihat belakalah dan beres-beres belakalah hari ni. Mungkin ada yang musim cuti sekolah hari tu tu 5-6 hari tu banyak sangat berjalan dah. Lepas tu mulalah nak masuk kerja dah esok lusa ni, ada yang pergi klinik tu sakit kaki lah, lenguh lah, berbetih lah, bekok ibu kaki lah kan. Macam-macam pesan dia mari dah hujung-hujung waktu cuti ni tau. Nak masuk kerja dia mari macam-macam pesan. Apa pun kita harapkan semuanya baik-baik sajalah ya, sihat-sihat belakalah ya. Tapi kalau cerita berkenaan dengan sakit kaki tu kena tengok-tengok jugalah. Kalau setakat lenguh biasa tu tak ada masalah, bubuh minyak panas sikit, berehat sekejap, mungkin boleh okey lah dalam masa setengah jam ke tau, sehari ke, sedek ke. Apa pun kita harapkan semuanya sekadar lenguh-lenguh biasa sajalah. Dan bukan kata sakit gaut anda, sakit kaki anda tu disebabkan oleh gaut. Kan, sebabnya apa, bila cerita pasal gaut ni, ramai pesakit gaut yang sangat berhati-hati dengan makanan laut sebenarnya. Udang dok makan, kerang dok makan, organ dalaman pun cuba elok untuk makan kan. Tapi setiap hari masih lagi minum tepeng lah dok, kopi manis lah, air berkarbonat lah, ataupun jus dalam botol. Sinilah sebenarnya ramai yang terlepas pandang. Sebabnya fruktosa ni ia adalah sejenis gula ringkas yang boleh ditemui secara semula jadi dalam buah-buahan. Tetapi juga banyak hadir melalui gula tambahan lah, seperti dalam sirap ataupun dalam

0: minuman manis. Ha, okay. Dan apabila fruktosa ni dimetabolismakan di dalam hati, proses ini boleh meningkatkan penghasilan asid urik lah. Dan bila paras asid urik terlalu tinggi, kristal urat tu lebih mudah terbentuk dan mendap pada sendi. Dan hasilnya, lepas tu mulalah sendi tiba-tiba boleh jadi sangat sakit kan, nampak merah, jadi panas, jadi bengkak, macam serangan gaut. Sebab tu sebenarnya gaut ni dia bukan sekadar cerita tentang makanan yang tinggi purin, tetapi minuman manis yang juga perlu dielakkan ataupun perlu diberi perhatian. Antara sumber yang biasa, minuman ringan berkarbonat, teh ataupun kopi yang bergula kan, minuman sirap dan juga kordial, minuman tenaga, makanan dan pencuci mulut yang tinggi gula, jus buah, walaupun tak ada gula tambahan. Tetapi jangan pula sampai kita takut nak makan buah kan. Dia buah segar ni tak sama dengan segelas air manis tau. Sebabnya buah ni ia datang bersama serat, air, vitamin dan juga nutrien yang lain lah, yang lain lah. Dan lebih baik sebenarnya makan buah secara utuh berbanding menjadikan buah itu jus. Dan kalau anda mempunyai gout, cuba mulakan dengan perkara yang paling praktikal. Kurangkan minuman bergula, jadikan air kosong sebagai minuman utama, ataupun pilih buah utuh berbanding jus. Kena kurangkan alkohol, kawal berat badan. Dan kalau doktor dah memberikan ubat untuk menurunkan asid urik, kena ambil mengikut arahan lah. Diet sebenarnya dapat membantu mengawal gout, tetapi bagi sesetengah pesakit, diet saja mungkin tak mencukupi lah untuk mencapai paras asid urik yang disasarkan. Jadi lepas ni bila cakap pasal gout, jangan hanya tengok apa yang ada dalam pinggang kita tu, tapi kena tengok juga apa yang ada dalam gelas kita. Dia kadang-kadang pencetus yang paling kerap diminum itulah yang paling mudah kita terlepas pandang kan. Kadang-kadang yelah, kita kadang juga dengar orang mak ayah kita duk cakap dok, kalau gout jangan makan makanan lauk, jangan makan benda tu, jangan makan benda ni. Kita cakap pasal makan, tapi yang minum tu kadang-kadang kita terlepas pandang. Ada juga minuman-minuman yang kita kata dok boleh diambil lah, ataupun kita kena elakkan kalau untuk mereka ataupun untuk anda yang memang dah ada sakit gout ni kan. Jadi gitulah info tu Major dapat melalui Facebook Public Health Malaysia. Jadi kena sentiasa pantau keadaan kesihatan kita lah macam mana ya. Kena tengok apa yang ada dalam pinggang kita, kena tengok apa yang ada dalam gelas kita setiap hari tu kan. Kena jaga-jaga belaka, beringat belaka. 11.51 minit pagi dah pun kita ni. Selepas ini pukul 12 tengah hari, seketika kita ikuti buletin 12 tengah hari, dan Meja akan kembali untuk temani anda di jam yang seterusnya. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi, ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis diingatkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertitah, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan aturcara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hezbollah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hezbollah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Ais kali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deusa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunding oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rasimo kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 1:11 minit tengah hari. Dan untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, telah pun maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus pada pukul 1:08 minit tengah hari seketika tadi. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat.
1: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari, eksklusif hanya di Terengganu FM.
2: Sidang pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, satu hari Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban. Uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini, membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak. Apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama', sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 helai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah dalam kehidupan.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Satu minit tengah hari waktu ini dan pun Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya temani anda hari inilah. Terima kasih untuk semua yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Seawal pukul 10 pagi tadi sampai sekarang lah Mek Ju bersama-sama dengan anda. Okey, dan insyaAllah selepas ini Jijik Okey Kau Negara Mo'on kita akan bertemankan Kak Cik sehingga ke pukul 6 petang nanti. Dan Mek Ju nak undurkan diri dululah untuk edisi hari ini. InsyaAllah hari Selasa nanti akan kembali temani anda juga menerusi ruangan Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Okey. Jangan lupa temu janji kita, set siap-siap dekat kalendar anda itulah. Okey, jadi salam kemaafan dari Mek Ju. Jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda, jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda walau di mana saja anda berada. Dan Mek Ju tinggalkan anda dengan rancangan Hidayah untuk edisi hari ini. Tajuknya Indahnya Perpaduan, yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Mastura Muhammad, terbitan Rohani Hussein. Jadi sama-sama kita ikuti di Terengganu FM. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan, terus senyum selalu, hormat selalu, insya Allah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulakan program pada tengah hari ini, kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, di atas diri kamu, kenapa kamu tak fikir? Kenapa kamu tak tilik? Jadi pada tengah hari ini kita akan berkongsi tentang apa yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, tubuh badan kita ini, untuk kita pelajari. Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita dua mata. Apabila kita hendak memandang sesuatu objek, maka mata yang di sebelah kanan dan mata yang di sebelah kiri kena sama-sama pandang. Tak boleh mata sebelah kanan kata saya nak tengok yang sebelah sana, ataupun sebelah kiri kata saya nak tengok yang sebelah sana. Jika berlaku sedemikian, maka orang tua-tua Terengganu kita ni panggil orang balik mata, terjun sawang dalam bahasa kampung kita. Maka begitulah masyarakat kita kalau tidak seia sekata. Kalau dalam masyarakat kita masing-masing duduk bertekak, duduk baloh, jadi tak ada cari jalan penyelesaian, maka jadi terjun sawanglah masyarakat. Begitulah juga kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni telinga. Telinga ni yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri, apabila nak dengar sesuatu percakapan, maka sama-sama kena dengar. Hak sebelah kanan, sebelah kiri, sama-sama dengar. Tidak boleh sebelah kanan kata nak dengar si A cakap, sebelah kiri kata nak dengar hak si B cakap. Tak boleh. Maka sama-sama dengar. Inilah Allah suruh kita belajar. Hidup dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, kena seia sekata. Kita tengok pula kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Comelnya ia jadikan telinga dan mata ni tempat yang sesuai. Bila kita kelabu mata pergi buat cermin mata, sakut tu mudah aje. Tak payah nak sakut kat lain, sakut di telinga mudah aje. Ini tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tengok bagaimana tangan. Di tangan kita ni ada jari. Ada jari yang besar yang dipanggil ibu jari, ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Semuanya ini walaupun ukurannya tidak sama, tapi sentiasa bekerjasama. Sentiasa bekerjasama. Dan apabila dia menyuap makanan ke mulut, masing-masing bekerjasama. Dan satu hari kita dengar satu kisah. Dia ada satu orang hamba Allah ini pergi ke kebun. Sampai di kebun, dia bersihkan kebun dia. Tanpa disedari, golok parang hak yang pegang di tangan kanan ni tersasar kena lengan tangan kiri. Lukalah tangan kiri. Tangan kanan yang pegang golok atau parang tadi dengan serta-merta dia lepaskan golok atau parang di tangan dia tu. Dia pekuk, dia tutup luka hak yang kena di lengan tangan kiri. Kaki hak dok kena ngena tu berlari-lari pergi ke hospital. Kemudian sampai di hospital, kenalah 14 jahit. Malam balik rumah, malam tu mata pula dok tidur. Ha, tengok. Kita boleh belajar hidup dalam masyarakat, saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Kemudian kita lihat lagi, apabila makanan yang disuap ke mulut, hidung, telinga, mata, dok pernah minta, tolonglah tangan, mari kau ke kita ni getek, tolong kau bawa ke kita getek. Tak pernah dengar. Sejak kita lahir, tak pernah dengar bahawa telinga, mata, hidung minta ke dia getek, tak pernah. Apa sebab? Sebab dia tahu, walaupun mulut yang menerima suapan itu, hidung dapat nikmat, mata dapat nikmat, telinga dapat nikmat, semuanya dapat nikmat. Ha, jadi ini yang kita dapat belajar. Hidup dalam masyarakat, hendaklah kita tengok orang dapat nikmat, kita jangan deki ke dia. Kita jangan jadi serabut perut tengok dia dapat nikmat. Kita kena bersyukur sebab Allah beri rezeki tu ke dia. Ha, sebab tu kaedah yang kita selalu guna, bila orang kata, CA ni dapat nikmat, alhamdulillah, rezeki dia. Bila kita menghargai nikmat yang ada pada orang, maka nikmat yang ada pada orang itu akan berlari-lari datang kepada kita. Kan seronok hidup gitu. Allah bagi dia nikmat, itu rezeki dia, alhamdulillah, kita tumpang gembira. Kita hargai kejayaan orang, maka kejayaan orang itu akan berlari-lari menuju kepada kita. Jadi sidang pendengar yang dikasih sekalian, dalam kehidupan kita ini banyak sebenarnya kita boleh belajar daripada anggota-anggota tubuh kita. Antaranya lagi ialah kita tahu bahawa tangan kanan kerja dia suap makanan, tangan kiri dia masuk ke bilik air. Maaf cakap, tugas dia waktu dia dalam bilik air. Tapi adakah kita dengar tangan kanan ni hina tangan kiri? Tak pernah. Pernah tak kita dengar tangan kiri ni duk protes? Wah, apalah tangan kanan tu, tak rajin, serah tugas dia ke kita? Tak pernah. Masing-masing tahu tugas. Orang atas buat tugas cari orang atas, orang bawah buat tugas cari orang bawah. Kan sedap hidup gitu. Hidup penuh dengan rahmat, hidup penuh dengan kasih sayang. Okey. Jadi apabila kita belajar daripada anggota-anggota tubuh kita, kita dapat rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadikan anggota tubuh kita ni bukan saja. Ada orang kata ke saya, dia kata, Ustaz Masura, gigi dengan lidah pun gigi. Susah kita duduk dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Kata betul, gigi dengan lidah gigi. Jawapannya gigi dengan lidah juga. Jawapannya ialah gigi dengan lidah, bila dia tergigit, ia tak lama, ia baik waktu itu juga. Tengok tubuh badan kita, tengok anggota-anggota tubuh kita, kita dapat belajar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tubuh badan kita ni supaya kita fikir, kita tilik, ni baru hak luar orang, baru tangan, kaki, mata, telinga, tak masuk dalam lagi. Yang ni hak dalam ni pula kita tak pernah terfikir, denyutan jantung. Nah, denyutan jantung kita yang hari-hari, ya, paru-paru kita yang bekerja, buah pinggang kita yang bekerja, tak pernah pun kita cek. Malaikan sakit baru kita pergi cek. Ada orang bila dah sampai masa setahun sekali pergi cek, ada juga. Jadi kita, semuanya ini Allah atur untuk kita, untuk kita belajar, untuk kita bersyukur atas nikmat sehatnya tubuh badan. Dan kita nak belajar supaya apa yang Allah tunjukkan pada tubuh badan kita ni dapat kita ambil dalam kehidupan kita seharian. Ini adalah nikmat yang sangat-sangat istimewa. Jadi Ustaz ingin berpesan kepada semua yang mendengar pada tengah hari ini, sama-samalah kita didik hati kita, didik diri kita menjadi orang yang sentiasa nak belajar,
1: nak belajar. Sebab belajar ni dah habis. Daripada buayang sampai liang lahat, dah habis. Bila kita tengok orang, tengoklah mereka itu dengan penuh kebaikan. Kita tengok setiap orang, semua lebih baik daripada kita. Bila kita amalkan kaedah ini dalam kehidupan bermasyarakat, alangkah comelnya. Tengok siapa dia pun, dia ni lebih baik daripada kita, penuh dengan kebaikan. Hingga kan tengok orang gila pun, orang gila tu lebih baik daripada kita. Sebab kalau dia tu sehat, kita tanya dia, nak jadi gila? Dia tambah jadi gila. Dia tu diuji oleh Allah. Jadi kita ni kena anggap diri kita ni sentiasa, kalau dengan orang, biar orang lebih baik daripada kita semua. InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri kita nikmat hidup. Ya, butang baju, pakat, kebesaran hak duduk kita, orang lain dah nak uang, kita je boleh uang. Tu pun kalau tahu cara buang. Jadi kita hari-hari mestilah hidup dalam keadaan sentiasa memandang kebaikan pada orang. Dan hak duduk molek tu maritah kita, saka baik pada orang, saka buruk pada kita. Kan sedap gitu. Saka baik pada orang, hak tak baik, maritah kita. Hidup tenang. Jadi apabila kita hidup dalam keadaan tak balas dengan orang, orang pula lebih baik belaka daripada kita, saka baik belaka pada semua orang, orang pula penuh dengan kebaikan, kan sedap hidup gitu.

dan tu senang. Jadi sebab itu kita nak hidup tenang. Hidup tenang, hidup tak balang orang. Orang nak balang kita pun jangan balang orang. Rugi kita hidup ni kalau bermusuh-musuhan, rugi. Kita biar hidup dalam keadaan buat satu masyarakat kita ni, tak kira lah bangsa apa pun, kita biar hidup saling hormat menghormati. Hari ni kita tengok keadaan di masyarakat kita, ia ada jarak dah. Kita tak boleh ada jarak, nak kena perapat balik. Orang yang sebut la ilaha illallah, semua saudara kita. Orang yang sebut la ilaha illallah, semua saudara kita. Kan sedap gitu hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami sembah dan kepada engkau lah kami minta tolong. Ini yang kita nak pegang hari-hari. Hidup kita ni, kalau kita ikut kehawa nafsu kita, suka balor, suka protes, tak tenang hidup. Mudah mari nyakit. Mudah mari nyakit. Kita nak sombong, nak beragah atas hidup. Hidupan kita ni nak beragah atas apa kok? Sebaik-baik yang rimah. Sebaik-baik yang singa. Orang tak lah zoo. Learning, kalau orang baik-baik, orang wahi balong orang, tak lah jaga. Nak baik apa? Learning orang tak malu orang jenis pongo-pongo. Orang malu orang baik. Orang baik orang malu. Jadi kita minta lah Allah Ta'ala masukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik. Supaya apa? Hidup kita sentiasa dalam rahmat Allah. Hidup dalam kasih sayang Allah. Jadi rahmat ni adalah sangat-sangat istimewa dalam kehidupan kita. Rahmat sungguh, ya Allah. Itu estate kita tu. Rahmat. Jangan kopling. Kalau kita kopling, jadi stres. Bila stres, pucat mari nyakit. Jangan kopling. Apa-apa saja. Kita usaha jangan tinggal. Kita nak rezeki biar melipah ruah. Usaha kena kuat. Tapi ada waktu kita usaha, tak dapat. Tak dapat, Allah nak wihak lebih baik. Kita bila kita usaha satu benda, tak dapat, jangan kita jadi stres pula. Dah, kita cakap dengan diri kita sendiri, Allah nak beri hak lebih baik. Kan sedap gitu. Bila kita sentiasa beranggapan begitu, hidupnya sangat tenang. Jadi bagaimana kita nak bagi lembut hati kita, kita kena banyak selawat. Selawat jangan tinggal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tidak ada satu amalan yang sangat istimewa nak banding dengan selawat ni. Sangat istimewa. Tidak ada satu perintah yang Allah perintah Allah buat melainkan selawat. Allah perintah kita solat, Allah tidak solat. Allah perintah kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah kita selawat, Allah selawat. Malaikat selawat, orang mukmin selawat. Sekali selawat, maka Allah Ta'ala kurniakan kepada kita 10 ganjaran pahala. Allah hapus 10 dosa, Allah angkat 10 darjat. Dan orang yang ajak orang selawat tidak termasuk bab riak. Tidak termasuk bab riak. Dan apabila kita jadikan amalan selawat ni setiap hari, insyaAllah hati kita akan jadi lembut. Segala urusan kehidupan kita dimudahkan oleh Allah. Dunia ni, atas dunia ni Tuhan tunjuk dah kemudahan segala urusan kita. Akhirat lebih lagi. Akhirat lebih lagi. Jadi sebab itu Ustaz nak pesan pada sidang pendengar sekalian, setiap hari jangan tinggal berselawat. Ajaklah keluarga kita, ajaklah isteri, suami, anak-anak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Ambil hak mudah, hak kita baca dalam tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ambil tu hak mudah. Ajar anak-anak kita biar dekat dengan Rasulullah. Tanda ukuran seseorang itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat ialah apabila dia banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang inilah paling dekat duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Dan waktu perjalanan kita daripada

ke rumah nak pergi tempat kerja. Apa salahnya dalam kereta selawat? Kita belah-belah duduk jogging petang-petang, pada kita duduk dengar muzik-muzik yang melalaikan, baik kita selawat. Puan-puan sidang pendengar sekalian, jangan tinggallah selawat ni sampai akhir hayat. Besarnya rahmat kita dapat, insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita dengan berkat kita duduk selawat ni. Hati kita lembut, hati kita jadi hati yang lambat untuk marah. Hati yang bila datangnya ujian satu-satu benda tu, ada kekuatan hati yang kuat, ya, untuk kita teruskan kehidupan kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan supaya amalan-amalan yang baik yang kita buat seperti selawat, jaga solat lima waktu, jaga ngaji Quran, hak ni jadi istiqamah. Apa sebab? Sebab kita nak istirahat atas dalam kubur nanti. Amalan-amalan baik atas dunia ni biarlah kita buat secara istiqamah supaya dalam kubur tu kita dapat istirahat. Bila dalam kubur jadi istirahat, bangkit di akhirat jadi istimewa. Istiqamah amalan baik atas dunia, istirahat waktu di alam kubur, istimewa waktu bangkit di alam akhirat. Baru amat. Jangan tinggal solat lima waktu, kena jaga. Walau macam mana sibuk sekalipun, kita kena jaga solat lima waktu. Zuhur, asar, maghrib, insyak dan subuh, lima waktu ni hak wajib. Lagu mana sibuk pun mesti kena cakna. Gerak anak segitu gerak. Kejutkan anak pergi sekolah pagi-pagi, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita duduk kejutkan dia, suruh pergi sekolah, sebut hal sekolah, lambat dah pergi sekolah. Hamil yang subuh dah sebut. Sebut hamil yang subuh tu dulu, supaya anak kita pagi-pagi sudah ada hubungan dengan Allah. Maka Allah akan jaga dia. Kita kena ambil cakna benda gini, tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Kalau anak tak boleh semayang, anak tak semayang, Kita kena. Jadi sebab itu benda-benda asah je kalau saya sebut ni, hari-hari ni, benda hari-hari ni. Tapi inilah pokok ibu dan segala kehidupan kita. Bak solat sesok di alam akhirat, di alam mizan, dok lepas bak semayang, hak lain dok lepas belaka. Hak bak semayang ni kena jadi nombor satu dalam hidup kita. Bukannya lama ambil masa, sekejap saja. Jadi bukan marah ni leh. Ini royak je, kabar je. Mau minta maaf banyak. Kita kena cakna benda-benda gini kepada diri kita dan kepada orang-orang yang di bawah tanggungjawab kita, supaya sesok Tuhan bagi rahmat lah sesok di akhirat, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan berkat program kita ini menjadi asbab, program kita ini menjadi asbab untuk turunnya hidayah kepada seluruh pendengar-pendengar radio di seluruh dunia. Amin, insyaAllah. Mudah-mudahan begitulah kita harapkan dan banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya minta maaf kepada sidang pendengar jika sepanjang saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ini ada salah silap saya, saya minta maaf banyak-banyak. Ada salah silap saya minta maaf banyak-banyak. Setakat itulah saja pada tengah hari ini. Kita akhiri dengan doa, insyaAllah. Doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati-hati kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami. Kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tulis apa yang kami nak yang baik-baik. Kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhilah kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada rezeki kami di langit,
turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami dalam bumi, keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami jutawan dunia, jutawan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah orang-orang yang menyayangi kami dan maafkanlah orang-orang yang tidak suka kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah negeri dan juga negara kami agar senantiasa aman dan makmur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gigi, okey, gua negamu on kita. Jarang. Mak lagi minggu jarang. Sekali-sekali ada tak apa. Tak salah lah, ya. Terima kasih. Demo dengan Kak Cik petang ni tu. Gua negamu orang kita tepat-tepat pukul 2. Kak Cik mari tadi dalam perjalanan. Macam. Nak kata jo'ong, jo'ong. Rupanya kau orang duk nyembur. Takkan nyembur pakai langit. Rasa macam jerebu lah sikit kan. Rasa macam jerebu sikit lah. Macam jerebu lah sikit. Tapi dok lah teruk sangat kalau di Bandar Raya Kuala Terengganu ni. Tapi adalah. Adalah nampak macam ke. Macam kelabu gitu sikit lah. Macam jerebu lah. Kau pun tak kerti. Cuma gitulah. Walaupun indeks pencemar udara. Kalau di Kuala Terengganu ataupun di Terengganu ni dok lah. Kita tengok seteruk macam di Sarawak, di Serian dan sebagainya. Tapi kena ambil langkah berjaga-jaga jugalah. Kalau ada lelu-lelu asma tu kena pakai mask lah eh. Kalau kena pakai pelitup muka, kurangkan aktiviti di luar. Lepas tu nak brisk walk ni kena Kak Cik ya. Brisk walk boleh pakai mask lah eh. Terima kasih Mek Ju. Baru je habis tu hadiah tu dalam anggota inspirasimu 10 pagi sampai pukul 2 petang. Jadi hari ni hari Sabtu macam-macam kita ada. Macam-macam kita ada. Pukul 3 sore dah kita ada silam budaya. Ya, okay. Silam budaya hari ini terbitan Aisyah. Okay, hari ini hari Sabtu 5 September 2026 bersamaan dengan 23. Betul tak 23 eh? 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada hak kerja super Kak Cik. Cari siasa macam rezeki lah insyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ada rehat-rehat santai-santai je ada dok sihat tu. 2-3 hari dok sihat dah tu. Ngokoh, batuk-batuk dan sebagainya. Makan ubat dok pergi. Pergi klinik dok gitu. Jangan dibiar larat lah. Ya. Ada hari ni sibuk lah Kak Cik. Weh, nak pergi tubik kejap nak cari barang anak atau anak balik asrama ni. Esok kan start sekolah dok kita. Kalau di Patah Timur sekolah dok kita cuti seminggu je. Bukan 2 minggu. Seminggu je eh. Jadi baik, kita layan lagu dulu. Lepas ni ada lagu kira caranya eh. Dan ada yang menerima Kak Cik petang ni dah. Gigi okay. Gua negamu orang kita.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Okey, baik, ada soalan lagi, Dan. Ada soalan untuk Jiji Okey Guan dekat Mok kita ni. Soalan sempena dengan Maulidur Rasul. Okey, dan terima kasih untuk Yayasan Islam Terengganu untuk sumbangan hadiah. Okey, ada hot telefon dah tu, dan Kak Cik baca ya, benda soalan tu. Nanti boleh agak pasal dengan jawapan. Sabar je lah, bagus set-set ni. Okey, soalannya mudah je, Kak Cik gini, kira locong je. Siapa dia boleh jawab dengan tepat? Dia benda kira-kira lalu lah, tak ambil saya 2, 3, 4, 5, 6 eh. Okey, soalannya siapakah orang pertama memeluk Islam dalam kalangan wanita? Siapakah orang pertama memeluk Islam dalam kalangan wanita? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Cik.
1: Ya, siapa dia Kak Cik ni?
2: WT.
1: WT, okey, jawapannya?
2: Jawapannya teka eh.
1: Dia bukan teka, dia bukan teka ni, bukan teka kuis. Teka lain.
2: Kuih, ya.
1: Sebab oh, kuih. Ha. Siapakah orang pertama memeluk Islam dalam kalangan wanita?
2: Anak. Dengar-dengar, kacik akak lalu.
1: Okey, jawapannya?
2: Wikorang.
1: Pulak dah. Sakit sungguhlah. Sabar je lah kadang-kadang. Gitulah, yelah. Dikejut sebenarnya kakcik akak. Dah buat apa telefon. Tunggu dulu, biar kakcik baca soalan dulu deh. Sabar, buat tenang. Takkan lari guna dikejut. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Siapa dia dengan kakcik ni?
3: Ini Acik T.
1: Acik T, okey Acik T, jawapannya.
3: Acik T terang.
1: Terang. Ha.
3: Sayyidatina Siti Khadijah binti Khuwailid.
1: Okey, Sayyidatina Khadijah, betul eh? Ya, yeah, isteri kesayangan Rasulullah, betul eh? Ya. Yeah. Tak mahu tukar dah eh?
3: Alhamdulillah.
1: Jadi itulah orang pertama, apa tu, yang memeluk Islam dalam kalangan wanita, betul Acik T eh?
3: Ya,
1: yeah,
3: insyaAllah.
1: Terbaik, okey Acik T, betul. Jawapannya adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu. Okey, Acik T tunggu di talian kejap, Kak Cik nak ambil maklumat-maklumat eh. Okey, baik.

0: Okey, baik, kita lagi pukul 2:21 menit petang, pukul 3 petang sekali lagi kita ada Silam Budaya, ada tetamu istimewa dan untuk Silam Budaya hari ini hari Sabtu, terbitan Aisyah. Okey, baik, kacau nak khabar juga ni, kalau siapa dia yang berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur, sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan, rebut peluang untuk belajar bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama dengan MIDA. Daftar segera #investlocal. Okey, baik, kita lah ni pukul 2:22 minit petang. Jadi okey, guna kamu on kita. Tanya Cik T tadi. Yeah. Okey, jawapannya siapakah orang pertama memeluk Islam dalam kalangan wanita? Jawapannya adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu. Tanya ya. Yeah. Okey, yang tak menang lagi insya-Allah ada peluang lagi, ada kesempatan lagi. Okey. Baik, sementara nak tunggu pukul 3 tu sajalah Kak Cik nak sembang-sembang adik kakak saya sobat yang dalam perjalanan, duduk di rumah mungkin kerja macam Kak Cik hari ni, nak tanyalah eh. Penuh tak? Okey, tengah-tengah beratur, demo tengah beratur, ada orang potong queue. Kalau dah kereta dah ambil, dah kereta, kalau kereta pun bahaya juga sebenarnya kalau potong-potong queue ni. Jenis orang tu jenis backend sikit, jenis makan terbuang gitu. Ya kejar kan, ya hong. Ada mungkin pernah berlaku gitulah. Okey, kalau demo lah. Okey, tengah beratur, ada orang potong queue, adik kakak lah nak tanya. Okey, apa reaksi? Kak Cik pun berada dalam situasi ni. Ada orang tu, dia biasa je tak apalah. Mungkin kita husnuzon lah. Kita bersangka baik, mungkin hidup sedar kot aku tengah beratur ni kot. Ada orang tak boleh. Kan, ada orang dia naik angin lalu. Ada orang dia boleh bertenang lagi. Jadi macam-macam lah. Mungkin dia ada pengalaman ni, tengah beratur, orang potong queue. Okay. Jadi, nak tanya pandangan lah. Nak tanya reaksi demo lagu mana. Okay. Boleh kalau nak atau WhatsApp boleh 010-344-6632. Atau nak telefon pun boleh 6235-330, 6238-330. Ada panggil lah Dekat Citra. Sekejap. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Cik.
0: Ya, WT. Ha? Lagu mana tu?
1: Macam mana? Mana biasa lah. Seperti Allah ni.
0: Benda apa yang biasa tu?
1: Ambil. Orang potong oleh kiri ke, oleh kanan ke. Ha. Ikut dia lah. Nak pergi mana-mana.
0: Ikut dia lah. Dok hong ke dia eh?
1: Dok hong.
0: Orang tu potong-potong kenderaan. Kalau macam tengah dok bagi lah. WT tengah bagi nak bayar apa-apa. Tiba-tiba dia potong. Maksudnya, ha. Ya sepatutnya dia duduk belakang. Tapi dia pergi depan mulai-mulai ada. WT, reaksi WT macam mana?
1: Tu ni kalau orang dia kena marah kau.
0: Siapa nak marah? WT marah ke dia lah?
1: Mesti marah ke dia.
0: WT nak cakap guna, nak marah guna ke dia? Cakap apa? Contohnya WT tengok ha. Ha, guna?
1: Mana dulu-dulu ni ada, mana main kerja ni ada.
0: Ah.
1: Ya, sok ni.
0: Ah, okey, nak suara juga tu. Pernah tak berlaku gitu?
1: Laku gitu, lagi bayar bil hati air ni aku dah mahu laka.
0: Oh, okey, bagailah. Baik. Bagai. Tenang-tenang, jangan marah sangat. Tenang-tenang, cool eh. Okey, bagai. Terima kasih, WT. Assalamualaikum.
1: Lain
0: ni paparazi di mana-mana. Lain ni bahaya. Sikit-sikit nak tular. Kadang-kadang, benda kecil je tapi diperbesar-besarkan. Ya, dok? Tapi gitulah, Kak Cik nak tanya jujur adik kakak saya sobat. Mungkin ada pengalaman. Kak Cik pernah dalam situasi gitu ada. Tapi, Kak Cik husnuzon. Dia mari duduk depan selamba je. Kak Cik tak tahu je lah. Tak apalah. Bersangka baik lah. Mungkin dok tahu Kak Cik tengah bagi kau. Ada pula jenis, dia potong queue, dia mari depan Kak Cik. Tapi dia tanya gini, bagi ke? Minta maaf. Alah, saya tak tahu. Sejuk sikit. Kang. Jadi kadang-kadang, dia mula-mula tu. Kadang-kadang cara kita berbicara, cara kita approach, cara kita bercakap dengan orang ni pun sebenarnya, dia akan memberi kesan kepada orang yang akan menerima apa tu, teguran ataupun jawapan tu. Betul tak? Ha, kalau panah-panah lah, ibaratnya saat ni tu masalah. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa ni? Pak Usop bayar datu.
2: Ya.
0: Dan kalau Pak Usop guna Pak Usop kalau orang potong. Pak Usop tengok bagi tiba-tiba dia potong.
2: Tegur.
0: Tegur? Tegur guna dia cakap apa?
2: Guna potong.
0: Oh.
2: Baik.
0: Okey. Maknanya tegur juga lah eh.
2: Ya, tegur lah.
0: Pak Usop biasa kena gitu ke?
2: Tak biasa.
0: Tak biasa. Okey, baik.
2: Nama.
0: Okey, baik. Terima kasih Pak Usop ya. Assalamualaikum.

0: Okey, baik. 2.32 minit petang. Layang gini lah lagu-lagu petang-petang tak? Gigi, okey, guna negamu kita. Semoga baik-baik saja, dipermudahkan segala urusan, ya. Ada odok siap. Ada hot lagi hari ni. Kek-kek-kek petang-petang sikit. Nogin nawak ni, Kak Cik. Dengar mungkin dalam geruk ke. Benda ada sains sobat. Ada sains-sains sekolah. Ataupun anak-anak yang dok sehat. Okey, yang mungkin sakit, ya. Okey, jadi mungkin ada kelapangan, ada peluang tu. Bolehlah ada kesempatan tu. Sebab kita kata, jangan oh dulu. Oh esok-esok lusa. Sebab esok-esok lusa kan, kita takut gini ralak kek gi. Sebab kadang-kadang ni banyak yang ngejuk lah kan. Selagi diberi peluang, kesempatan, ya. Bukan benda kalau kita gini nawak orang sakit ni, dia rasa juga kan. Ada orang main tengok, dia segar, dia rasa suka. Ada orang ambil cakna ke dia. Tapi gitulah, kena jagalah adab-adab tu kalau gini nawak orang sakit ni, ya. Okay, kita ada panggilan. Kak Cik ambil dulu. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Cik.
0: Ya, Kak Aga. Kak Agung ada mana tu, sibuk tak tu?
1: Ada nak kerja, Kak Cik.
0: Nak pergi tak luar anda?
1: Nak pergi tak kemasih.
0: Kemasih? Ada kerja ke?
1: Nak pergi ambil mok jirang, dia nak balik kat dung.
0: Yelah.
1: Tadi ada kemasih yang anak saudara.
0: Tadi? Okey.
1: Laki yang umur 30 lebih, sakit kanser.
0: Yelah. Itulah. Lagilah. Yelah, bahagian dia dah. Selesai dah bahagian dia, kita pula kan, Kak Agung, ya?
1: Ya.
0: Gitulah.
1: Kita sedih, Kak Cik. Suka.
0: Betul lah. Tapi kadang-kadang bila dengar-dengar gini, kita berasa lah juga. Kita rasa, gitulah. Dia main rasa. Betul tak, Kak Agung, eh?
1: Masa dia bawa kahwin dulu, kita berasa.
0: Yelah.
1: Barang-barang sikit masuk pinggang dia orang kahwin kan.
0: Yelah. Betul lah. Dok kira lah ni. Lain ni dok kira tua muda. Dok kira kadang-kadang duduk rumah pun. Ya, ada dalam tidur lah. Ada orang tu habis umur atas jalan raya. Ya, bahagian masing-masing, Kak, eh. Okey.
1: Aku, dia masuk buat aku sebelah. Pukul 6 kemarin. Pukul 6 tadi. Habis umur. Pukul 10. Masuk liang lalu.
0: Yelah. So, dipermudahkan untuk arwah, ya. Eh? Okey, baik. Okey, nak tanya Kak Agung lah. Kak Agung ada tak? Kalau Kak Agung lah. Tengah bagi, tiba-tiba orang potong queue. Orang potong lain, Kak Agung hidup depan. Kak Agung pernah ada situasi gitu?
1: Rajin.
0: Lepas tu Kak Agung, apa reaksi Kak Agung?
1: Kak Agung tengok gitu lah. Kita senyap lah. Dah kata, pelik orang ni.
0: Maknanya tengah bobek gitu je. Tak marah ke dia?
1: Tak, Kak Agung tengok je lah. Kadang-kadang ada juga macam kita pergi pasal raya kat sini kan. Beli barang kan beratur tu kan. Kadang-kadang ada orang.
0: Tapi you buat selamba je potong queue kat awak?
1: Dia buat selamba. Kadang-kadang tengok orang ada anak, dia awak dulu, maksud dia yang tak apa lah.
0: Kalau gitu dah apa, hok ni tak ada minta izin, tak ada kata apa-apa, tiba-tiba straight duduk depan kita.
1: Bodoh.
0: Dia benda-benda gini boleh timbuk, boleh buat baloh sebenarnya. Kalau hok jenis wahib baloh, ia memang baloh lah. Tapi kalau jenis bertenang, ia menguji kesabaran kita, betul tak?
1: Betul,
0: baik. Tapi Kak Agung tak marah, eh? Terbaik, Kak Agung. Kak sabar. Nak marah tapi sabar. Tiba.
1: Nak marah.
0: Tapi sabar. Okey, terima kasih Kak Ga. Okey, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, bye. Bye Kak Ga. Okey, kita ada sekali lagi panggilan. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Cik.
0: Ya, Kak Mah, ya. Duduk rumah ke?
2: Baru balik kemarin, balik kampung hari ni. Dok kadang ada kawan ajak pergi buat molek umur dia, kadang tak boleh kikuk, tak ada nekah.
0: Yelah, kena kabur lah. Takut saing tunggu kan, kabur lah. Tak ada nekah. Bukan kita tak mau pergi, betul tak?
2: Kabodoh dia.
0: Kadang takut dia tunggu, kita mana Kak Mah ni. Tak boleh juga kadang-kadang kawan-kawan ni kan. Okey, nak tanya Kak Mah lah. Kak Mah aja dok, Kak Mah tengok bagi-bagi gitu, orang potong barisan, orang potong queue.
2: Macam kita beratur-beratur.
0: Beratur-beratur tak kena bayar apa-apa, tiba-tiba mulai ada. Biasa, lepas tu Kak Mah marah. Kak Mah marah tak? Reaksi Kak Mah?
2: Nak marah, nak marah nak ya. Kalau macam orang hok tua-tua sikit pada kita lah pergi ya. Kalau orang muda berasa kok nak marah. Kadang nak marah pun gitu lah. Kata kita beratur daripada tadi senang-senang. Dia mari depan, jawab juga kok gitu.
0: Maknanya Kak Mah akan kabur tubik juga mulut lah.
2: Tu begok kadang you tak tahu kita diam ya lah nak tergana kawan dia.
0: Yelah, tapi kadang-kadang kena tegur juga orang gini, betul tak?
2: Ya.
0: Learn ni.
2: Kita dah lama-lama duduk betul. Beratur. Dia masuk tak ke depan.
0: Dia tidak ada orang panggil common sense. Dia tidak ada macam dia tak faham masalahnya. Ya. Sama ada dia. Tak, kalau dia kata gini boleh tanggi. Macam bagi ke saya salah tadi. Lain sikit. Oh ni maknanya buat doktor awak kerah. Ya dok.
2: Dia buat bodoh.
0: Itu masalah. Ya. Baik. Tapi dok lah siapa baloh ni. Cuma meluahkan sajalah. Okey, baik. Terima kasih Kak Maya.
2: Okey.
0: Assalamualaikum. Salam. Okey, kita ada siapa ni? Zida. Assalamualaikum. Dia kata potong queue. Bagi saya okey je sebab kita tak tahu keperluan orang hok nak cepat sama ada diminta izin atau tak. Kalau nak hidup lebih mudah fikir positif je. Kan betul tak Zida? Kan be cool. Wah, benda nak marah-marah. Kadang-kadang dia ni adalah ujian untuk kita juga. Sama ada kita nak marah atau ataupun kita sabar. Tapi kalau kita boleh sabar masa tu, hebat. Okey, sebenarnya betul ya Zida ya. Cool, okey. Kita ada Mazuki, Ki di Satahan Cabi. Assalamualaikum Kak Cik, pengalaman saya masa di kota Singapura, kalau potong queue, si pemotong queue tu akan diletak di baris belakang sekali. Ah, tu dia. Ada hukuman eh. Wah. Siapa yang letakkan dia tu, Ki?

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Okey, Silang Budaya hari Sabtu dan juga Ahad. Hari ini terbitan Aisyah. Hari ini menarik sekali sebenarnya. Kita ada dua orang tetamu istimewa. Kita akan nak menyelami sebenarnya budaya, tradisi, cara hidup Cina peranakan Terengganu. Okey, ini menarik. Sebahagian daripada kita di Terengganu, okey. InsyaAllah pukul 3 sampai pukul 4 petang, okey. Sabar. Tapi sebelum tu, Kak Aisyah nak khabar juga ni, adik kakak saya sobat ni. Ini jualan Ehsan Rahmah Madani 9.9. Ah, gitu. Akan dilancarkan secara dalam talian. Lama ni jualan Rahmah Madani, kita bersemuka. Ini jualan Ehsan Rahmah Madani 9.9 akan dilancarkan secara dalam talian pada 9 September. Bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Jadi adik kakak saya sobat boleh mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan menerusi jualan ni. Okay, tunggu pada 9 September tu. Cuba pergi kat TikTok. Okey, cuba cari jualan Ehsan Rahmah Madani. Okey, kat Facebook dan sebagainya. Ini secara dalam talian, insyaAllah. Dia punya potongan harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Menawarkan menawarkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Ingat, 9 hari bulan 9. Jualan Ehsan Rahmah Madani. Terbaik. Okey, baik. Terima kasih semua dekat-dekat saya, sobat kita. Sambil-sambil tu Kak Cik baca WhatsApp juga ni. Siapa dia kabar ni? Jak. Kimi batu akik. Selamat petang Kak Cik. Baru balik dari Bekwah ni. Makan gula ni, makan pulut. Buat di Shele di Cendering. Lain ni kan. Buat di Dewan, buat di hotel, buat di di kawasan.

terbuka dok. Tak so lah masing-masing lah eh, atas kemampuan masing-masing eh. Leni kimi perhati orang nikah ataupun makan pulut ni jarang dah buat di rumah. Leni semua nak mudah. Kurang-kurangnya buat dewan civik ke tak apa dah. Orang ada bajet lebih buat di homestay, hotel, chalet semua nak mudah. Dah macam dulu-dulu kang. Kita rewang. Gotong-royong ramai-ramai nak makan gula. Lepas ni orang ada apa nak ada ni. Orang sibuk belakang ni. Suka dulu-dulu. Lepas tu untuk tajuk hari ni orang potong queue yang tengah trending lah ni tu. Kalau Kimi lah, Kimi akan tegur je. Tengok respon dia macam mana. Kalau dia cakap balas okey, okey lah kita balas. Kalau dia lebih kurang, adalah kita punya cara. Tapi tak ada lah sampai tahap maki hamun semua tak boleh lah kang. Sebab le ni kang, semua orang rakam. Di hujung jari kan. Bila dah rakam tu, kalau kita padam sekalipun, ia tetap orang akan ingat kan. Habis satu Malaysia tahu, satu dunia tahu. Orang akan carilah siapa dia muhak ni kan. Benda sepatutnya boleh diselesaikan dengan cara baik, tapi sudah diperbesar-besarkan. Satu seantero dunia sudah tahu kan. Sepatutnya malulah kan. Benda-benda kita boleh diplomasi sebenarnya kan. Baik, kita ada Deng Kelantan. Assalamualaikum Deng. Kami ni on the way dari Kelantan ke KT ni. Habis dah cuti sekolah kat Cik Wei. Dari Kelantan ke KT. Deng duduk di Kuala Terengganu. Gitu ya. Okey, baik-baik. Pak Deng dongong. Hati-hati Deng. Semoga selamat dalam perjalanan. Habis dah cuti sekolahnya. Minggu esok nak sekolah balik lah. Okey, seminggu je cutinya. Pak Deng kata, kalau dalam berbagai, jarang kena. Tapi sekali-sekala adalah terutamanya masa nak bayar di kaunter pasar raya. Kalau satu barang, okeylah. Dok kata apa-apalah. Kita buat dek je lah. Tapi orang belakang yang sound. Di jalan raya pun sama. Ingat dah potong nak pergilah berkilo-kilo. Tapi rupanya dah siapa pun 30 meter terus belok kiri. Jadi menyupoh dalam hati je lah. Sabar je lah. Sabar. Kadang-kadang kita ni habis dah kontrol. Habis dah kawal kan. Tapi kerana sikap-sikap orang yang sebegini kadang-kadang gitulah sabar. Ia menguji kesabaran kita. Biasanya orang puang. Pandangan Pak Deng. Pandangan kata kau puang. Okey, baik. Usha Daud. Bagi Usha, kalau bak potong line ni memang boleh naik angin Usha. Usha memang tak suka orang potong line. Potong queue. Memang patang bagi Usha. Usha tak kira lah muda ke, tua ke, uzur ke. Usha tak suka sifat potong-potong line ni. Kalau line telefon Usha, kalau nak boleh ni tak izin. Kita boleh bagi kalau minta izin. Tapi kalau main potong je, mulut Usha boleh jadi tiba-tiba laser lah. Sebab orang sejenis potong line ni tak lebih muka ke dia. Sebab next time dia akan buat lagi kalau orang main lock je. Bagi je beberapa patah perkataan supaya serik. Nyekik sikit ke guna pakai. Tapi kadang-kadang takut timbul balor lah Usha eh. Tapi gitulah. Kadang-kadang memanglah kita rasa nak marah. Terutamanya kalau kita bagi lama dah. Panjang dah tiba-tiba yang main masuk gitu kan. Sabar je lah. Tapi kadang-kadang ada orang dia buat dia, ada orang tu dia minta maaf. Tak boleh tak saya pergi dulu sebab saya ada hal sikit. Kasihnya lembut sikit kau cakap gitu. Main potong buat kerah tu masalah. Okey, jadi kita tawaku dulu. Kalau hot nak sajalah kat Cik Zemah hari ni eh. Kalau dia mahu tengok bagi, tiba-tiba ada orang potong line. Apa reaksi, okey? Tapi kita sambung lah sekarang lah eh. Pukul 4 lah, 4 sampai 5 boleh tak? Sebab kaki kita ada silam budaya, okey? Sangat menarik tajuk hari ini, okay? Kita nak menyelami budaya, tradisi dan cara hidup Cina peranakan di Terengganu, okay? Kita dengar lagu dulu.

0: Bincang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Okay, baik, satu suara, satu jiwa, tiga seminit petang, ya. Hari Sabtu macam biasalah, hari Sabtu dan juga Ahad kita ada Silam Budaya. Hari ini terbitan Aisyah. Okay, dan hari ini kita bawa satu yang sangat menarik. Kita nak menyelami budaya, tradisi, cara hidup Cina Peranakan Terengganu. Kita bersama-sama dengan dua orang tetamu istimewa kita. Kita ada Profesor Dr. Lua Pelin, ahli dan mantan Setiausaha Persatuan Peranakan Cina Terengganu. Dekan Fakulti Farmasi Universiti Zainal Abidin University Sultan Zainal Abidin Uniza, dan juga kita ada Tuan Yap Chuan Bin, Presiden Persatuan Cina Peranakan Terengganu PCCT. Selamat petang Prof dan juga Tuan Yap.
2: Selamat petang.
1: Sihat eh?
2: Ya.
1: Okey, orang lama ni. Okey, boleh saksikan apa tetamu istimewa kita di Facebook Terengganu FM dan juga di TikTok Terengganu FM, ya. Okey, tapi kita nak berkenalan dululah sebelum kita pergi lebih jauh, Prof dan juga Tuan Yap, eh. Nak menyelami cara hidup Cina Peranakan Terengganu. Okey, dan sebenarnya mereka ini adalah sebahagian daripada kami di Terengganu, ya. Yeah. Tapi mungkin ramai yang ada ingatkan di Melaka saja. Ada yang kabur gitu dah. Tapi Tuan Yap dengan Prof ni memang pure cakap Terengganu kan?
2: Boleh. Memang pure Peranakan Terengganu.
1: Memang pure lah cakap Terengganu. Orang Terengganu makan budu macam kita lah kan. Okey, baik, kita nak berkenalan dengan mungkin Tuan Yap dululah. Okey, mungkin boleh cerita sikit lah latar belakang. Memang asal Terengganu, memang lahir Terengganu ke, duduk duana. Silakan.
2: Okey, saya berasal daripada kampung Payakeladi.
1: Payakeladi, okey.
2: Depan Pasar Payang. Tok saya ada kedai di situ.
1: Okay.
2: Duduk jual barang-barang mengai lah.
1: Okey, Payakeladi. Okey, baik.
2: Jadi sekarang ni umur 75 tahun dah.
1: Masih hak lagi?
2: Okey.
1: Bagi baru ni ya. Okey. Baik.
2: Dah satu lagi. Saya kita ni saya sudah sampai ketujuh keturunan dah.
1: Keturunan
2: okay. yang ketujuh dah.
1: Okey, beranak pinak
2: sini
1: dah.
2: Saya ada cucu
1: dah
2: dari 9 keturunan dah.
1: Okey.
2: Jadi kita berasal daripada Fujian. Selatan Cina Selatan. Daripada itu dipanggil province of Fujian lah.
1: Okey.
2: So jadi kita datang masa abad 1650.
1: Lama. Okey.
2: Lebih kurang 400 tahun lebih.
1: Okey. Maknanya mari-mari tu mari Terengganu deh.
2: Baik, sampai Terengganu dan sampai keluarga lah.
1: Maknanya kira beranak pinak memang sini eh, menetap
2: memang,
1: di sini.
2: Selepas tu.
1: Baik. Itulah sedikit eh. Okey, baik. Dah kita ada Prof Profesor Dr. Lua Pelin, ya. Selamat petang Prof.
3: Selamat petang. Terima kasih jemput kita datang sini. Saya anak jati Batu Nam.
1: Okay.
3: Kampung Batu Nam kat Pasar tu lah.
1: Batu Nam eh. Okey.
3: Sebab saya generasi kelima. Generasi kelima daripada keturunan yang sebenarnya hadir masa mula-mula sampai dulu nenek moyang kau tak silap dekat Bukit Datu gitu lah, Kampung Batu Nam. Bermula daripada mungkin petani dan pedagang kecil. Jadi tok saya dulu memang tok dengan tok Kiah mengusahakan sebuah kedai runcit kecil dekat Batu Nam tu. Buat basika, beki basika dan kedai runcit. Lepas tu barulah generasi-generasi seterusnya macam kita orang ni lah. Tapi kita tak pernah meninggalkan Terengganu, dari segi tak pernah meninggalkan hati lah. Hati tetap di Terengganu lah. Kita tinggal balik
1: pergi
3: belajar semua
1: memang,
3: tu
1: memang.
3: Yalah. Tapi akhirnya kita akan duduk sini jugalah. Untuk memupuk budaya kita lah.
1: Tempat jatuh lagi dikenang
3: ya. Mesti sirih pulang ke gagang sentiasa.
1: Itu dia. Tengok kalau kita dengar pada Prof dan juga Tuan Yap pun cakap Terengganu pun dah pelak sikit pun. Tapi kan Prof dan juga Tuan Yap, ya, kalau sebut pasal Cina Peranakan ni, orang akan nampak di kampung Cina saja. Tapi adakah memang begitu? Memang kalau Cina Peranakan ni hanya tertumpu di kampung Cina saja kalau di Terengganu ni, atau bagaimana? Atau macam mana sebenarnya?
2: Tak macam begitu. Di Afrika sekarang ni, entahlah kalau orang kahwin dah, dia keluar beli rumah dekat lain. Jadi semua dia merata rawa Terengganu.
1: Jadi Tiruk pun ada kan?
2: Dia berasal berapa kampung di Terengganu. Kampung Cina berasal di tu. Bukit Datu. Sungai Nerus, Kampung Sungai Nerus. Lepas tu naik ke Hulu lagi. Kampung Tiruk. Sampai Kuala Berang pun ada masyarakat Cina.
1: Dungung pun ada kan?
2: Dungung ada. Marang pun ada. Pakai pun ada.
1: Baik. Okey. Cina peranakan. Apa beza dengan macam masyarakat Tionghoa biasa? Jadi itu sedikit kita keliru sebenarnya. Ada beza ke? Mungkin Prof ataupun Tuan Riyak?
2: Boleh saya jawab.
1: Okey, baik.
2: Dia beza dia gini. Yang datang macam saya, family saya, keluarga saya datang pada abad 16, 17, kita asimilasi kepada budaya Melayu dah. Jadi kita punya tu cara hidup apa semua macam orang Melayu dah. Jadi yang datang lewat tu dalam 1930-an, 40-an tu sebelum perang dunia kedua tu, dia orang kita panggil dia Singkat ialah
3: newcomers, macam pendatang baru.
2: Pendatang baru.
1: Baik.
2: You boleh tengok beza dia. Dalam rumah dia, kalau peranakan, dia duduk meja makan tu empat segi. Yang kalau singkat tu, dia duduk meja bulat. Dia pakai chopstick. Dia pakai
1: chopstick. Itu beza dia.
3: Antara beza dia.
1: Okey, baik lagi.
2: Macam kita makan dengan tangan. Melainkan kita duduk restoran, kita paksa makan dengan tu.
1: Baik.
2: Kita makan dengan tangan. Lauk kita masak pun macam Melayu lah.
1: Macam gula-gula ayah kampung biasa?
2: Macam
1: makan-makan budu macam biasa?
2: Macam budu. Belacan semua kena ada lah.
3: Cina luar ni panggil Cina bandar. Jadi dia beza sikit lah. Sebab macam di Kelantan Cina kampung kan. Kita Cina peranakan Terengganu dipanggil Cheng Malang. Tu orang pakai kain lah. Jadi biasanya Cina yang datang kemudian ni, kemudian hari ni dia kurang sikit memakai kain. Kalau yang dulu-dulu kita orang memang asimilasi dengan masyarakat Melayu.
1: Kain batik?
3: Ayuh kita pakai kain batik. Ayuh mak kita pakai kain batik. Tak masalah. Tok kita memang pakai kebaya nyonya gitu. Jadi asimilasi tu kurang di pihak mereka. Tapi lepas dia duduk berapa lama, mungkin dia akan ikut lah. Tetapi secara asal-usul lahiriahnya, dia bukan kalau nak didefinisikan sebagai peranakan Cina Terengganu. Sebab dia datang sebagai membawa lebih adat Cina dari tanah besar tu, dia lebih kuat sikit. Sebab tu dia makan dengan chopstick semua. Sedangkan kita orang makan dengan tangan, budu belacan, ikan singgang.
1: Itu pendatang baru lah.
3: Tapi of course, setiap kali bila seseorang tu datang di tempat baru, dia akan berasimilasi lah. Selepas sekian lama, dia akan biasa juga makan budu semua tu. Dan mungkin belajar-belajar makan dengan tangan. Tapi itu hasil daripada kita orang punya interaksi. Interaksi Cina peranakan ni dia mendalam dengan orang Melayu. Dia memang rapat. Dan kita main guli, main getah, main ting-ting apa semua tu dulu memang dengan kawan-kawan kita, sahabat di kampung Melayu lah.
1: Kampung Melayu. Ini tukar kalau apa tu, Prof, kalau jalan-jalan, kalau pergi pasar payah, tukar orang Melayu duduk setarang.
3: Kalau jangka telefon memang kan duduk lecam lah.
1: Betul. Pak Usuk Paya Datu kata, "Len ni duduk mana? Saya ada kenal Kiak Mekling." Mekling ke siapa ni? Tapi kalau ayuh kita orang duduk dulu kan, dia ada ramah. Sahabat-sahabat kaum daripada Cina peranakan ni kadang sebab dia daripada kecil gitu, betul tak? Betul lah. Kan di kedai, ingat dulu main-main permainan tradisional pun sama-sama dulu, betul ya Tuan Ia? Okey, baik. Adi kata budaya sama seperti Baba Nyonya di Melaka. Adakah sama?
3: Ada persamaan, ada sedikit kelainan.
1: Apa beza Baba Nyonya dan Cina peranakan?
2: Baba di macam di Melaka, Penang dan Penang, dia orang panggil, dia orang tu kaum peranakan ni dia panggil Baba Nyonya. Di Terengganu kita panggil Cheng Mualang, orang yang pakai kain. Di Kelantan dia panggil Cina Kampung.
1: Tapi yang sama,
2: pegangan dia sama.
1: Faham.
3: Pasangan hidup yang sama.
2: Dia sama. Jadi sekarang ni kita ada gabungan. Kita sudah masuk, kita buat gabungan jadi ahli satu persatuan besar Malaysia, Baba Nyonya Malaysia. Mungkin kita akan assimilate dengan dia orang. Jadi pasal kita satu tu, budaya pun sama.
1: Baik.
3: Kita nak berkemah besar jugalah. Ini kemah besar orang Cina yang lebih berasimilasi dengan masyarakat Malaysia.
1: Setakat ni dok buat lagi lah.
3: Kita sudah menjadi ahli gabungan baru di musim. Tapi tak lama kita akan buat lah aktiviti secara bersama dan besar-besaran jugalah. Sebelum ni aktiviti dia akan macam secara terpencil lah. Melaka buat Melaka, tapi kita pergi. Semua akan sokong-menyokong. Tapi akan ada satu kemah besar nanti. Kita berterima kasih lah dengan Presiden Suatan Baba Nyonya Melaka dan juga Persatuan Bapa Nyonya Malaysia, itu Datuk okay. Rona Gan yang banyak menyatukan kita orang.
1: Baik. Okey, menarik sekali sebenarnya. Okey, yang bezanya Terengganu tu dia Cina yang pakai kain itu nak kalau kita nak tahu itu adalah Cina peranakan Okey, itu dia. Baik, kita ada Abang Dilah ni, Tuan Yap, kedai macam tu depan dengan jam besar tu. Ke sebari dengan kedai buku Pok Loh Yuna, betul
2: Betul.
1: Abang Dilah kenal ni kok
2: Dia kenal, kalau orang lama dia memang kenal. Kedai atau kaki hibi.
1: Betul. Okey, baik. Apa tu Tuan Yap, Prof, kita rehat sekejap. Boleh. Kita dengar lagu dulu. Kalau nak tanya dengan Prof dan juga Tuan Yap, boleh saja. Okey, kita dengar lagu dulu, sambung semula kayak gini.

0: Silang Budaya Radio RTN. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, budaya menyatukan kita. Hari ini kita nak menyelami budaya, cara hidup dan juga tradisi Cina peranakan di Terengganu sebenarnya. Kalau ikutkan lama macam Tuan Yap bagi tahu tadi eh. Berapa generasi Tuan Yap?
3: Tujuh
2: generasi. Ramai yang kenal dengan Tuan Yap tadi tu. Ada yang kata kedani ke? Betul. Ada yang kenal dengan ayah prof sendiri. Ya, itu menarik sebenarnya sebab kita kame dengan orang-orang kame sebenarnya. Kita kame kata orang tu apa yang orang Melayu makan itulah yang apa tu masyarakat Cina peranakan dan apa tu makan. Betul eh? Inara kata wow, prof dekan farmasi Uniza di TikTok sekarang ni. Ya, Inara. Okey, ramai orang kenal ni. Baik. Okey, tadi ada yang bertanya tadi, dia kata kalau macam contohnya ni sebenarnya baba nyonya ataupun kalau Cina bandar, kalau di Kelantan dia panggil Cina bandar, ya tak?
3: Cina kapung.
2: Cita yang Cina kapung. Kalau di Terengganu dia panggil Cina pakai kain.
3: Pakai kain.
2: Itu menunjukkan semuanya adalah Cina peranakan. Apa tu kalau di Melaka terkenal dengan kalau baba nyonya dengan dondang sayang. Kalau dondang sayang macam Cina peranakan di Melaka. Kalau di Terengganu adakah katanya Prof sedang menghasilkan satu lagu katanya?
4: Ya, yang bertajuk Gemalai Peranakan.
2: Terbaik.
4: Untuk membuktikan kita ni sebab chorus dia akan berbunyi Ceng Mualang. Ceng Mualang mana orang pakai kain.
2: Hebat. Kejap lagi Kak Cik akan siap.
4: Yang itu Lambayan Terengganu.
2: Lambayan Terengganu.
4: Yang itu bukan tentang peranakan tapi yang itu adalah untuk pelancongan.
2: Okey, baik. Okey, hebat tu. Okey, ini soalan Kak Cik nak tanya pada Prof lah ya. Sebenarnya masyarakat Cina peranakan Terengganu ni dekat sangat dengan apa tu masyarakat Melayu. Dan kalau kita tengok majoriti di Terengganu adalah masyarakat Melayu itu sendirilah. Dan pada bulan Februari baru-baru ni keluar ataupun tubik dalam sebuah artikel atas talian berkenaan dengan Prof Peling yang bertajuk Prof Peling Dekan Cina Sebati Hidup dengan Tulisan Jawi. Malu kita Syah. Jadi boleh tak Prof kongsi sikit lah sedikit berkenaan kebolehan Prof seorang yang berbangsa Tionghoa tapi boleh menulis dan juga membaca tulisan bahasa Jawi ataupun tulisan Jawi dengan baik ni Prof.
4: Terima kasih lah. Sebenarnya bukan saya seorang yang pandai kan, ramai lagi yang khususnya Cina peranakan sebenarnya memang dari dulu-dulu apabila silibus ya kurikulum lama dalam sistem pendidikan Malaysia kita ada mengajar bahasa Jawi. Jadi saya belajar dari tahun 1 darjah 1 sampai darjah 3 atau 4. Jadi di situ saya mendapat basic lah asas kepada penulisan dari ahli bata. Jadi saya diajar oleh ustaz, saya ingat lagi Ustaz Aziz nama dia. Saya tak tahulah dia di mana berada, saya doakan dia baik. Bermula dari situ sebenarnya kita mula-mula rasa keliru apakah ini adalah bahasa agama. Tapi lepas tu kita diberitahu oleh cikgu lah kita ini adalah salah satu macam bahasa Rumi juga sebenarnya. Sebab tulisan sahaja Jawi tetapi bahasanya adalah Melayu. Dan apabila saya balik rumah sebab ayah saya cikgu bahasa Melayu. Jadi ayah saya galakkan, dia kata kena belajar benda ni sebab bagus, dia kata. Dan sebenarnya banyak saya belajar di sekolah dan juga mengeja semua tu, saya balik rumah ayah ajar lagi. Ayah ajar juga. Jadi tapi sekarang nak
2: masa tu ada akhbar Jawi kan, buku-buku
4: ada,
2: Jawi
4: ada utusan Melayu tapi lambat lah kita baca. Nak kata mahir saya tidak beranilah mengaku mahir. Tapi boleh lah sutir-sutir tu kalau tengok iklan tepi jalan tu kan, sebab di Terengganu ni diwajibkan iklan dalam bahasa Jawi mesti ada kan tulisan tu. Boleh lah, saya akan cuba juga baca tapi ingat-ingat lupa gitulah. Sebab kita dah tak bermain dengan tulisan itu sekian lama.
2: Baik.
4: Tapi taklah macam tak adalah sesuatu yang asing sangat, tapi ada ejaan yang susah macam ain. Saya pernah tanya orang cara eja adil tu apa, ain dia kata bukan alif. Jadi benda-benda macam tu saya pernah lah bertanya dengan kawan-kawan Melayu saya, tapi selepas sekian lama tulisan tu telah tidak diperkenalkan lagi di sekolah. Sebab itu kalau dilihat generasi baru tidak ada yang mungkin tahu, termasuk orang Melayu sendiri. Dia pernah beritahu saya sebab silibus itu telah dijumukkan lah. Jadi tapi kami bangga je sebab ramai je saya yakin Tuan Yap dan golongan Cina peranakan yang lebih senior they all memang belajar benda tu.
2: Tuan Yap pun boleh
3: saya tak boleh. Untuk saya boleh. Untuk saya boleh. Dia baca surat khabar.
2: Masa tu kita kita surat khabar pilihan pun dah banyak kan masa tu. Okey baik. Okey Nobi, Encik Izwal, terima kasih. Kalau nak ada nak tanya soalan dengan Tuan Yap kita dan juga Prof kita, boleh tak ada masalah ya. Okey, tadi Kak Cik ada tanya tentang di Melaka, contohnya di negeri-negeri lain, tapi tidak secara terperinci lah. Okey, kalau kita tengok sini pengertian daripada perkataan peranakan, bermaksud anak ataupun keturunan yang lahir daripada pertembungan budaya luar dan tempatan. Jadi biasanya macam Kak Cik kata tadi lah, kalau sebut Cina peranakan, kita hanya nampak di Melaka ataupun di Pulau Pinang, di Penda, di Pantai Timur, Kelantan dan Terengganu lah. Mungkin ada dok perbezaan-perbezaan yang agak ketara Cina peranakan Terengganu dengan Cina peranakan yang ada di negeri-negeri lain, Prof ataupun Tuan Yap.
3: Dia tak ada beza, dia okay. Sama.
2: Sama saja.
3: Sama saja. Macam kalau di kawasan Kelantan, dia cakapan dia, pertuturan dia.
2: Kalau dari segi macam tadi, macam
4: dari segi sejarah mungkin ada.
2: Sejarah.
4: Dari segi sejarah zaman-zaman dululah, okay. Bila kedatangan Baba Nyonya ni ke Melaka, dia kahwin dengan orang tempatan. Kahwin dengan Melayu lah, okay. Katanya. Tapi kedatangan dia jauh lebih awal, 200 tahun lebih awal daripada Cina peranakan yang landing, yang mendarat di Terengganu, Kelantan. Dia lebih awal. Okay. Dan pada waktu itu dinasti King ya, Qing dipanggil, tidak membenarkan ya kerajaan Cina pada waktu itu apabila rakyatnya belayar keluar, tidak dibenarkan membawa keluarga. Jadi sebab itu dia datang seorang-seorang, tapi dia kahwin Depong, dia akan kahwin juga orang sini. Tapi apabila Cina peranakan Terengganu ni, bila dia mari 200 tahun kemudian, iaitu pada kurung ke 17 gitu, pertengahan tahun 16 lebih kan tadi kan, dia datang dengan keluarga. Itu bezanya. Dia datang dengan keluarga, jadi dia tak kahwin oleh dengan orang tempatan. Apa pun, dia tetap mengasimilasikan diri dia dan kehidupan dia dengan orang Melayu. So dia tetap menyelami dan embrace, orang kata dia embrace the adat di Melayu ini.
2: Kadang-kadang apa tu, struktur macam rumah pun lebih kurang macam rumah orang Melayu
4: ada,
2: semua
4: ada.
2: Malahan
4: kadang-kadang dia lebih pekat lagi, kadang-kadang dari setengah-setengah orang Melayu yang sudah modern. Ada dah berlaku.
2: Pada tukar bimbang sekali lah. Jadi tidaklah ketara sangat, cuma dari segi sejarah lah.
4: Sejarahnya berbeza, tapi sekarang ni kiranya hampir sama. Tapi ada satu lagi macam keketaraan dari segi Baba Nyonya Melaka ni, dikira more affluent family. Dia maknanya dia kaya sikit lah. Maknanya sosioekonomi dia, taraf sosioekonomi dia lebih tinggi sikit. Jadi dia mungkin dia pedagang awal. Tapi kalau di Cina Terengganu Kelantan ni, banyaknya macam masuk sebagai petani, pekedai kecil, pedagang kecil je. Jadi kita orang bukan orang yang kaya raya, yang boleh dilihat memakai pakaian yang cantik dan ada fotograf semua yang cantik-cantik dulu. Sebab itu kita orang susah nak cari fotograf apa ni, gambar-gambar lama. Sebab petani, beki basikal, mandi air telaga sama gaut gitu. Jadi
2: mandi sungai
4: pada sungai, kejunga.
2: Tapi kita tengok kan Prof dan juga Tuan Yap, sekarang ni dengan apa tu, medsos sekarang ni, kecanggihan medsos sekarang ni, dah nampak dah macam dah cuba nak naik balik Cina peranakan di semua negeri. Dan orang dah mula kenal, dan itu satu perkara yang baik. Terutamanya untuk influencer-influencer yang muda-muda ni. Kak Cik pun tengok ada di tengah ni, ada seorang tu influencer yang muda sangat. Kak Cik tak ingat siapa nama dia, Payin ke siapa. Dia budak muda lagi, tapi dia kamer dengan orang benda budak-budak Gen Z Melayu, gi gaya rumah dia, pakai baju kurung. Jadi itu sangat menarik, itu baguslah. Maknanya satu yang kata orang tu, sebab kalau tak ada generasi lama, takkan ada generasi baru. Jadi ini kena diteruskan lah. Okey, baik, kita ada ni Anaji, mari kata di Terengganu dulu ada Cina peranakan gi sekolah Cina akhir tahun 50-an, boleh baca Jawi. Boleh, memang betul. Adi Sabung Wangi ni, dia tanya, ada tak medsos ataupun TikTok, Facebook Cina peranakan Terengganu?
3: Kita ada. Facebook Cina peranakan, tapi oleh kerana kita ni semua berumur dah.
2: Orang muda kena ambil alih ni.
3: Orang muda susah nak tu dah, tolak dia orang tu.
2: Okey.
3: Tapi masih ada lagi lah.
2: Masih ada lagi Dan ada sebenarnya festival yang melibatkan Cina peranakan Terengganu kan, sebenarnya itu kita akan sentuh kek gila Kita rehat sekejap, kita nak dengar, Kak Cik nak dengar lagu ni, Lambayan Terengganu. Lagu ciptaan siapa Prof? Lagu diilhamkan oleh Prof.
4: Prof. Nasir. Prof. Saya menulis lirik.
2: Okay.
4: Dan Prof. Nasir serta Prof. Sahar. Ha? Adik-beradik tu.
2: Prof. Sahar tu memang. Yeah. Oh, Prof. Sahar tu kita biasa.
4: Itu abang dia di UM ya. Okay. University of Malaya. Prof. Sahar bekas UNIZA.
2: Okay.
4: Sekarang Pertubuhan Nota Emas Terengganu eh.
2: Baik. Hebat tu.
4: Kita buat bersamalah sebab kita rasa kita ni anak Terengganu. Jadi kita rasa sangat sebati lah. Jadi kita buatlah satu lagu sebab sempena dengan negeri Terengganu dinobatkan sebagai
2: negeri paling bahagia. Okey, baik. Jadi kita dengarlah lagu Lambayan Terengganu eh.

0: Budaya Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa. Okey, baik. Islam Budaya, 3.29 minit petang. Okey, baik. Tadi Kak Cik ada sebut mengenai Festival Cina Peranakan. Okey, rasanya adakah ia diadakan dua tahunan ke atau anak tahun ke atau macam mana? Mungkin Prof.
2: Tiap-tiap tahun kita adakan Festival Peranakan.
1: Anak tahun, eh?
2: Tiap-tiap tahun. Oh. Kita minta sumbangan daripada MUTEC.
1: Okey.
2: Support kita. Mm-hmm. Dan kita buat. Ya, tahun ni 18 hingga 20 bulan.
1: September.
2: Oh,
1: dah lama dah.
2: Minggu depan.
3: Pakat ramai-ramai pergi KTCC.
1: KTCC.
3: 18 hingga 20 September. Sila mari beramai-ramai. Ada pertandingan cilik kebaya. Ada pertandingan mewarna. Ada demonstrasi buat kuih peranakan Terengganu. Okay. Mari tengok ramai-ramai.
1: Okey. Kali ni buat di KTCC.
3: Memang sentiasa pun.
1: Memang situ buat situ.
3: Selama ni dah 3-4 tahun dah di KTCC.
1: Memang buat situ lah. Okey. Baik. 18 hingga 19.
3: 20.
1: Okey.
2: Jumaat. Ahad, Sabtu dan Ahad.
1: Okey, macam-macam aktiviti ada, ya? Okey, baik-baik. Azu apa tanya, apa perbezaan apa tu Cina Peranakan Melaka dan Cina Terengganu tadi? Prof dengan Tuan Yap dah bagi tahu dah. Dia tak ada beza mana, ya? Cuma ya, bezanya apa tu macam yang di Melaka,
3: sejarah
1: saja. Melaka mungkin terlebih dahulu. Mekna kata boleh pergi. Tak ada masalah. Masuk adalah percuma, macam-macam aktiviti.
3: Ya,
1: yeah,
3: masuk je dekat lobby tu.
1: Start pukul apa, ya?
3: Start pukul 10 pagi. Dia sebelah 10 to 10 lah. 10 hingga 10 waktu buka KTCC lah.
1: Okey, baik-baik. Jadi sebelum ni, macam mana sambutan? Kalau yang tahun lepas, sambutan daripada...
3: Oh, teramat bagus. Ramai.
1: Ada tak kata orang tu mungkin jemputan daripada mungkin Cina Peranakan daripada negeri-negeri lain?
2: Ada.
3: Kita jemput.
2: Kita jemput dia datang.
1: Okey, untuk tarikan kali ini, mungkin Prof, Tuan Liat mungkin berbeza aktiviti untuk tahun ini berbanding dengan tahun-tahun lepas. Takut ada kelainan sikit ke tahun ini ke?
2: Tahun ni kita buat, ni dia ada baru kita introduce.
1: Okey.
2: Perkenalkan satu rancangan forum.
1: Okey, ada forum.
2: Kita buat forum tahun ni. Jadi kita tengok pada sambutan dulu sebelum kita sambutkan untuk tahun depan lagi. Selama ni kita punya sambutan dan dia orang tu bagus.
1: Dan
2: orang yang melawat kepada kita tu lebih dalam 3 hari tu dalam 15,000 orang.
1: Okey, ramai.
2: Ramai.
1: Okey, daripada semua masyarakat, semua bangsa ada.
3: Semua.
1: Okey, baik.
3: Kita cerita sikit, dia ada demo seni kaligrafi Cina.
1: Okey.
3: Demo kraft pembuatan tanglong, demo seni lipatan dan guntingan kertas merah, demo lukisan batik motif peranakan, demo pembuatan kuih tradisional peranakan Terengganu, kemudian ada pertandingan mewarna Terengganu peranakan, kemudian ada majlis perasmian pada petang Jumaat selepas solat tu. Kemudian ada bicara wanita kelab wanita ikon Terengganu bersama ikon wanita muda Ain Syahadi dan ikon wanita Terengganu Dr. Raihana. Kemudian ada persembahan tarian peranakan cilik, dan sebelah Sabtunya pula pertandingan permainan tradisional, pertandingan Face of Songket Cilik, persembahan tarian peranakan cilik, dan pada akhir harinya hari Ahad ada pertandingan permainan tradisional lagi dan Vim Kids Fashion Show Runway bersama, dan akan diakhiri dengan persembahan orkestra Cina pada waktu malamnya. Tolonglah mari, memang best.
1: Menarik sekali sebenarnya. Okay. Sebab jangan-jangan kita boleh tengok ni kan. Baik. Najimah kata apa tu Cina Ganu dulu, orang lelaki tu suka pakai kain pleka. Ya. Inilah perbezaan antara... Okey. Baik. Terima kasih semua. Okey, baik. Kak Cik nak tanya juga, eh. Kadang-kadang nak mencayakan apa-apa saja program macam festival semua-semua ni, perlu ada suntikan.
3: Betul.
1: Dana daripada pihak-pihak tertentu. Jadi, mungkin ada dapat suntikan ataupun bantuan daripada mana-mana ke, Prof? Dan juga Tuan Yap?
2: Biasa kita dapat daripada MOTEC.
1: Okey.
2: Kadang-kadang kita minta kita dapat dari Yayasan Hasanah. Bantuan. Tapi sekarang pun itulah dia, kewangan pun sempit sikit. Jadi kita pun cuba.
1: Tapi tetap boleh melakukan aktiviti.
2: Kita cuba.
1: Baik.
3: Jabatan Pelancongan Terengganu banyak bagi sokongan lah. Juga sebenarnya warisan, Jabatan Warisan dan seni dan sebagainya. Semua bertukul lumuh lah kita bagi sokongan penuh. Selagi nak cakap pasal pelekat yang disebut tadi tu. kalau nak tahu kain plekat orang pakai dulu-dulu ni, lepas ia kilas tu, orang lelaki tu
1: tahu dah kilas kan,
3: dia letak rokok lagi dalam tu tu. Dia gulung tu, dapat gulung depan tu, dia letak rokok.
1: Pandai kecil rokok bini tahu,
3: rokok daun. Lepas tu later on ada Benson and Hedges dan Rosman kan. Okey, kita isap tu. Tapi sebelum tu memang rokok daun, kilas kat dalam kain,
1: kilas kat dalam. Sama my down 2-3 pampang sama deh. Okey, tapi itulah. Tapi tadi apa tu, tuannya ada beritahu, Prof ada beritahu satu himpunan yang besar nak buat tu. Itu julun-julun kali diadakan itu yang nak kata-kata melibatkan semua negeri-negeri yang ada cina peranakan
3: Dari segi persatuannya, kepersatuanannya memang kami dah masuk. Tapi suatu hari nanti kita harapkanlah kita tengah merancang ini tuannya. Mungkin tahun depan lah,
2: kita akan ada satu akan gathering bawa daripada luar negeri, dari Melaka, Penang.
1: Baik.
2: Nak jemput orang datang.
1: Itu menarik sekali.
2: Ada dalam rancangan.
1: Okey, jadi jangan lupa yang terdekat adalah pada 18 hingga berapa tadi tu ayah?
2: 20.
1: Okey, ada Festival Cina Peranakan Terengganu. So, macam-macam aktiviti daripada pagi sampailah ke malam. Boleh melibatkan orang puang pun boleh. Boleh lelaki, boleh budak-budak pun ada juga ya. Okey, baik. Jadi Kak Cina nak tanya juga ini apa tu, mungkin tanya dengan Tuan Ya ataupun Prof lah ya. Komuniti peranakan Cina sinonim dengan gelaran Baba Nyonya lah, tapi di Terengganu kita tak panggil Baba Nyonya. Lebih dikenali sebagai gelaran Cheng Mualang. Cheng Mualang yang bermaksud orang pakai kain. Jadi mungkin boleh terperincikan lagi, lebih mendalam lagi, apa yang dimaksud Cheng Mualang ni, apa tu Cina pakai kain ni, orang pakai kain ni. Okey. Macam tadi mungkin dia tinggal kita nak detailkan lagi sebenarnya.
3: Detail dia secara lahiriahnya dia cuma fizikalnya dia pakai kain. Okey, perempuan kain batik, bahkan pandai juga jadikan kain berkemban, kain basahan. Memang perempuan pandai benda tu. Especially kepada zaman yang
1: Untuk nenek dululah.
3: Okay,
1: baik.
3: Yang lelaki seperti yang saya cakap tadi lah, sama ada dia pakai t-shirt putih kat atas tu ataupun dia pakai kemeja biasa je, tapi bawahnya memang pakai kain yang kilah gitulah. Supaya saya rasa dia sangat serasi. Semua ni adalah menunjukkan keserasian dan mendalamnya persahabatan dia dengan orang tempatan, dengan orang Melayu. Betul. Jadi dia tidak ada perbezaan. Kalau dilihat dari gambar-gambar pun, dia orang ni macam kita orang ni yang duduk tepi patah ni memang gelap sikit kalau nak kira daripada Cina yang duduk Ipoh ke duduk KL. Dia orang putih kan, putih selepuk orang kata. Tapi orang kita ni tak, dia mungkin kesan-kesan angin angin batal lah kot. Jadi kita gelap sikit karak-karak orang kata ni, kulit kita dok lah seramik macam kulit orang Korea. Jadi di situ sebenarnya keserasian dan persamaan kita dari segi fizikal dan dari segi mendalamnya macam saya kata tadi, is kesebatian betapanya hati kita bersatu. Hati kita bersatu.
1: Dia ada berapa generasi dah kalau ikutkan kan. Macam Prof sendiri, macam Tuan Ayap sendiri, berapa generasi dah kan. Jadi benda tu kata orang tu sebati molek kami molek lah Okey, baik. Jadi kita dengar lagu dulu, lepas tu sambung semula. Kalau yang nak tanya dengan Tuan Ayap atau Prof, boleh lagi, tak ada masalah deh.

0: Okey, ni Kak Cik nak tanya Prof dan juga Tuan Liap lah. Kalau kita sebut, bukan sebab macam kita kalau mungkin bila sebut Cina Peranakan Terengganu ni, ada yang masih lagi macam tertanya, contohnya macam kita orang Terengganu sendiri ataupun orang luar, ada tak satu tempat, satu ruang di Terengganu, Kuala Terengganu ke? Maknanya kalau orang nak pergi tengok, di situ adalah semua budaya yang kata-kata satu tempat untuk kita fokus tumpuan. Maknanya, oh gini rupanya Cina Peranakan Terengganu. Jadi macam ibaratnya bukan muzium kecil yang melambangkan Cina Peranakan Terengganu. Tak ada ke lagi, Prof?
1: Belum ada buat setakat ni.
0: Kalau tapi ada comel,
1: kalau
0: Prof,
1: ada kita akan bagi ni lah pada Kerajaan Negeri Terengganu. Kalau sudi-sudilah untuk membantu kita untuk menyalurkan sedikit, kita boleh bina satu yang kecil.
0: Sebab yang menarik kan,
1: sebab bila orang datang Terengganu, antara tempat lawatannya selain daripada muzium negeri, kita boleh pergi situ. Lepas tu mungkin kita akan hidang-hidangkan makanan-makanan yang berkenaan lah, yang bersesuaian.
0: Sebab ni macam Inara dia kata kat Kapur Cina tu bukan
1: Kapur Cina tu sebenarnya secara lahiriahnya sebab dia adalah reka bentuk zaman dulu punya rumah orang Cina kan.
0: Baik.
1: Tapi itu lebih bersifat kepada bangunan perniagaan. Betul tak? Tapi of course orang duduk kat dalam tu. Orang duduk kat dalam tu dengan kalau dilihat kan, pintu-pintu dia berbeza tau. Pintu orang Cina Peranakan ni kan, dia berbagai jenis. Dia ada tulisan di atas dia tu. Ini adalah budaya yang dibawa.
0: Baik. Okey, jadi nak tahu juga dari segi, dari sudut makanan dan juga perayaan ataupun makanan harian biasa kalau macam Cina Peranakan ni. Sebab tadi Prof dengan benda Tuan Yap ada kabar, dia lebih kurang macam orang Melayu kita juga. Tapi mungkin ada menu-menu lain sikit ke, istimewa ke, dari segi mungkin perayaan dan sebagainya.
2: Sebenarnya dia sama. Kita banyakkan pakai masakan Melayu. Jadi yang kita ada
0: gula-gula macam Melayu, singgah-singgah
2: macam Melayu lah. Kita makan macam Melayu. Tapi kita ada kelebihan sikit tu, ialah macam sayur. Banyak kita makan sayur. Sayur dengan tofu.
0: Tofu
2: kita tu budaya Cina. Jadi kita ada amalkan masakan tu sama.
0: Cuma ada kombinasi sikit
2: Kombinasi.
1: Kalau di Melaka dan sini pun boleh, ayam ponteh contohnya. Ayam ponteh tu memang masakan nyonya. Jadi dia adalah macam ada tauco sikit ke, ada gula nisang untuk dalam tu yang manis lah. Ayam manis gitu. Itu adalah satu identiti. Yang kedua kuih muih. Kuih muih tu ada lain sikit sebab mungkin kita dah ada acuan dengan Melayu. Tapi pada masa yang sama kita ada kuih yang macam nama angku tu. Angku tu kuih yang dia berinti kacang. Dia kuih kura-kura. Dia warna merah. Leni ni macam-macam jenis dah. Banyak macam-macam cara dah. Jadi itu antara cemilan orang kata. Ataupun you know, orang yang minum petang, makanan minum petang. Yang kita memang banggakan lah juga dengan macam bubur caca. Benda yang sama je dengan
0: itu,
1: Melayu.
0: Macam-macam yang macam tadi angku tadi adalah signature untuk Cina Peranakan.
1: Juga pulut tai-tai contohnya. Pulut ada irisan apa ni, dia letak flavoring orang kata dengan bunga telang tu, ada warna biru sikit ke. Lepas tu dia ada lapisan hijau kat atas, dia macam kuih seri muka gitu. Itu pun satu lagi, tapi tu lebih kepada dekat Baba Nyonya di Melaka. Tapi apa pun sebab semuanya dah asimilasi, jadi kadang-kadang kita tak dapat melihat perbezaan tu yang sangat ketara lah. Tapi kalau dari segi masakan, kalau tengah anu Kelantan ni tetap lah singgang budu lah. Singgang budu tetap dah. Asam pedah tetap dah. Gulai macam-macam. Lepas tu makan poyok dengan pecek dengan budu.
0: Sama.
1: Dan benda-benda macam kerabu. Dulu tok saya suka buat kerabu timur. Kerabu timur. Bukan kerabu mangga. Kalau kerabu mangga dia Thailand.
0: Betul.
1: Kita kerabu timur. Kerabu timur satang, betul. Asam lima. Mungkin tumbuk ni. Udang kering sikit atau ikan bilik.
0: Pangan tawar biasa. Makan budu.
1: So those kind of thing lah.
0: Sama-sama. Kalau dari segi perayaan, macam contohnya macam bila apa tu Tahun Baru Cina, ataupun bila Hari Raya, macam mana dari segi kunjung-mengunjung ataupun mungkin bersilat Rahim, macam mana dari segi kunjung-mengunjung
2: budaya kita
0: tu?
2: Budaya Cina ialah makan besar pada sebelum hari raya. Biasanya petang tu dia makan besar. Semua keluarga mesti balik dah. Sampai di rumah dah makan bersama. Dan di situ kita hidang tak kurang pada 8 jenis masakan. Termasuk ayam ponteh, dan udang, ketam, apa semua ada.
0: Itu boleh katakan menu wajib lah tu lebih kan?
2: Makan besar. Makan besar. Malam makan besar. Makan reunion dinner lah.
0: Baik.
1: Yang umumnya maknanya tak adalah beza sangat. Kalau dari segi perayaan Tahun Baru Cina tetap akan mengikut adat Cina yang sepenuhnya. Tapi of course kita

0: baju orang lelaki dia pakai dia punya baju batik dia.
1: Baju batik, baju
0: Cina. Kadang-kadang pergi untuk perkahwinan pun kita pakai baju kebaya.
2: Okey.
0: Tak semestinya nak pakai yang dress-dress yang biasa tu, tak.
2: Dia duduk lagi deh.
0: Duduk lagi.
2: Duduk lagi. Okey, baik. Okey, Najimah kata saya duduk Pulau Kambing zaman 70-an. Biasa budak Cina capur dengan budak Melayu cakap fasih bahasa Melayu, ya. Yeah. Alwi kata kapur Cina boleh diisytiharkan kapur warisan peranakan Cina. Boleh ke, Prof?
1: Boleh.
0: Kalau
1: boleh.
0: Sudi kerajaan Kalau negeri sebenarnya bukan kapur Cina je, kita mitok juga hok kapur dalam tiru digazetkan sebagai macam tempat yang macam ni lah kan, iaitu kampung warisan. Situ adalah bandar warisan.
2: Bandar warisan, ya. Okey, ni Kak Hani ditanya, boleh tanya tak tentang Bhatra Puteri Han Lipo Karam di Bukit Jong Gemuruh tu? Betul ke tak, Prof?
0: Lipo ni mari ikut Melaka lebih.
2: Macam mana boleh karam dekat Bukit Jong, eh? Aduh lah, tapi itulah, iaitu mungkin kena belajar sejarah sikit lah, eh. Okey, baik. Jadi gitulah, sebenarnya menarik sekali. Yang menariknya bila apa tu, Kak Cik tengok dia contohnya di Tigok baru ni, apa tu, bila hari raya puasa, hari raya Aidilfitri, kaum Cina di situ mari. Lepas tu bila tahun baru Cina mari. Jadi hubungan tu sangat rapat, eh. Yeah. Itu sangat akrab sebenarnya, kan? Jadi sangat menarik. Apa tu? Ani dia Bukit Kuang tanya Prof. Dia kata, Prof masak makanan Melayu dok di rumah, dia tanya.
0: Of course. Sudah semestinya boleh masak makanan Melayu. Kayu kamak saya masak.
2: Ambil. Prof masak kayu kamak. Yes. Sudah
0: kan. Pandai kami kayu kamak.
2: Kak Cik dok tahu lah. Malu ke Prof dah? Biasa kita beli oksia aja, kan. Okey, baik. Jadi gitulah. Mungkin ujung-ujung ni lah, sebagai anak Cina peranakan Terengganu, mungkin apa harapan Tuan Yap dululah pada masa depan, khususnya untuk komuniti Cina peranakan Terengganu ni sebenarnya.
1: Kita harapkan yang kaum muda,
2: okay,
1: boleh bawakan benda ni, preserve. Preservekan kita punya culture,
2: okay,
1: budaya kita.
2: Baik.
1: Budaya kita peranakan ni unik. Baru-baru ni kita balik ke negeri Cina. Baba Nyonya Malaysia ada buat satu rombongan 200 lebih orang kita balik. Dia terima kita dengan baik, pasal dia heran kita ada masih amalkan budaya Cina.
2: Okey.
1: Dan kita amalkan asimilasi budaya Melayu.
2: Baik.
1: Jadi dia pun heran.
2: Okey, tapi maknanya boleh diterima dengan baik, ya, Tuan, ya, Tuan Yap, ya.
1: Ya.
2: Okey, baik.
1: Diterima kita dengan baik.
2: Okey, dan untuk Prof sendirilah.
0: Sama jugalah harapan kepada generasi muda, dan mungkinlah kita akan mulakan macam untuk menyuntik pemuliharaan ni pada kalangan budak sekolah yang lebih muda lagi,
2: okay.
0: Selain daripada generasi muda, muda-mudi, kalau boleh nak budak sekolah, kalau ada macam duta peranakan ke suatu hari nanti, betul? Di sekolah SRJK lah khususnya, supaya dia menyelami dan dia memahami dari kecil, dan kita ni ada satu warisan yang jangan ditinggalkan,
2: betul?
0: Kalau habis begitu dia macam kesian lah, jadi tidak ada lagi lah yang akan diwarisi dan, betul, akan terkubur begitu. Kita tak mahulah, okay, kalau boleh.
2: Baik, menarik sekali. Yeah. Okey, baik. Terima kasih Tuan Yap dan juga Prof, yeah, kerana sudi berkongsi. Sebenarnya banyak yang daripada kita tak tahu kepada tahu, eh. Yeah. Kita hanya tahu, macam kat cerita lah, Cina peranakan, rupanya mereka, maknanya bukan saja, kita bukan hanya nampak di kampung Cina saja, eh. Bila sebut Cina peranakan Terengganu, Ngata Gawa ada. Yeah. Di semua daerah ada. Okey, baik. Terima kasih Azizan Ibrahim, sebab mereka adalah sebahagian daripada kita di negeri Terengganu, negeri paling bahagia. Betul, Prof? Yeah. Betul, Tuan Yap, ya? Okey, terima kasih, dan mungkin ada masa kita jumpa lagi, Prof, Tuan Yap. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada kami, dan jangan lupa, Prof, Tuan Yap, sekali lagi nak war-warkan program kita yang terdekat ni, festival, sekali lagi untuk datang lama-lama.
1: Festival dekat Festival Peranakan Terengganu di KTCC,
2: okay,
1: pada 18 hari bulan hingga 20 hari bulan.
2: Baik.
1: Silalah datang ramai-ramai.
2: 10 pagi sampai 10 malam, ya. Macam-macam aktiviti ada.
1: Pagi sampai malam.
2: Pagi sampai malam, ya. Okey, baik. Terima kasih untuk penerbit kita. Okey, ada yang tanya Prof. Prof nama apa? Profesor Dr. Luar Pelin. Okey. Baik. Okey, jadi ngelah ni kita nak dengar lagu lah. Lagu ni Mawi kata kalau dok tengok TikTok, saya kata orang Melayu dah, dia kata terima kasih. Dia kata kalau tengok TikTok ni, dengar pada suara, dengar pada Prof cakap dengan Tuan Yap tadi, ingat orang Melayu dah, gitulah.

0: sebab dia dah asimilasi, Prof kata. Yeah. Dia dah terdedah, kata orang tu dah kami molek sejak daripada kecil, beberapa generasi, jadi inilah hasilnya ya. Yeah. Okey, baik. Jadi lagu ni Prof, lagu apa eh? Lagu ni hanya kita siapkan pada hari ni ni.
1: Lepas yeah, baru siap. Gemalai Peranakan.
0: Okay.
1: Untuk menandakan tradisi gemalai peranakan yang ada di Terengganu ini. Baik. Jadi ini adalah hasil untuk Cina Peranakan Terengganu.
0: Okey, baik. Terima kasih tahniah untuk Prof dan juga Tuan Yap. Ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk penerbit Silam Budaya kita hari ini, Aisyah. Sampai kita jumpa lagi. Ya. Terima kasih Prof. Tuan Yap. Ya.

manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

DJ OK Kuan Negamak, kawan kita ada ni pukul 4.2 minit petang dah kita. Okay, masuk ke 4 dah kita. Jadi, nama benda? Nama benda Kak Cik sebenarnya Nok Carbon ni. Terima kasih masuk di live TikTok dengan FM. Kita Nok Kak Cik Nok Carbon ni lah asal kita deh. Untuk dalam perjalanan dan sebagainya. Asal kita hari ni 5 September. 5 September dah kita. Ya Allah masa. Rasa macam baru je bulan Ogos je tak? Hari ni asal kita Kuala Terengganu, Marah Kuala Negeri, Pak 11 minit petang, Besuk dan Setiu, Pak 13, Hulu Terengganu, Pak 14, Kemaman dan Cugok Dungun, Pak 13 minit petang. Ya, jadi benda kita tawaku dululah Jiji OK Guan dengan muang kita. Lepas asal kita ada rancangan terbitan Ain Kalam Murabi. Lepas tu sambung semula dengan Kak Cik deh, Jiji OK Guan dengan muang orang kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Sedang pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, satu hari Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban. Uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini, membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak. Apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama, sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 helai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah dalam kehidupan kita.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okey baik Cici, okey gua nak mak kita part 27 minit petang ya. Part 27 dah kita macam Kak Cik tengok macam ke jerebu je luar ni dah. Oh, jerebu ke spek mata Kak Cik yang jerebu ni. Tak tahulah. Tapi gitulah dia macam ada 3 hari ni macam lain sikit dah. Kan? Tapi itulah kita dengar pun di Seriang di Sarawak dan sebagainya. Tadi pun ada di live TikTok dengan FM tadi ada sign kita di Sarawak ada khabar tu apa tu indeks pencemar udara duk apa sihat tu. Duk apa sihat kita nak ukur duk apa sihat tu kita kena tengoklah pihak berkuasa akan khabar dari masa ke semasa. Dan kerajaan pun akan sedia untuk mencadangkan isytiharan darurat di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras dengan prosedur operasi standard SOP pengurusan jerebu di tempat kita di negara kita lah ya. Jadi selagi lebih pada 400 dia tidak isytihar darurat lagi lah. Tapi kita sekarang ni pun kerajaan telah tengah memberi tumpuan melaksanakan operasi pembenihan awan di 3 kawasan yang merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi kategori sangat tidak sihat iaitu melebihi 400 iaitu di Kuching, Kota Samara dan Seri Aman di Sarawak. Seri yang pun terlibat samalah ya. Okey, tapi gitulah setakat ni di Terengganu okey lagi dan ada juga hujan petang-petang. Jadi gitulah hujan rahmat kita harapkan insyaAllah. Pakat jaga kesihatan belaka ya. Okey, baik. Oh, sains sobat kita atur ni suhu hari ni 31 darjah Celsius. Bagus juga dia atur suhu ni. Lepas tu atur benda ni. Bacaan indeks pencemar udara di Terengganu berada pada tahap sederhana. Terima kasih sobat kita ni, sains sobat kita ni. 2488. Kuala Terengganu di Besut 57, Kuala Terengganu 70, di Paka 88, Kemaman 94. Jadi setakat ni kalau di Terengganu okey lagi lah eh. Tak ada masalah lah, sederhana. Okey. Tadi sebenarnya Kak Cik cakap pasal potong queue tadi, ya tak? Kita ada Cikgu Fadil di Setiu, potong queue, potong barisan memang mendatangkan amarah. Terutamanya nak masuk jambang. Tapi doklah siapa supposkan no. Ya, yeah. Masih boleh kawal lagi cikgu eh. Bahasa melambangkan kepribadian kita betul cikgu eh. Kita ada Pok Yu di Kemaman. Assalamualaikum Kak Cik. Jeng kata. Tadi Pok Yu ni atas pukul 2.52 tadi lagi. Tapi Kak Cik baru boleh baca sebab tadi kita ada silam budaya Pok Yu. Minta maaf Pok Yu. Dia terjeng Kak Cik. Gi makan gula rumah saya. Punyalah gamau orang mari. Lauk abidor baru pukul 2.30. Makan kuih-kuih je lah. Tak apalah Pok Yu. Kita simpan dalam hati lah Pok Yu ya dok. Janji jumpa mata eh. Okay. Kita ada nota suara daripada Kak Nisal di Kaponyo. Kak Nisal nak kabur menjajak Kak Cik tengok eh.
1: Assalamualaikum Kak Cik.
0: Waalaikumsalam Kak Nisal.
1: Kak Nisal tegur dengan cara berhemoh okay. Lah. Okay. Mungkin tak marah. Dalam aku juga.
0: Boleh mendatangkan maruh je lah.
1: Betulah. Aku dia buat salah. Okay. Assalamualaikum. Selamat tugas.
0: Salam. Terima kasih Kak Nisal ya. Tapi gitulah kadang-kadang ni kan mudah orang nak tular. Mudah orang nak viral paparazi di mana-mana kan. Jadi kadang-kadang kita seronok dengan benda-benda gitu ya dok. Kak Cik pun dah katilah. Kadang-kadang dari satu sudut memberi pengajaran. Dari sudut-sudut satu sudut mengaibkan individu-individu tertentu. Dok okay lah apa cua tafsiran atau penerimaan atau pandangan kita dok sama ya. Cuma kesan dia lagu mana. Kalau kesan dia sapa ke hati. Kesan dia tu kesan yang baik. Alhamdulillah memberi pengajaran. Acara lah. Cerita pasal potong barisan atau potong queue ni. Demo pernah ada pengalaman ke dok? Jadi kalau demo kena orang potong queue gitu. Apa reaksi spontan? Okey, kita ada panggilan. Baik, Kak Cik ambil panggilan ni. Terlalu dulu deh. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Cik.
0: Ma 10 yeah. Ya? Ya, Ma. Ma sihat, Ma?
2: Ma, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Ma. Ya, ya. Tak ada batuk-batuk semua. Macam doktor pula tanya. Walau lok je macam doktor pula tanya. Ma, nak tanya, Ma. Ma biasa dok. Kalau Ma tengah bagi-bagi, dok kena bayar benda-benda, tiba-tiba ada orang mula-mula lagi pergi potong lain duduk depan. Ada dok?
2: Ada, Kak Cik. Ada.
0: Puan ke lelaki, ya?
2: Orang lelaki.
0: Sudah.
2: Orang lelaki muda tu dok muda lah. Kata orang tua, mereka umur tu sikit-sikit lah. Kata, tapi alas, jadi kita tunggu lama dah Kak Cik nak, kita nak bayar ni kata. Dekat meding, kita nak bayar. Lepas tu, jadi dia mari ke di atas depan. Siapa dia tak nak marah Kak Cik?
0: Oh,
2: kita tak tunggu lah, pala tak berhenti-henti.
0: Tapi Mak tak marah eh? Mak tak marah eh?
2: Mak tak ratun dia dia. Cuma membisik kita dengan anak kata. Kita yang tunggu tadi pun tak boleh. Jadi dia pun
0: dia dengar, dia dengar, dia dengar dah Mak kata gitu lah, dah dengar?
2: Tak dengar
0: rasa. Apa dah cakap kuat ke? Biar dia dengar.
2: Mestinya paling kan dia dengar.
0: Tapi ada jenis awak kerah. Dia tahu dia salah tapi awak kerah, you know.
2: Kita rasa timbang rasa kat orang. Kata orang tunggu lama tu. Dia pun tak manggil duduk Jepang.
0: Ada. Kadang-kadang sebab gini. Kalau kena tempat dia lagu mana? Dia duduk beratur, orang pula pitah. Jadi apa perasaan dia pula? Kadang-kadang.
2: Kalau bini kita letak dan letak dia, memang dia marah. Bapa awak ke letak saya? Memang dia marah kat cik. Tapi kita ni, nak dia kita tak marah. Kita tak rasa
0: lah. Tapi mak sabarlah. Sabar. Dia nak marah, dia sabar. Cakap dalam hati je lah. Bersabar, tabah lah.
2: Orang tua ni, orang kita lah. Rasa benda pun tak juga kata.
0: Yelah. Kita hormat sebab dia orang tua pada kita. Ya.
2: Sebab dia orang tua pada kita. Kita kena hormat sikit.
0: Yalah. Ujian untuk kita, mah. Ujian untuk kita. Aduh.
2: Gitu
0: sabar lah. Gitulah mah dah. Nak gua ni macam-macam peseng orang ni. Terima kasih banyak, Ma. Assalamualaikum. Salam. Ada yang pernah berada dalam situasi ini dan ada yang mungkin akan berada pada situasi ini. Kadang-kadang ngejuk. Kadang-kadang kita pun bukan nak marah tapi dia main ngejuk gitu kan. Zainab Mustafa kata, saya biasalah. Ia minta nak cepat. Sebab satu barang je, tapi bila kita permudah orang, Allah permudahkan kita. Kalau gitu tak apa kan. Macam dia kata, boleh tak saya pergi dulu sebab saya nak cepat. Boleh tak haki ke? Maknanya sekurang-kurangnya cara cakap tu tertik-tik ni. Ni main perintah gitu. Soalnya tak tahan. Eh dah. Sabar. Nak marah tapi sabar. Ika kuku. Waalaikumsalam Ika kuku. Muhammad Saling pun gitu. Muhammad Saling. Muhammad Saling ada arah lah. Milih-milih juga. Terima kasih Zek. Baik. Kita ada ni Cikgu CKY. Hidup maulik pokok tu. Baru balik dari kebun ni kakcik. Awal hari ni duduk sekolah cikgu. Ya tak? Cikgu kata dia potong queue sebab apa tu? Sebab dok dang. Nak pergi jambang tu kakcik. Kalau gitu kita faham lah kan. Kita faham jawab lolok pula. Kita faham. Ada benda kita boleh faham sebenarnya. Kita boleh diplomasi. Kita boleh timbang tara. Tapi tengok. Kadang-kadang cara kita berbicara, cara kita cakap, cara kita sebenarnya biarlah ada tetik terkening ya tau. Kita ambil sel lagi panggilan boleh. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak
0: Cik. Ya, ayo Cik. Apa khabar, ya Cik?
3: Ya, Cik, baik kan?
0: Alhamdulillah. Ya Cik sehat,
3: Sehat, Alhamdulillah, Kak Cik.
0: Baik, Alhamdulillah. Bukan benda lah ni, cuaca tu lah, ya Cik. Kadang-kadang ada hok sehat, ada hok yang sakit sikit tekok batuk. Ayo Cik, semua okey,
3: Hari ni, sepupu ayah Cik meninggal kat Malaysia.
0: Oh, ya ke? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepupu dekat lah tu, ya Cik,
3: Dia meninggal di sekitar malam.
0: Okey, baik. Salam takziah daripada kami, ya, Cik,
3: Ya, buah pinggang lama jawab, Cik,
0: Oh, sakit lama dah lah,
3: Kalau pinggang.
0: Yalah. Baik, Ayah Cik nak tanya sikit. Kalau Ayah Cik sendiri lah, Ayah Cik pernah tak tengah bagi-bagi nak bayar benda apa ke? Orang pitah lain, Ayah Cik.
3: Mana tu?
0: Ayah Cik nak bagi-bagi nak bayar apa-apa, tiba-tiba ada orang main potong queue. Dia potong lain. Kalau Ayah Cik kena gitu, Ayah Cik, buat mana, Ayah Cik?
3: Orang mai potong lain.
0: Kalau
3: Acik tengok kadang orang kau kalau nampak orang tu baca siang clear elok je.
0: Okey.
3: Elok dia.
0: Kalau orang muda ya Cik, orang tu muda pada ya Cik.
3: Acik je ni orang kata dah ada gaduh.
0: Tak gaduh.
3: Dah berahi tu kau orang.
0: Dah berahi bala, dah berahi macam nak timbul bala ke tak dah berahi
3: Dah berahi tu awal. Belakang gini-gini tak boleh.
0: Okey.
3: Jadi mari biar dia yang dulu kes boleh juga. Takkan tak boleh.
0: Jadi ikut dia lah kalau nak potong layar Cik pun. Dia cuba dah tahu je lah
3: Soalnya ada sepenuh sekali orang potong layar Cik. Gatuh beli apa? Beli daging.
0: Okey.
3: Beli daging. Jadi daging tu dijual kat masjid. Maksud daging harga murah 20 rupiah.
0: Okey. Baik.
3: Tu dia duduk belakang je si. Tu pun pergi kebor. Apa meja dia tu kebor. Nak 2 kilo tu. Nak 2 kilo. Si pun lari duduk tepi. Jadi dia pun mari duduk meja tu. Jadi orang jual daging tu pula tanya dia. Dia kebor dia nak 2 kilo. Sebab tu dia katalah pergi ke pok ni dulu. Pok ni dia dulu. Dia buat lahu je. Orang jual daging pun dia bonok tak kuasa kau.
0: Ya, mungkin dia tengok ramai-ramai orang bonok gitu dah.
3: Tak aman dia kasi. Dia ada lah tapi tak ramah lah.
0: Yelah, kadang-kadang awak duduk berasang tu, ya cik, ya?
3: Betul. Tidak datang dia, awak dah tahu je. Lepas ada tu, mari pula seorang kira, orang puan tu. Orang jual tu tanya. Puan tu, dia tahu dah. Dia kata, telefon ni luar dia dulu.
0: Kak cik biasa kot kadang-kadang kalau pergi kedai kan, kalau ramah kedai kan, kadang-kadang tu, jual tu dia tanya siapa dia mari dulu. Kadang-kadang kak cik kita kabar bagi kena dululah dia mari dulu. Walaupun padahal kita boleh je nak kabar, nak suruh buat hak kita dulu tapi gitulah.
3: Sebab benda banyak lagi.
0: Betul.
3: Tapi benda ni aja cik baiklah beratur nak benda pun ambil benda pun pun kalau ramai berang lalu depan hati walah.
0: Tak ada tahu je lah ya cik, tak apalah.
3: Tak buat marah orang lah.
0: Jelah marah pun sakit sakit jiwa sakit dada kita ya cik dah.
3: Ya sepatut. Lo dia dah orang dia dah depan waktu dia beritahu lah.
0: Dia ya cik kalau semua orang faham kerjaan masing-masing ni senang kalau semua orang faham. Masalah ada orang tak faham, ada orang yang...
3: Dia mula orang tukang bagi barang tu, dia kau iya sikit.
0: Nak guana? Dia pun benda juga ramah ke guana ke dah mikir tak lain ke guana?
3: Dia beri kau orang siang. Siang hari bakal ambil je. Yelah. Dia beri tahu lah orang ni dulu.
0: Sepatutnya. Kita ada rasa kesedaran tu ada lah patutnya, ya tak?
3: Tapi payah tadi.
0: Betul lah.
3: Nak fikir gitu.
0: Ada ya Syed, ada orang yang boleh fikir gitu tapi yelah. Ada. Kalau semua orang fikir gitu senang pula kerjaan kita.
3: Tapi banyak kang ayo.
0: Yalah. Tak apalah, ingatan bersama ya cik, lain kali kita peringat diri kita jugaklah eh. Okey, baik. Terima kasih ya cik, jaga diri molek ya cik deh.
3: Agak cik pun jaga diri.
0: Sama. Yalah.
3: Nanti ucap kan.
0: Tak apa, yang ucap kita ucap dia pula. Terima kasih ya. Cik. Ya. Ya.
3: Cik minta maaf banyak guas lagu.
0: Sama lah, Kak Cik pun minta maaf juga ya Cik kalau ada segati ke guana ya Cik deh.
3: Takut tersalah kata.
0: Tak ada ya Cik. Tak ada, kita guas lagu je anak warna ya Cik. Ayo Cik macam ayo Kak Cik. Kak Cik macam anak ya Cik, gitulah kita ya.
3: Tak boleh dah awak anak ya Cik.
0: Amin, insyaAllah anak akak ya Cik deh.
3: Anak akak slow-slow.
0: Slow-slow.
3: Anak akak dah nampak.
0: Yelah, patut awak nak tinggal di mana awang?
3: Awang. Adik akak.
0: Terima kasih ya cik. Jaga diri molek. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: hamba Zack 75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RT Angkli. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Itulah nak wayak bui eh. Kalau dia mau duduk, jelas lah ni. Kalau dia mau duduk luar pada Terengganu pun, download saja muat turun RTM Click. Jadi jelas sangat, boleh dengar duduk dua ni sekalipun. Duduk New Zealand, Pahang tu ke, New Zealand, betul-betul New Zealand ke. Duduk mana sekalipun, selagi ada internet, insyaAllah boleh dengar radio Terengganu ke, radio di bawah, radio RTM semua boleh dengar, tak ada masalah. Okey, ni Kak Cik nak khabar juga ni, hok biasa pergi jalan lah, pergi jalan jauh lah, kan biasa sok mau pergi main. Nak tahu juga ni, nak wayaknya, persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2, LPT 2, telah pun beroperasi. Ya. Jadi pengoperasiannya dijangka meningkatkan mobiliti setempat lah, dan merancangkan lagi aktiviti ekonomi di Balok, Gebeng dan kawasan perindustrian berhampiran. Ya. Jadi, persimpangan di kilometer 264 antara Plaza Tu Jabo dan Plaza Tu Cheneh tu telah pun dibuka kepada pengguna bermula pukul 6 pagi, dan ia menghubungkan LPT 2 dengan Jalan Persekutuan FT3 Kuantan Kemamang. Laluan berkenaan dijangka menjimatkan masa perjalanan sehingga 30 minit bagi pengguna dari arah Terengganu atau Kuala Lumpur menuju ke Berserah, Balok, Gebeng, Cerating dan kawasan perindustrian. Jadi gitulah memudahkan ya. Biasalah kalau orang yang travel ataupun pergi jalan sok molah, bukan pergi jalan kan ada kerja buat lah. Kadang-kadang kawasan kemudahan ataupun kelancaran di kawasan LPT ni memang memudahkan perjalanan. Dan hati-hati jugalah, sebab bila LPT ni jalan di straight ni, kadang-kadang ada orang perih lah. Ya, hati-hati jangan berjalan dalam perjalanan. Semoga selamat belaka, biar lambat asalkan selamat. Jangan lambat sangat baru dia orang pula di LPT ni kan. Okey, 4.51 dah kita. Pukul 5 sekali lagi nak dengar utama 5 petang. Lepas tu kita ada pilihan retro dan juga Beast on Air. Jumpa semula Kak Cik Karang deh.

0: segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.16 minit petang. Kak Cik ada lagi ni. Sabab kena ya. Gigi okey guna kamu orang kita. Cuaca okey. Setakat ni kau tengok di adik nakuh tika lah ya. Tempat demo dah tahu ke ada hujan dah. Hujan rahmat lah tu insyaAllah ya. Terima kasih yang sentiasa berhemah. Yang kata orang tu sentiasa berbudi. Ada-ada tertik terning lah. Kadang-kadang gitulah. Kita manusia biasa. Kadang-kadang ada cukup nak kawan marah. Cuma ingat balik istighfar banyak lah kita orang Islam ni ya. Ingat balik tak boleh ni. Kan aku bukan gini ni. Kadang-kadang kita kena tunjuk contoh yang baik, terutamanya kepada sah-sah muda lah. Kalau ya kadang-kadang yang tua dihormati, yang muda disayangi, barulah hidup kita comel. InsyaAllah kita agak-agak gitu belakalah. Cakap mudah kat cik kadang-kadang. Kadang-kadang yang mari jetak lalu ada molek tu. Tak apa, kita kita ubah sikit-sikit insyaAllah. Okay, baik kat cik ada sebelum kita nak dengar lagu-lagu pilihan daripada sains sobat kita, badidang lah siapa dia cepat tu. Kak cik ikut yang mana cepat dululah, kita ikut turutan eh. Kau dah dah hari ni esok lusa tulak tu bang ada lagi. Okay, sabar. Kita ada khabar. Khabar kata kau ni. Al-Kisah dia kata bak potong barisan ni pernah juga berlaku pada Kak Bah masa di Kak Bank hari tu bagi nak tukar piti gaya. Kak Bah pun lagi-lagi ambil piti dengan anak-anak. Tiba-tiba orang tu potong barisan, orang belakang Kak Bah tadi goyak lah potong barisan ke. Senyum slow-slow lagi belakang balik dia tu. Potong barisan ke? Ayak. Makan dalam kat tu gitu je dah. Tapi Kak Bah kata dalam hati biasa-biasalah, peringatan lah. Kadang-kadang kita dok kita gaduh ya, kadang-kadang yelah, dia sebenarnya gini, bila melibatkan kita dan orang lain ni dia takut ada yang provoke tu lah. Kadang-kadang ada orang dok diselih dia gini dah. Kalau kita salah kita minta maaf gitu mudah. Okey, ada patung daripada Kak Bah. Waktu petang beli kuih, beli kuih baulu, pergi beli di kedai Mariam. Kalau hok dulu, kenalah dulu. Kalau hok kediang, duduk kediang. Memang gitu sepatutnya. Hok kediang nak pergi dulu. Hok dulu jadi kediang, maka dia orang lah. Okay, baik-baik. Kita nak dengar lagu lah eh. Tiga buah lagu tanpa henti. Kita ada lagu. Lagu ni jarang kita dengar. Pilihan Syam di Buloh Gading. Kumpulan Classmate. Segari Sinar Dalam Kembara. Okey, lepas tu kita ada kumpulan Mei Suci. Pilihan Zupaka. Dan kita ada pilihan Dian Khairuddin. Lepas tu lagu persembahan Rio. Apa sebabnya? Okey, kita layan pilihan sains sahabat kita dalam pilihan retro. Bukan lagu pilihan Kak Cik, tapi lagu pilihan daripada sains sahabat kita deh.

0: 今晚不看 Behind Kami， semuanya Behind Anda。
1: Akan ku bina istana bahagia di sana。
0: Segalanya dalam Retro Behind bermula 5.15 petang hanya di GGOK。
2: Lambang jalur pada bendera Malaysia menggambarkan satu laluan lurus, hala tuju dan arah yang sama. Jalur juga melambangkan citra atau imej negara, rakyat yang patriotik, gagah serta berani menghadapi cabaran dan sanggup berkorban demi agama, bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Faizuddin bin Maknoor alias Idris, berumur 41 tahun dan berasal dari Batu Buruk, Kuala Terengganu. Saya merupakan seorang yang bekerja dalam bidang profesional dan pada masa sama saya menjalankan perniagaan homestay, iaitu Teduh Damai Homestay dan Teduh Damai Studio. Idea untuk membuat bisnes homestay ini bermula pada akhir tahun 2024, di mana saya dan isteri ketika itu telah membuat pembelian sebuah rumah semi di setingkat, ada 4 bilik dan 3 bilik air. Awal perancangan adalah untuk membuat sewaan bilik saja, namun berubah kepada bisnes homestay. Pada masa yang sama, saya melihat industri pelancongan di Terengganu ini semakin berkembang dan semakin ramai pelancong datang ke sini. Jadi saya terfikir kenapa tidak kami sediakan satu tempat penginapan yang bukan sahaja sekadar tempat untuk tidur, tapi tempat untuk memberi pengalaman baru kepada tetamu kami. Jadi dari situlah kami membangunkan Teduh Damai Homestay dan sekaligus mewujudkan homestay kedua kami, iaitu Teduh Damai Studio. Alhamdulillah, saya dan isteri telah menjalankan perniagaan homestay ini hampir 2 tahun, iaitu sejak akhir tahun 2024. Kalau bercakap tentang cabaran ini, memang banyaklah cabaran sebenarnya. Di antaranya adalah bagi memastikan rumah sentiasa dalam keadaan terbaik, rumah sentiasa dalam keadaan bersih, dan untuk memastikan tetamu kami ini mendapat layanan yang baik. Kadang-kadang kita kena bersedia dengan perkara-perkara kecil, contoh kerosakan kecil lah, lampu pecah, lampu terpadam, tangki septic penuh. Itu adalah cabaran-cabaran yang kami rasa selama 2 tahun ni. Saya memilih bisnes homestay ni sebab saya nampak bidang ni mempunyai potensi yang sangat baik. Lebih-lebih lagi di negeri Terengganu ni, negeri yang bahagia. Okey, Terengganu ni mempunyai banyak tarikan pelancongan dan ramai orang datang dari luar lah. Jadi saya rasa industri penginapan ni mempunyai masa depan yang sangat baik. Selain itu, saya juga suka apabila dapat bertemu dan berinteraksi dengan tetamu yang datang daripada pelbagai tempat. Ada juga tetamu yang datang dari negara luar. Contohnya yang kami terima pada tahun ini daripada Uzbekistan, daripada Hungary, daripada Germany. Alhamdulillah, diorang sangat suka dan impress dengan homestay kami. Bagi saya, pengalaman itu sendiri sangat menarik lah, kerana ia bukan sahaja bagi saya menjalankan perniagaan, tapi dapat berkenalan dengan pelbagai orang dan pelbagai budaya. Masihlah keluarga saya sendiri yang sentiasa memberi dorongan, terutamanya isteri saya lah yang sangat-sangat banyak memberi sokongan dan juga bantuan sebab kami sama-sama menjalankan homestay ini. Jadi mereka merupakan orang yang paling banyak memberi sokongan dan semangat. Kadang-kadang apabila kita ada idea baru atau berdepan dengan cabaran, inilah isteri dan keluarga kita lah tempat untuk kita berbincang dan mendapatkan pandangan. Dan selain itu juga, saya juga sangat menghargai lah para tetamu yang hadir dan pernah menginap di homestay dan studio kami. Maklum balas dan review daripada mereka sebenarnya banyak membantu dan memberi motivasi kepada kami lah untuk terus memperbaiki perkhidmatan homestay kami. Bila tetamu kata mereka sangat selesa dan gembira tinggal di homestay kami, itu sebenarnya satu kuasa yang sangat besar untuk kami. Maklumlah, kami berdua ni memang sukakan dekorasi dan suka melayan tetamu. Kumpulannya, saya percaya dalam apa sahaja perniagaan yang kita lakukan ni, kita kena buat dengan minat, ikhlas dan sentiasa mahu belajar.
InsyaAllah kalau kita jaga kualiti dan kepuasan pelanggan, mereka sendiri akan menjadi orang yang membantu kita untuk mempromosikan perniagaan kita, insyaAllah.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Sejati itu yang kau ingin. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.
1: Ya, baik, Gigi, okey, guna kamu kita 5.41 minit petang, hujung-hujung dah ni. 6 petang sekali lagi kita ada Bulletin Terengganu FM, Bulletin Petang Terengganu FM. Lepas tu, Demo akan bersama-sama dengan Hal dalam Nurani Nasmi. Malam ni dengan Awang dengan Hijau ataupun Awang. Hak ni si Awang, hak ni si Hijau. Tengok ada depan Awang, tengok belakang yang Hijau. Gitu lebih kurang Okey, dalam Namaste malam ni dah. Okey, jadi terima kasih banyak dekat kakak. Ya, cakap tadi sama-sama potong queue tadi. Ya. Benarnya benda tu dia common sense lah, kesedaran sendiri lah. Kadang-kadang kita nak mengharapkan orang ni ikut peraturan belaka, bukan semua orang macam kita ya dok. Kalau tidak akan berlaku kemalangan jalan raya itu ini dan sebagainya. Cuma dia ada diplomasi, dia ada timbang tara. Kita jangan we tegangkan keadaan, kita kendalah insya-Allah. Benda kecil jangan diperbesar-besarkan benda boleh diselesaikan dengan cara baik, okey? Baik, jadi sampai sini dulu Kak Cik. Dalam Cici Okey Guana Kamu On kita, cuaca macam jauh. Oh, nak ujang biasanya. Kan ada ujang dah ni. Jumpa semula Kak Cik Ngawang lah hari Senin ni. Dalam Cici Okey Guana Kamu On kita. Baik, lepas ni nak dengar lagu Semangat Cinta. Mercury pilihan Kimi Batu Akik. Ku Tetap Merinduimu. Ramli pilihan Abi. Kita ada Di Mana Deloitte. Lagu pilihan Kamari di Bukit Payung. Kalau dah kita nak dengar, kita akan dengar lagu pilihan Mak Wang di Kalang Berangang, Telerai Kasih daripada Wan. Okey, jadi sampai sini dulu Kak Cik dengan Dema. Dalam Cici Okey Wan dengan Mak Wang kita, ada masa, peluang, rezeki, panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa semula ya dalam Cici Okey Wan dengan Mak Wang kita.

Assalamualaikum, selamat datang, selamat kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Pukul 6.11 minit petang sekarang ni. Terima kasih untuk Kak Cik tadi, teman anda pukul 2 hingga 6 dalam GJ OK Kuan Negamu kita. Dan hal akan sama-sama dengan anda sampai 9 malam nanti. Untuk edisi hari ni, berapa bulan hari ni? Hari ni 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar anda benda ni? Harap OK-OK je, tenang je, sambil-sambil anda menikmati suasana petang hujung minggu anda ya. Nanti anda kejap je lagi ada ulangan Wait a Minute petang ni, rancangan edit diterbitkan untuk siaran oleh Azra Fiza Ahmad.

0: Jom kita belajar bahasa Inggeris dalam rancangan Wait a Minute.
1: Hello everybody, welcome back to our segment Wait a Minute. And today we are going to learn how to ask for help professionally. Macam mana kita nak meminta pertolongan dalam bahasa Inggeris, okay? Selalu kita dengar, can I help you? Can you help me? Kan? Asyik-asyik, can I help you? Can I help you? Okay, itu merupakan satu phrases to use when you require assistance at work. Kita nak meminta tolong tetapi dengan cara yang lebih tertib, okay? If you've never had to ask for help in a professional environment, you may not be aware that they are certain phrases you can use to accomplish your goal. In fact, there are many different ways to ask for help, depending on the level of formality you want to use and the urgency of your situation. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda dua, ya. Dia ada banyak sebenarnya, tapi hari ini kita nak bagi beberapa contoh lah, ya, frasa-frasa dalam bahasa Inggeris untuk meminta pertolongan dalam gaya yang lebih tertib, ya. Kita kongsikan dua hari ini. Mula-mula, could you please do me a favor? Okay, dia membawa maksud, boleh tak awak tolong saya? Kalau dalam terjemahan dalam bahasa Malaysia lah kan, boleh tak awak tolong saya? Tapi dalam susunan yang lebih tertib, could you please do me a favor? Okay, jom kita bagi beberapa contoh ayat. Okay, hey Meju, I'm glad I ran into you. Could you do me a favor and check the due date for our project? Contoh dia yang pertama, okay? Pinjam nama Meju hari ni. Dan seterusnya, ayat yang kedua mungkin kita boleh gunakan. I just called to ask you, could do me a favor and take me to a bus stop tomorrow? Okay, itu dua contoh ayat. Kita nak minta tolong dengan kawan kita, tapi dengan cara yang lebih manis lah gitu kan. Tapi biasanya kita gunakan could you do me a favor ni dengan orang-orang yang kita kenal dah. Selalunya begitu. Dan seterusnya, yang kedua, macam mana kita nak minta tolong dalam bahasa Inggeris selain can I help you, can you help me, macam tu kan. Dan yang kedua, ini penting juga ni. Biasanya kita nak minta tolong secara terus lah kan, tapi dengan cara yang okey lah. Selain kita minta can you help me, can you help me, kita tak kata macam tu. Kita juga boleh gunakan can I ask a favor? A general way of introducing a request for help. Cara nak minta tolong tu lebih berbentuk umum lah. Kita nak minta tolong dengan orang kan. Contoh ayat yang mungkin kami boleh kongsikan kepada awak semua. Can I ask a favor? I need someone to log into my computer at the office and upload a file to my cloud storage so I can work on it at home. Boleh tak awak tolong saya? Saya perlukan seseorang lah untuk masuk dalam komputer saya, untuk login lah, untuk masuk ke dalam komputer saya dekat pejabat, supaya saya boleh memuat naik satu file dan menyimpannya dalam simpanan saya. Saya nak kerja kat rumah, nak buat kerja kat rumah. Macam itulah lebih kurang terjemahan dia, okay? Ini dua perkongsian yang kami kongsikan hari ini. Anda boleh gunakan pada bila-bila masa saja, iaitu yang pertama tadi, could you do me a favor? Dan satu lagi, can I ask a favor? Okay, do you get something? That's good for you.
2: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. Only on Rencana FM. Remember, as easy.

Daripada Ahli Fikir, lagu ni keluar pada tahun 2006 dengan TikTok Simpati. Pukul 6.27 minit petang sekarang ni. Pukul 6 petang tadi ada keluar satu amaran oleh Med Malaysia, iaitu amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni di beberapa negeri di Semenanjung, termasuk juga di Sabah, Sarawak. Antaranya di, kita fokuskan di Pantai Timur ya. Di Kelantan, di Kuala Krai, Jeli, Tanah Merah, Machang, Pasir Mas, Tumpat, Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih. Di Terengganu pula, Besut Setiu, Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Manakala di Pahang pula, Cameron Highlands, Raub dan juga Lipis. Dan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni diramalkan sampai pukul 9 malam nanti. Jadi harap dalam makluman anda semua. Saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio waktu ni. Boleh lapor diri dulu macam biasa. Hantarkan WhatsApp anda ke 0103446632. Saya dah bermula live dekat TikTok Terengganu FM_. Boleh masuk ramai-ramai. Kita sembang-sembang kat sana ya.

daripada Bernadia dengan untungnya hidup harus tetap berjalan 6.35 minit petang. Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama MIDA. Daftar segera, #investlocal.

0: Makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
3: Dua soalan setiap hari akan dibacakan oleh penyampai yang bertugas dari pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam setiap hari. Tapi masa-masanya pukul-pukul berapa tu, tak tahulah pukul berapa. Ikut suka DJ lah nak baca pukul berapa kan. Tugas anda nak kena dengarkan dari pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam setiap hari. 18 jam siaran kami ya. 6.46 minit petang sekarang ni, sejamak petang kepada Suria. Terima kasih. Dia kata saya sedang ada tengok dekat live TikTok ni. DJ Hal pakai baju warna tint petang ni. Oh, terima kasih. Saya pun nak beli baju warna tu jugalah. Nak pakai sedot Dondon dengan DJ Hal. Belilah ya. Pastikan sama warnanya. Tak lari sikit pun. Kak Bah Dungu, terima kasih Kak Bah. Petang hari hujung minggu macam ni, layan Terengganu FM dekat rumah je. Cuaca okey je, hujan tak turun pun. Waktu petang gini jalan ke rumah Kak Zaitun. Pergi blok naik beca. Hari ni nak pergi pantun. Harap DJ Hal dapat bacakan, okey? Mana pantunnya? Kita ada Umi Nadrah, dia kata nak ucapkan selamat petang dan salam senja dan bahagia. Selamat berhujung minggu yang ceria.

Wah, ambil angin senja. Ada sunset tak? Terima kasih ha untuk lagu-lagu yang best petang ni. Terima kasih banyak-banyak. Ini kalau tengok-tengok apa ni? Tengok matahari terbenam waktu petang, waktu senja macam ni, sambil-sambil layan lagu-lagu yang dimainkan, memang boleh menusuk ke dalam hati. Kenapa tak lagu ni?

Daripada tulis dengan teh hijau petang-petang macam ni, sambil-sambil layan suasana petang, suasana senja macam ni, layan teh hijau, green tea ya, green tea buih gitu. Ataupun teh, ataupun kopi, sambil-sambil dengarkan kicauan burung dan juga layan keindahan alam waktu-waktu petang macam ni. Menikmati keindahan yang diciptakan oleh Yang Maha Esa. Rasa macam tenang je kan. Tambah-tambah lagi kalau kita tengok sawah padi ataupun apa ni, pokok-pokok yang menghijau. Ada pula pancaran matahari kan. Okey, dah pukul 6.56 minit petang sekarang ni. Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur, sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama MIDA. Daftar segera #InvestLocal. Lepas ini akan kongsikan dengan anda, maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk semua daerah di Terengganu. Sambil-sambil itu kita nak ke tahun 1994. Ini di Elam dengan Penawar. Terus dengan juga lain kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Selamat masuk ke jam yang kedua pertemuan kita untuk edisi 5 September 2026. Hari ini 23 Rabiul Awal 1447 Hijrah. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu maghrib bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun, adalah pada pukul 7.13 minit malam. Persudahan juga situ 7.16. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu salat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.15 minit malam. Jadi itu sekarang kesetiaan anda bersama-sama dengan kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Hari ni geralah. Ha, bubuh. Awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni, ni. Keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akar umbi kita ni. Perangai kita. Berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita. Pekat anak, pekat cucu pula sekarang.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, satu hari Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban. Uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini, membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak. Apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama', sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 helai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah dalam kehidupan kita.

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan kita sekarang dah pun pukul 7.21 minit malam untuk edisi hari ini tu 5 September 2026. Kita dah pun menjengah ke malam 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu isyak malam nanti pula, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun, adalah pada pukul 8.23 minit malam. Besut dan juga situ 8.25 minit malam. Dan untuk yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu salat fardu isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.24 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Hafaz Ali, dan beliau akan membacakan surah Fatir bermula ayat 1 hingga ayat 14. Dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya Indahnya Perpaduan, yang akan disampaikan oleh Ustaz Mastura Muhammad. Dan untuk ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Husin. Sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulakan program pada tengah hari ini, kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, di atas diri kamu, kenapa kamu tak fikir? Kenapa kamu tak tilik? Jadi pada tengah hari ini kita akan berkongsi tentang apa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, tubuh badan kita ini, untuk kita pelajari. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita dua mata. Apabila kita hendak memandang sesuatu objek, maka mata yang di sebelah kanan dan mata yang di sebelah kiri kena sama-sama pandang. Tak boleh mata sebelah kanan kata saya nak tengok yang sebelah sana, ataupun sebelah kiri kata saya nak tengok yang sebelah sana. Jika berlaku sedemikian, maka orang tua-tua Terengganu kita ni panggil orang balik mata, terjun sawang dalam bahasa kampung kita. Maka begitulah masyarakat kita kalau tidak seia sekata. Kalau dalam masyarakat kita masing-masing duduk bertekak, duduk baloh, jadi tak ada cari jalan penyelesaian, maka jadi terjun sawanglah masyarakat. Begitulah juga kita tengok Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni telinga. Telinga ni yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri, apabila nak dengar sesuatu percakapan, maka sama-sama kena dengar. Hak sebelah kanan, sebelah kiri, sama-sama dengar. Tidak boleh sebelah kanan kata nak dengar si A cakap, sebelah kiri kata nak dengar hak si B cakap. Tak boleh. Maka sama-sama dengar. Inilah Allah suruh kita belajar. Hidup dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, kena seia sekata. Kita tengok pula kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Comelnya ia jadikan telinga dan mata ni tempat yang sesuai. Bila kita kelabu mata pergi buat cermin mata, sakut tu mudah aje. Tak payah nak sakut kat lain, sakut di telinga mudah aje. Ah, ini tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok bagaimana tangan. Di tangan kita ni ada jari. Ada jari yang besar yang dipanggil ibu jari, ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Semuanya ini walaupun ukurannya tidak sama, tapi sentiasa bekerjasama. Sentiasa bekerjasama. Dan apabila dia menyuap makanan ke mulut, dia menyuap makanan ke mulut, masing-masing bekerjasama. Dan satu hari kita dengar satu kisah. Dia, ada satu orang hamba Allah ini pergi ke kebun. Sampai di kebun, dia bersihkan kebun dia. Tanpa disedari, golok parang hok yang pegang di tangan kanan ni tersasar kena lengan tangan kiri. Lukalah tangan kiri. Tangan kanan yang pegang golok atau parang tadi, dengan setermerta dia lepaskan golok atau parang di tangan dia tu. Dia pekuk, dia tutup luka hak yang kena di lengan tangan kiri. Kaki hak dok kena ngena tu berlari-lari pergi ke hospital. Kemudian sampai di hospital, kenalah 14 jahit. Malam balik rumah, malam tu mata pula dok tidur. Ha, tengok. Kita boleh belajar hidup dalam masyarakat, saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Kemudian kita lihat lagi, apabila makanan yang disuap ke mulut, hidung, telinga, mata, dok pernah minta, tolonglah tangan, mari kau ke kita ni ketek, tolong kau bawa ke kita kata, tak pernah dengar. Sejak kita lahir, tak pernah dengar bahawa telinga mata

0: kita hidung minta ke dia kata tak pernah. Apa sebab? Sebab dia tahu walaupun mulut yang menerima suapan itu, hidung dapat nikmat, mata dapat nikmat, telinga dapat nikmat, semuanya dapat dapat nikmat. Ha, jadi ini yang kita dapat belajar. Hidup dalam masyarakat, hendaklah kita tengok orang dapat nikmat, kita jangan deki ke dia. Kita jangan jadi serabut perut tengok dia dapat nikmat. Kita kena bersyukur sebab Allah beri rezeki tu ke dia. Ha, sebab tu kaedah yang kita selalu guna, bila orang kata si A ni dapat nikmat, alhamdulillah, rezeki dia. Bila kita menghargai nikmat yang ada pada orang, maka nikmat yang ada pada orang itu akan berlari-lari datang kepada kita. Kan seronok hidup begitu. Allah bagi dia nikmat, itu rezeki dia, alhamdulillah, kita tumpang gembira. Kita hargai kejayaan orang, maka kejayaan orang itu akan berlari-lari menuju kepada kita. Jadi sidang pendengar yang dikasihi sekalian, dalam kehidupan kita ini banyak sebenarnya kita boleh belajar daripada anggota-anggota tubuh kita. Antaranya lagi ialah kita tahu bahawa tangan kanan kerja dia suap makanan, tangan kiri dia masuk ke bilik air. Maaf cakap, tugas dia waktu dia dalam bilik air. Tapi adakah kita dengar tangan kanan ni hina tangan kiri? Tak pernah. Pernah tak kita dengar tangan kiri ni duk protes? Wah, apalah tangan kanan tu, tak rajin serah tugas dia ke kita? Tak pernah. Masing-masing tahu tugas. Orang atas buat tugas cari orang atas, orang bawah buat tugas cari orang bawah. Kan sedap hidup gitu. Hidup penuh dengan rahmat, hidup penuh dengan kasih sayang. Okey. Jadi apabila kita belajar daripada anggota-anggota tubuh kita, kita dapat rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadikan anggota tubuh kita ni bukan saja. Ada orang kata ke saya, dia kata, Ustaz Masura, gigi dengan lidah pun gigi. Susah kita duduk dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Kata betul, gigi dengan lidah gigi. Jawapannya gigi dengan lidah juga. Jawapannya ialah gigi dengan lidah, bila dia tergigit, ia tak lama, ia baik waktu itu juga. Tengok tubuh badan kita, tengok anggota-anggota tubuh kita, kita dapat belajar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tubuh badan kita ni supaya kita fikir, kita tilik. Ni baru hak luar orang baru. Tangan, kaki, mata, telinga, tak masuk dalam lagi. Yang ni hak dalam ni pula kita tak pernah terfikir. Denyutan jantung, denyutan jantung kita yang hari-hari, ya, paru-paru kita yang bekerja, buah pinggang kita yang bekerja, tak pernah pun kita cek. Melainkan sakit baru pergi cek. Ada orang bila dah sampai masa setahun sekali pergi cek, ada juga. Jadi kita, semuanya ini Allah atur untuk kita, untuk kita belajar, untuk kita bersyukur atas nikmat sehatnya tubuh badan. Dan kita nak belajar supaya apa yang Allah tunjukkan pada tubuh badan kita ni dapat kita ambil dalam kehidupan kita seharian. Ini adalah nikmat yang sangat-sangat istimewa. Jadi Ustaz ingin berpesan kepada semua yang mendengar pada tengah hari ini, sama-samalah kita didik hati kita, didik diri kita menjadi orang yang sentiasa nak belajar. Sebab belajar ni dah habis, daripada buayang sampai liang lahat, dah habis. Bila kita tengok orang, tengoklah mereka itu dengan penuh kebaikan. Kita tengok setiap orang, semua lebih baik daripada kita. Bila kita amalkan kaedah ini dalam kehidupan bermasyarakat, alangkah comelnya. Tengok siapa dia pun, dia ni lebih baik daripada kita, penuh dengan kebaikan. Hingga kan tengok orang gila pun, orang gila tu lebih baik daripada kita. Sebab kalau dia tu sihat, kita tanya dia, nak jadi gila? Dia tambah jadi gila. Dia tu diuji oleh Allah. Jadi kita ni kena anggap diri kita ni sentiasa kalau dengan orang, biar orang lebih baik dari kita semua. InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri kita nikmat hidup. Ya, butang baju pakat bersorang hak duduk kita, orang lain dah nak uang, kita je boleh uang. Tu pun kalau tahu cara buang. Jadi kita hari-hari mestilah hidup dalam keadaan sentiasa memandang kebaikan pada orang. Dan hak duduk molek tu maritah kita, saka baik pada orang, saka buruk pada kita. Kan sedap itu. Saka baik pada orang, hak duduk baik maritah kita. Hidup tenang. Jadi apabila kita hidup dalam keadaan dak baloh dengan orang, orang pulak lebih baik belaka daripada kita, saka baik belaka pada semua orang, orang pulak penuh dengan kebaikan, kan sedap hidup gitu. Kalau suami isteri hidup gitu, Allah aman. Jiran hidup gitu, adik-beradik hidup gitu, sedapnya ya Allah hidup ni. Ya. Jadi kita minta Allah Ta'ala pelihara kita, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala rezekikan kita dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi, supaya hidup kita ni tenang. Ramai orang hidup senang tapi tak tenang. Ya, hak tenang tu mahal. Ya, tenang dengan senang ni ya berbeza. Orang yang hidup senang belum tentu tenang, tapi orang yang hidupnya tenang automatik ada dah dalam tu senang. Jadi sebab itu kita nak hidup tenang. Hidup tenang, hidup tak balas orang. Orang nak balas kita pun jangan balas orang. Rugi kita hidup ni kalau bermusuh-musuhan, rugi. Kita biar hidup dalam keadaan satu masyarakat kita ni, tak kira lah bangsa apa pun, kita biar hidup saling hormat menghormati. Hari ni kita tengok keadaan di masyarakat kita, ia ada jarak dah. Kita tak ambuh ada jarak, nak kena perapat balik. Orang yang sebut la ilaha illallah, semua saudara kita. Orang yang sebut la ilaha illallah, semua saudara kita. Kan sedap gitu hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami sembah dan kepada engkau lah kami minta tolong. Ini yang kita nak pegang hari-hari. Hidup kita ni kalau kita ikut kehawa nafsu kita, suka balor, suka protes, tak tenang hidup. Mudah mari nyakit. Kita nak sombong, nak beragah atas hidup. Hidupan kita ni nak beragah atas apa kok? Sebaik-baiknya rimah, sebaik-baiknya singa, orang tak lah zoo. Learning, kalau orang baik-baiknya, orang wahi balong orang, tak lah jaga. Nak baik apa? Learning orang tak malu, orang jenis pongo-pongo. Orang malu, orang baik. Orang baik, orang malu. Jadi kita minta lah Allah Ta'ala masukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik, supaya apa? Hidup kita sentiasa dalam rahmat Allah, hidup dalam kasih sayang Allah. Jadi rahmat ni adalah sangat-sangat istimewa dalam kehidupan kita. Rahmat sungguh ya Allah. Itu estate kita tu. Rahmat. Jangan kopling. Kalau kita kopling, ada stres. Bila stres, pucat mari nyakit. Jangan kopling. Apa-apa saja kita usaha jangan tinggal. Kita nak rezeki biar melipah ruah. Usaha kena kuat. Tapi ada waktu kita usaha tak dapat. Tak dapat, Allah nak wihak lebih baik. Kita bila kita usaha tu benda tak dapat, jangan kita jadi stres pula. Dah, kita cakap dengan diri kita sendiri, Allah nak beri hak lebih baik. Kan sedap gitu bila kita sentiasa beranggapan begitu. Hidupnya sangat tenang. Jadi bagaimana kita nak bagi lembut hati kita? Kita kena banyak selawat. Selawat jangan tinggal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tidak ada satu amalan yang sangat istimewa nak banding dengan selawat ni. Sangat istimewa. Tidak ada satu perintah yang Allah perintah Allah buat melainkan selawat. Allah perintah kita solat, Allah tidak solat. Allah perintah kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah kita selawat, Allah selawat malaikat selawat, orang mukmin selawat. Sekali selawat, maka Allah Ta'ala kurniakan kepada kita 10 ganjaran pahala. Allah hapus 10 dosa, Allah angkat 10 darjat. Dan orang yang ajak orang selawat tidak termasuk bab riak. Tidak termasuk bab riak. Dan apabila kita jadikan amalan selawat ni setiap hari, insya-Allah hati kita akan jadi lembut. Segala urusan kehidupan kita dimudahkan oleh Allah. Dunia ni, atas dunia ni Tuhan tunjuk dah kemudahan segala urusan kita. Akhirat lebih lagi. Akhirat lebih lagi. Ha, jadi sebab itu Ustaz nak pesan pada sidang pendengar sekalian, setiap hari jangan tinggal berselawat. Ajaklah keluarga kita, ajaklah isteri, suami, anak-anak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Ambil hak mudah, hak kita baca dalam tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ambil tu hak mudah. Ajar anak-anak kita biar dekat dengan Rasulullah. Tanda ukuran seseorang itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat ialah apabila dia banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang inilah paling dekat duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Dan waktu perjalanan kita daripada rumah nak pergi tempat kerja, apa salahnya dalam kereta selawat? Kita belah-belah duduk jogging petang-petang, pada kita duduk dengar muzik-muzik yang melalaikan, baik kita selawat. Puan-puan sidang pendengar sekalian, jangan tinggallah selawat ni sampai akhir hayat. Besarnya rahmat kita dapat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita dengan berkat kita duduk selawat ni, hati kita lembut, hati kita jadi hati yang lambat untuk marah. Hati yang bila datangnya ujian satu-satu benda tu, ada kekuatan hati yang kuat, ya, untuk kita teruskan kehidupan kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan supaya amalan-amalan yang baik yang kita buat seperti selawat, jaga solat 5 waktu, jaga ngaji Quran, hak ni jadi istiqamah. Apa sebab? Sebab kita nak istirahat dalam kubur nanti. Amalan-amalan baik atas dunia ni biarlah kita buat secara istiqamah supaya dalam kubur tu kita dapat istirahat. Bila dalam kubur jadi istirahat, bangkit di akhirat jadi istimewa. Istiqamah amalan baik atas dunia, istirahat waktu di alam kubur, istimewa waktu bangkit di alam akhirat. Baru amat. Jangan tinggal solat 5 waktu, kena jaga. Walau macam mana sibuk sekalipun, kita kena jaga solat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, insyak dan subuh, 5 waktu ni hak wajib. Lagu mana sibuk pun mesti kena cakna. Gerak anak segitu gerak. Kejutkan anak pergi sekolah pagi-pagi, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita duduk kejutkan dia, suruh pergi sekolah, sebut hal sekolah, lambat dah pergi sekolah. Hamil subuh dah sebut. Sebut hamil subuh tu dulu, supaya anak kita pagi-pagi sudah ada hubungan dengan Allah. Maka Allah akan jaga dia. Kita kena ambil cakna benda gini, tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Kalau anak tak boleh semayang, anak tak semayang, kita kena. Jadi sebab itu benda-benda asah je kalau saya sebut ni, hari-hari ni, benda hari-hari ni. Tapi inilah pokok ibu dan segala kehidupan kita. Bak solat sesok di alam akhirat, di alam mizan, tak lepas bak semayang, hak lain tak lepas belaka. Hak bak semayang ni kena jadi nombor satu dalam hidup kita. Bukannya lama, ambil masa sekejap saja. Jadi bukan marah ni lah. Ini royak je, kabar je. Mohon minta maaf banyak. Kita kena cakna benda-benda gini kepada diri kita dan kepada orang-orang yang di bawah tanggungjawab kita, supaya sesok Tuhan bagi rahmat lah sesok di akhirat, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan berkat program kita ini menjadi asbab, program kita ini menjadi asbab untuk turunnya hidayah kepada seluruh pendengar-pendengar radio di seluruh dunia. Amin, insyaAllah. Mudah-mudahan begitulah kita harapkan. dan banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya minta maaf kepada sidang pendengar jika sepanjang saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ini ada salah silap saya, saya minta maaf banyak-banyak. Ada salah silap saya, saya minta maaf banyak-banyak. Ya, setakat itulah saja pada tengah hari ini. Kita akhiri dengan doa insya-Allah. Doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, lembutkanlah hati-hati kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami. Kami nak niat apa yang kami nak, yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak, yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak, yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak, yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak, yang baik-baik. Kami nak tulis apa yang kami nak, yang baik-baik. Kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhilah hati, jauhilah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada rezeki kami di langit, turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami jutawan dunia, jutawan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah orang-orang yang menyayangi kami, dan maafkanlah orang-orang yang tidak suka kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah negeri dan juga negara kami agar senantiasa aman dan makmur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Mastura Muhammad dengan tajuknya Indahnya Perpaduan. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Hussein. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu Isyak, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun, adalah pada pukul 8.23 minit malam. Besut dan juga Setiu 8.25 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu salat fardu Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.24 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, satu hari Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban. Uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini, membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak. Apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama', sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 helai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah dalam kehidupan.

0: Dan still 96 Bang 2.
1: Terengganu FM Mesra Ceria. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: hati dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la
1: la sela. Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Okey, dalam pukul 8.51 minit malam sekarang ini, selamat malam. Pukul 9 malam ada utama 9 malam, dan lepas tu dalam selekta malam ni 9 hingga 12 malam anda akan bersama-sama dengan Awang Khan dalam rancangan Namaste. 2 jam yang pertama 9.15 hingga 11 malam lagu-lagu Hindi kegemaran anda ya. Okey, penerima sumbangan tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Civic Gong Limau Cukai, Dewan Civic Geliga Cukai, Surau Pakde Haji Taib, Kampung Kelulut, Marang, Surau Flat Batin Perdana, Kampung Batin, Seberang Takim, Dewan Belia, Kampung Makam Lama, Kuala Terengganu, Masjid Kebo Air, Kampung Kebo Air Mani. Pada 5 dan 6 September, bawa my card sahaja. Jadi insyaAllah jumpa hal lain masa, tetap juga di sini lah di Terengganu FM. Lepas ni, Awang Khan ataupun Iju akan temankan anda ya dengan lagu-lagu Hindi. Lagu-lagu Hindi banyak mana bawa malam ni, Awang Khan? Banyak tak bawa?
3: Lagu kita tak bawa.
2: Habis tu?
3: Kita simpan je.
2: Simpan sekejap lagi.
3: Kita telefon je kita bawa.
2: Oh, telefon. Okey, kalau suka dengan lagu-lagu Hindi tu, dengarkan sampai pukul
3: 11 malam.
2: Nah, tu dia, bersama-sama dengan Awang Khan nanti. Jadi sekarang ni hal nak balik dulu, nak undur diri untuk seketika. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Kuala Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97.7.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mayor Ismail Mayor Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang di sini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mayor Ismail Mayor Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Masa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rata lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah 9.23 minit malam. Apa khabar rakan-rakan kita? Kita mengharapkan semoga sihat sejahtera selalu hari ini. Hari ini dah pun hari Sabtu 5 September 2026 sama dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijri. Terima kasih untuk sahabat saya DJ Hal tadi yang baru saja menghabiskan tugasnya bermula 6 hingga 9 malam dalam Nurani itu tadi. Dan untuk meneruskan selama 3 jam untuk malam ini sebelum kita tamatkan siaran kita pada pukul 12.30 malam, izinkan awakkan bersama anda malam ini untuk Selekta 912. Lagu-lagu Hindi pilihan anda, temu janji anda seperti biasa 9 suku hingga pukul 11 malam. Dan jangan lupa 11 malam nanti kita nak dengar Utama 11. Dan untuk jam terakhir kita bersama lagi untuk sampaikan salam rindu hingga pukul 12.30 malam. Itu antara yang menarik yang akan menanti anda bersama kami di Terengganu FM untuk Selekta 912 bersama dengan Awang Khan malam ni. Okey, tadi baru saja kita dihiburkan dalam filem Judai, di mana filem ini dikeluarkan pada 28 Februari 1997. Okey, dalam filem ini yang telah pun dilakonkan oleh Anik Kapoor, Sri Devi, Urmila Matundra, lagi Prakash Rawal dan ramai lagi yang membintangi dalam filem ini. Itu dia. Kalau kita tengok muzik disusun oleh Nadine Sharavan, tadi baru saja dihiburkan oleh Alka Yagnik bersama dengan Abhijit. Okay, dalam filem ini juga di mana mengisahkan Kajal berkahwin dengan seorang jurutera yang bernama Raj Wilma. Kajal ni lakonan Sri Devi, yang Raj Verma ni adalah lakonan Anik Kapoor. Dia menyangka suaminya tu kaya raya. Kaya raya, namun hakikatnya Raj bukanlah seorang yang kaya. Dan keadaannya membuat Kajal ni berasa kesal. Mereka dikurniakan anak kembar Roni dan juga Priti. Walau bagaimanapun, pendirian Kajal ni tidak berubah. Dia bertemu dengan rakan lamanya yang kaya, iaitu Nisha. Lalu dia berbohong yang mendakwa bahawa Raj ini adalah seorang ahli perniagaan serta keluarga yang memiliki beberapa buah kereta mewah, banglo yang besar. Jadi Nisha ini menawarkan untuk menghantarnya pulang. Dalam penipuan, Kalja ini terbongkar apabila banglo yang didakwanya sebagai miliknya sendiri rupanya milik Nisha. Pecah tembelang. Apakah kesudahan dalam filem ini, kesudahan cerita dalam filem ini? Okey, boleh kalau kita tengok dalam filem ini juga lagu-lagunya best-best. Dan kejap lagi awang akan belanja lagi satu lagi lagu untuk yang dipetik oleh filem Judai ini. Okeylah, jadi sekarang kita nak dengar lagu juga dinyanyikan oleh Abhijit dan juga Alka Yagnik.

0: Ha, di mana yang terkejut tau? Daripada luar negara ni. Ha, denda RM15,000 jika bela kucing tanpa lesen.
1: Ini kejadian yang berlaku di Singapura lah. Ha, kalau ada sesiapa yang bela kucing tak ada lesen, ha, ini jadi satu kesalahan dekat Singapura sebab tempoh peralihan untuk pelesenan haiwan peliharaan ni di bawah Akta Haiwan dan Burung berakhir baru-baru ni kan. Jadi siapa-siapa yang bela juga akan jadi masalah lah. Ini kucing kairong nama dia. Miau.

0: Namaste, lagu-lagu Hindi terbaik pilihan anda.
1: Okey, dah 9.42 minit malam, lagi dalam Namaste, lagu-lagu Hindi pilihan anda. Baru saja tadi diberikan oleh Kumasanu Sardana Sargam dan juga Akal Yagnik, lagunya Ajra Chandni Hey, lagu tu kan. Lagu tu yang dipetik dari filem Kalki Awas. Kilan filem ini yang dilakonkan oleh Dramindra, Raj Baba, Anita Singh, lagi ramai lagi lah yang menyertai filem ini, yang dikeluarkan pada 21 Ogos 1992. Tapi sebelum tu tadi kita dengar sebuah lagu klasik yang dipetik dari filem The Train, dan filem ini dikeluarkan pada 10 April 1970 yang dilakonkan oleh Rajesh Khanna dan juga Nanda dalam filem ini. Okey, yang ada yang dah telefon kami sekarang ini, tapi sabar dulu. Kejap lagi kita akan buka talian untuk anda macam biasa. Yang nak nyanyi, yang sebenarnya dekat WhatsApp ini dah ramai yang hantar dah nak lagu ni tapi kena nyanyilah sikit. Okey. Tapi kita tengok juga kalau yang dah sebelum ni dah ada nama pemanggil tu ataupun yang minta nama tu, kita bagi ruang pada yang dan jarang dengan kita lah ya. Okey, dan sementara itu juga yang awang nak bagi tahu ni, berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur, sertai kami di seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda dengan MIDA. Daftar segera #InvestLoka. Okey, dan sebentar lagi lepas ni boleh telefon awang macam biasa sebelum kita dengar lagu yang dipetik dari filem Kilki Me. Lagu ni yang dinyanyikan oleh Kishore Kumar dan juga Asha Bosli.

0: Lagu yang dibetul dari filem Yedil Ashikana membawa kita pukul lebih kurang 5 minit saja lagi ke pukul 10 malam. Jadi kita buka talian kita macam biasa 6235330 juga 6238330 yang dah buat panggilan pada 2 minggu lepas tu. Kalau rasa-rasa dia dah buat panggil, kita bagi ruang pada yang belum lagi lah sebelum tu . Okey, dah kita dah ada pemanggil kita dan juga yang mengantarkan mesti di WhatsApp kita ni. Ada juga kita terima daripada Munirah. Munirah dari Bukit Tunggal ni sebenarnya ni minta lagu. Tapi awang kata kena nyanyi dulu. Gitu. Okey, kita ada Zam Parker. Sekejap lagi kita dengar lagu apakah dia nyanyi ni. Gitu dia tahu. Tapi tak apa, kejap kita tunggu . Okey, panggilan kita. Hello. Hello, assalamualaikum. Namaste.
1: Hello, cakap abang.
0: Ya, siapa tu?
1: Ni Abang Fadil, ada saya tak masuk.
0: Abang Fadil.
1: Ya.
0: Abang Fadil. Okey, Abang Fadil. Pertama kali ke Abang Fadil ni?
1: Ya. Tiga kali ya dengan abang ni.
0: Oh, ya ke? Dan ni minta lagu ni.
1: Ayolah, ada juga.
0: Ya.
1: Tapi sekarang kan dia sebulan dua bulan ni.
0: Ingat kan pertama kali tadi. Okey. Abang Fadil ni minta lagu apa ni?
1: Lagu Silau tak ingat lagi lagu dah ni apa ni. Tok min calo, tok min cale, rendegi, sopia. Ada tak? Ada tak lagu dah?
0: Filem apa ?
1: Tak tahu filem apa, masih tak ingat lah.
0: Tok min calo, okey.
1: Tok min calo, tok min cale, rendegi, sopia.
0: Lagu ni yang dinyanyikan oleh Kishore Kumar sama dengan apa ni, Aisyah Bosli ni. Lagu DJ Deh ni.
1: Okey.
0: Nanti kita cari dulu ya.
1: Okey.
0: Terima kasih Abang Fadil. Okey, lagi panggilan kita. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita nak balik dah.
2: Nanti lagu curi curi cupki cupki.
0: Lagu tu saja. Lagu lain tak ada ke? Bosang lagu tu.
2: Alah, minggu lepas tak ada lagi lagu tu.
0: Yelah, biasa dah orang minta lagu tu kan. Curi-curi cepat-cepat. Yelah,
2: kan kamu tak bila fileman kan, dia puas lah fileman.
0: Ha, tu lah. Ayoyo. Margai. Lagu apa namanya? Lagu-lagu apa namanya? Okey lah boleh lah. Apa ni?
2: Cupki-cupki. Macam tu lah.
0: Cori-cori cupki-cupki.
2: Ya. Belakang nanti lah minggu depan.
0: Maksud juga. Cerita sambal belacan ya.
2: Okey,
0: sama. Okey, lagi-lagi-lagi boleh telefon lagi kami ni cepat-cepat. Masih ada kita nak dengar ni. Jangan terkejut ya. Awang tak tahu dia nyanyi ke dia bersajak ni. Okey, jangan terkejut. Teka siapa dia? Teka lagu berganda.
3: Dahlah tu
0: termasuk dalam lagu ke apa? Ini harta amat abab yang punya. Okey, lagi panggilan lagi. Hello.
4: Assalamualaikum abang.
0: Salam Magidah. Ha. Padang dah lah.
4: Magidah.
0: Ha, Kaleha.
4: Yeah.
0: Okey, Kaleha lagu pula Kaleha.
4: Lagu mudah je. Kalau lagu payah abang cari juga.
0: Iyalah. Jangan lagu super.
4: Lagu ni bang. Lela, oh Lela, Lela. Lagu tu.
0: Aduh, sakit saya.
4: Boleh je. Abang tu.
0: Kak Leha pun nyanyi lagu tu. Tentang-tentang lagu dia nama-nama Kak Leha, Lela Lela. Lela Lela Lela Lela Lela Lela Lela Lela o Lela ke Kak Leha o Kak Lela ni?
4: Sama dua.
0: Cik nyanyi sekali lagi.
4: Lela, oh Lela, Lela. Oh kaleha, oh kaleha.
0: Okay. Bye bye. Satu lagi lah panggilan kita. Hello.
3: Hello.
0: Hello ya. Siapa tu? Namaste.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Salam nak.
0: Siapa tu?
3: Salam nak.
0: WT ke?
3: ST.
0: Siapa ni? Macam WT ni?
3: Yes.
0: Ha?
3: TS.
0: TS? Apa tu? Dari mana ni?
3: Ada button lah.
0: Penindu sepi ni?
3: Yeah.
0: Penindu sepi dah ada minggu lepas. Ha? Dua ada. Minggu lepas. Ha? Bye-bye. Senang je kerja. Hello.
5: Hello. Assalamualaikum.
0: Salam. WT?
5: Yeah.
0: WT pun dah ada. Bye-bye. Okay. Hello.
6: Assalamualaikum.
0: Salam.
6: Abang Zack kena.
0: Abang Zack.
6: Ah, yes.
0: Yeah, check nama dulu. Gedang. Oh, tak ada.
6: Tak ada.
0: Abang Zack. Okay. Abang Zack eh?
6: Ah, yes.
0: Abang Zack cenih eh?
6: Ah.
0: Okay, Abang Zack cenih. Tak lagu apa?
6: Ni. Canda oh canda.
0: Bukan biasa dah minta lagu tu.
6: Ada dah ke dulu?
0: Dah biasa dah kan apa saya minta lagu canda oh canda cendong cendong. Oh,
6: lagu ni macam mana lagu ni?
0: Ha. Lagu lain lah pula ha.
6: Bu gini ke sini. Ni hari ramai hari ke sana.
0: Hari ramai lagu apa tu?
6: Tengok sikit lagu ni. Kone abu gini ke sini.
0: Taramari ni macam. Taramari ni macam.
6: Taramari?
0: Taramari.
6: Oh,
0: dia sudah pergi.
6: Taramari. Apa-apa lagu lah dengan Hai Ramari Krishna dah.
0: Hai Ramari Krishna eh?
6: Ya. Yeah.
0: Okey, Hai Ramari Krishna. Pasal Abang Zek tadi dah nyanyi. Pasal ni Taramari. Hari Ramari Krishna juga mari.
6: Ya.
0: Yeah. Okey, Hari Ramari. Hari Krishna ya. Okey. Jangan sebut sangat. Okey, bye-bye.
6: Okey, terima kasih.
0: Okey, sama. Hai, okeylah kita dah dengar lagu lah. Pilihan dari rakan-rakan kita ni pening-pening. Okey, tak apa. Kita cuba eh. Kita cuba memenuhi siapa yang tadi hoha-hoha tadi ni. Sebenarnya lagu filman. Lagu Caha. Itu je ko. Lagu tu kan. Okey. Jangan marah. Gurau je. Memang sedap suaranya. Cuma dah butir je.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengarkan rancangan Namaste, lagu-lagu Hindi

lagu-lagu pilihan anda. Namaste. Teruskan mendengar.

0: Okey, tu dia. Mana gacok molek dengan lagu tu dia. Lagu semoga terhiburlah dengan lagu yang dipilih oleh rakan-rakan kita tadi. Empat buah lagu tanpa henti. Antaranya lagu yang dipilih oleh Abang Fadil tadi, dan juga Cik Mi, lagu yang diminta oleh Zam Parker tadi, yang dipilih oleh Filman, dan juga Kak Leha tadi. Nak dengar lagu dari putera filem Kurbani. Okey, sekejap lagi ada lagi berbaki lagu ni . Okey, kita ada panggilan kita. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam namaste awak.
0: Salam namaste Pak Zali.
1: Ya. Yeah.
0: Pak Zali, Pak Zali hujang ke di Ketek?
1: Dah hujang pun.
0: Dah hujang . Baguslah, tak hujang, alhamdulillah. Takut hujang, takut orang nyanyi. Cuaca baik, okey. No problem. Okey, okay. No, Pak Zali nak minta lagu apa ni?
1: Lagu Filman, Adalah Milang.
0: Filman. Salam. Okey, Film Milang . Nak nyanyi sikit.
1: You can stay here for some long. Kata lah. Tanya kat dia, tak suara.
0: Ya ke, tak ada suara. Okey, ya apa? Film Milang . Okey, terima kasih. Okey, salam. Okey, lagi. Hello. Putus, okey, tak apa. Lagi terima kasih untuk rakan-rakan sahabat kita di TikTok kita ni. Ramai yang dah pun sama-sama dengan kita. Kita ada Haibogan, ada Zahara. Ramai lagi lah yang atas tadi kena scroll balik ni, rakan-rakan kita ni. Ramai ni. Antaranya Rosita pun ada. Lagi yang bagi gift pun ada. Terima kasih Kak Mama apa ni, Mama Azizah pun ada. Kita ada Muhammad Saiful Anwar, Nizam Nasram pun ada. Terima kasih. Ramai lagi lah . Okey, dan sebenarnya yang minta lagu dekat apa di WhatsApp kita ni ramai sebenarnya, tapi tak dinyatakan nyanyian tak ada bermakna tarak. Itu syarat-syaratnya . Okey, Mangah Hangung, kita tengok apa yang dikata di sini ni. Selamat malam untuk Awang Ijo katanya. Selamat, moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Amin. Diberkati bahagia dalam lindungan Allah SWT, keluarga. Amin. Dan selamat bertugas Mangah Hangung dari Bukit Batok, Singapura, Layang Gerek C katanya. Okey, lagi panggilan. Panggilan, hello. Hello ya, salam. Hello. Oh, dia putus. Okey, cuba lagi. Hello.
2: Hello. Salam namaste.
0: Salam namaste. Wawa ke?
2: Ya, saya.
0: Wawa, tengok Wawa ada lagi ni.
2: Dah lama tak ada dah.
0: Okey, Wawa, okey. Wawa jangan minta lagu sama tau. Wawan minta lagu apa ni?
2: Saya nak minta lagu Happy Birthday to You.
0: Happy Birthday to You? Ya, apa tu?
2: Minta lagu Happy Birthday to You. Happy Birthday to You. Nak dengar lagu.
0: Senang je.
2: Saya lah, Wak.
0: Film apa tu?
2: Film tu saya tak tahu.
0: Birthday to you. Ha, gitu. Saya ingat kan dengan dalam TikTok tu.
2: Dalam TikTok.
0: Dalam TikTok ada dia tulis happy birthday to you. Happy birthday to you, dia kata gitu.
2: Tak ada. Dengan lagu tu saya juga ada, tapi kat TikTok saya tak pernah tengok pun, tak pernah dengar pun.
0: Oh, dia TikTok dia boleh dikena beli telefon mahal sikit. Okey, kita cerah-cerah cari dulu .
2: Besok hari jadi saya lah, Wang.
0: Oh ya ke, happy birthday to you. Okey, happy birthday to you. Okey, insyaAllah akan saya cari . Lagu ni lagu lama sebenarnya.
2: Lagu happy birthday to you tu ada dua orang nyanyi tu.
0: Dua orang? Seorang je lah, Mak Rafi je nyanyi lagu tu.
2: Yelah, Rafi ada dua orang. Mak Rafi seorang. Ada seorang lagi lain.
0: Mak Rafi ke Mak Kasih ni?
2: Lain-lain nyanyi lah. Dia tak sama dalam
0: ni. Oh.
2: Duet.
0: Bukan duet lah. Okey. Ingatkan duet tadi.
2: Duet album.
0: Duet album. Okey. Pandai-pandai pula dia. Ha. Okey lah. Ni nasib baik esok birthday. Okey, selamat. Moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki ya.
2: Okey, sama.
0: Okey. Sama. Okey, hello. Salam, jauhnya bunyi. Cakap kuat sikit. Waalaikumsalam. Jauhnya bunyi.
3: Jauhnya lagi.
0: Ha.
3: Ini bang.
0: Kak Aroh ke?
3: Ha, ya, dengar dah bang.
0: Ha, dengar tapi jauh bunyi. Macam dekat India ni.
3: Kuat dah ni.
0: Ya ke?
3: Ha.
0: Ha, okey.
3: Lagu boleh dah.
0: Lagu apa tu? Eh, kejap. Kejap. Kita tengok Kak Aroh ada tak ni?
3: Tengok
0: dulu. Kak Aroh. Ha. Kak Aroh tak ada lagi.
3: Lagu ni bang, dia kata Zendegi Esofa Esuhana. Lagu tu.
0: Oh, lagu tu biasa dah kan Kak Aroh? Awak kena reject lah lagu tu.
3: Lagu
0: macam
3: pula, lagu ni tau, anda kau. Lagu ni ada rima tu. Ada apa lagu? Dia ingat lah Kak Rok.
0: Ada rima?
3: Ada rima bunyi tu lah, lagu tu lah.
0: Dia tahu? Harimam, kenapa pun rima bunyi? Harimau siang ke?
3: Dah.
0: Harimau siang ke? Harimau memalang?
3: Tak ada harima, lagu tu. Ada dia bunyi harima tu, Kak Rok kata.
0: Bunyi harimau bunyi macam mana? Cik bunyi.
3: Oh.
0: Tak tahu lagu filem apa tu. Dok ingat tengok pun kita cerita harimau ni. Harimau jadi yang ke apa?
3: Dok jadi yang jenis oranglah.
0: Ha, nyanyilah sikit lagu apa tu?
3: Wah, lagu ni wah, lagu Bobby tak apa. Kalau boleh.
0: Lagu Zindagi Safar lah. Allahu akbar. Ha.
3: Habis cerita.
0: Ya, yeah, sama. Salam. Lagu ni juga merangkak yang diminta oleh Perindu Sepi juga. Dah tahu dah minta lagu tu. Hello.
4: Hello.
0: Waalaikumsalam. Mari dah.
4: Posok.
0: Mari dah. Ni posok. Posok minta dah. Dua minggu lepas. Ha. Nak cakap benda. Ha.
4: Saya untuk si.
0: Dari ni Pak Usuk minta dah minggu lepas lagu Baziga tu.
4: Ha. Wei.
0: Apa pasal ketawa?
4: Aja.
0: Ha?
4: Ketawa.
0: Ah, dah pula. Ha, okey. Tahun depan? Okey. Bare.
4: Nah, baik.
0: Okey. Kas sporting kau Pak Usuk. Okey, kita dengarlah lagu. Tak pernah hapas kita. Okey, kita ada nak dengar lagu filem dari filem Milan 1967 ni yang minta oleh Pak Zali kita.

0: Segalanya dalam Namaste setiap hari Sabtu 9.15 hingga 11 malam eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Okey, lebih kurang 9 minit saja lagi untuk jam 11. 11 malam nanti nak dengar utama 11. Dan jangan lupa untuk jam seterusnya, jam terakhir, kita ada sampaikan salam rindu sehingga pukul 12.30 malam. Baiklah, semoga terhiburlah dengan rakan-rakan kita yang telah memilih lagi tadi lagu-lagu, antaranya Abang Fadil tadi, lagi Cik Mi, Zampaka, Kak Leha, Abang Zack tadi, yang berjaya filem Hairah Marikishna, Pak Zali tadi yang petik dari filem Milan. Wawa betul lagu tu tadi, lagu yang dipetik dari filem Fast. Okey, kemudian Kak Aroh juga minta lagu dari filem Andas. Okey, dan kita ada pendengar kita ni yang mengatakan mesti di WhatsApp kita nak dengar lagu ni.

0: senam.
1: Oh, jiwa
0: lagu yang berjudul filem Terenam. Okey, dan kita akan dengar lagu ni, lagu Kak Lin, lagu Kak Alin, lagu yang diminta oleh Kak Lin Parker. Kemudian kita akan, kalau lebih-lebih ni, kita mainkanlah yang rakan-rakan awang ni dekat TikTok ni, katanya namanya Zulkifli ataupun Pok Lee ni, dari Kemaman. Pok Lee nak minta lagu dari filem Piar-Piar. Okey, tak apa, insyaAllah kalau sempat nanti kita akan putarkan lagu tu ya. Okey, dan juga rakan-rakan kita yang lain, insyaAllah jumpa awang lagi untuk Namaste 2 minggu akan datang, 19 hari bulan ya. Minggu depan siapa yang bukan siapa yang membintangi, siapa yang bertugas di Namaste, kita sama-sama kita tunggu. Okey, kita dengarkan lagu di ujung-ujung ni, lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita. Poli, lagu anda sekejap lagi ya, kalau sempat nanti. Okey, kita ada lagi ni rakan-rakan kita. Terima kasih yang tap-tap screen. Jangan lupa jumpa lagi untuk Namaste 19 hari bulan nanti.

Semua sekolah di Bintulu tak tahu sebab Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif. Cari kemudahan lebih baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: hamba Zack 75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Saya Kak Ani dari Aceh Tanyah lah, kerana adanya

0: Tapi dengan adanya RTM Kendi ini, alhamdulillah senang kita boleh dengar macam mana rancangan kita minat. Maknanya RTM Kendi ini tak kena bayar, tak kena cah. Percuma tapi tak kena ada internet lah. Kalau tak ada radio suti pun tak apa. Guna RTM Kendi ini pakai telefon boleh dengar. Ada hot tinggal, drama TV pun boleh kita tengok.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi meraikan bulan kelahiran baginda, kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Okey, teruskan suara pukul 11.18 malam. Terima kasih pada anda masih lagi dengarkan Terengganu FM untuk malam ini. Bersama dengan awak hingga pukul 12.30 malam serta 9.12. Baiklah, untuk malam ini kita ada kuis. Terima kasih pada Yayasan Islam Terengganu menyumbangkan hadiah kuis berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Okey, boleh telefon kami sekarang. Okey, soalannya untuk malam ini, siapakah orang pertama memeluk Islam dalam kalangan kanak-kanak? Siapakah orang pertama memeluk Islam dalam kalangan kanak-kanak? Okey. Okey, kita ada pemanggil kita. Kejap lagi, boleh telefon lagi kami 6235-330 juga 6238-330. Kita ada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello.
2: Ya, yeah, dah dengar soalan kita tadi?
3: Dengar
2: tau. Okey, apakah jawapan dia?
3: Jawapannya Sayyidina Ali bin Abi Talib.
2: Okey, nombor taliannya
3: 0112 965-67-82.
2: Okey, terima kasih. Okey, lagi boleh telefon lagi kami? Oh, putus. Okey, tak apa. Lagi kita ada untuk rakan-rakan kita sementara tu, Wang juga nak tengok yang mengatakan ucapan kita. Terima kasih. Kita ada panggilan lagi ni. Hello. Hello. Ya. Salam. Nak jawab kuis ya?
4: Apa dia?
2: Kuis kita. Kuis siapakah orang pertama memeluk Islam di kalangan kanak-kanak?
4: Kanak-kanak. Ini si Aisyah.
2: Aisyah?
4: Aisyah Humaira.
2: Isteri Nabi. Muhammad. Okey, taliannya? Nombor telefonnya?
4: Tak ingat.
2: Nombor telefon tak ingat. Okey, tak apa. Okey, bye-bye. Okey. Hello, lagi panggilan kita. Hello. Kita masih lagi kuis kita. Waalaikumsalam.
5: Ya. Yeah.
2: Okey, jawapan dia?
5: Jawapan dia Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu.
2: Okey. Nombor taliannya?
5: 013-98-69-478.
2: Okey, terima kasih. Okey, lagi. Satu lagi panggilan kita macam mana? Satu atau dua lagi. Hello.
6: Assalamualaikum. Itu.
2: Ya. Yeah. Okey, jawapan dia?
6: Jawapan dia yang memeluk Islam kanak-kanak tu.
2: Ya, kalangan kanak-kanak siapa?
6: Sayyidina Ali.
2: Lagi? Sayyidina Ali bin?
6: Bin Abi Talib.
2: Okey, nombor taliannya?
6: 017.
2: Ha?
6: 950.
2: Okey.
6: 1815.
2: 1815 eh. Okey, terima kasih. Okey, lagi kita ada lah. Kita ada ni lah yang apa kata, yang cuba-cuba menjawab soalan kita. Siapakah orang pertama memeluk agama Islam dalam kalangan kanak-kanak? Okey, dan kita nak tahu siapakah pemenang dan juga apakah jawapannya kejap lagi. Dan sebelum tu, Awang juga nak bacakan untuk yang mengatakan CD panggilan kita, panggilan di WhatsApp kita ni. Antaranya kita ada Umairah, terima kasih. Kita ada Yati. Yati pun terima kasih. Mana Yati ni tadi ni? Yati, okey. Kita ada Zam Paka pun terima kasih. Lagi kita ada Kak Lin pun ada, terima kasih. Lagi siapa? Mak Angah. Mak Angah. Kita ada Cik Mi. Cik Mi Mas Haji Kadir katanya. Salam tu Ijo. Yang semak tu katanya selama habiskan cuti. Menghabiskan cuti. Menghabiskan konti. Sebentar lagi. Cik Mi sentiasa ada ni. Nak ucapan ini kepada Abang Fadil rindu selalu. Kimi dan isteri Syam Belu Gading. Kak No. Kak No Kak Leha. Mok Ngo. Kak No Dungun. Ada di mana-mana. Kak Nik Manja. Tamar Rahmat. Kak Nik Saripah. Lagi Z dan juga Mas 14. Suria Pagi dan sahabat-sahabat Tunggan FM lah yang kenal dengan Cik Mi katanya. Untuk Ijo nanti balik nanti hati-hati. Okey, terima kasih Cik Mi. Okey, lagi kita nak tengok panggilan kita. Kuih dah habis eh. Okey, hello.
7: Hello, Assalamualaikum Ijo.
2: Salam ya. Ha. Ucapan kita untuk siapa?
7: Okey lah, sebelum buat Ijo kat Soti sama menghabiskan tugas. Jangan lupa malam balik lagi semua dalam dapat kat rumah.
2: Ya. Yeah.
7: Buat suami saya Zuki Payung. Individu lagi. Buat Cik Imi sesuatu. Terima kasih. Sama Lu Gadik. Kak Nau Dungung. Kak Ruhal Labiu. Ayah Lu Mereka. Dan buat semua-semua lah yang sedang memantau dengan Ijo. Tak kira di mana saja ada dengan ucapan semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Okey, terima kasih.
7: Assalamualaikum.
2: Salam. Baiklah, dengar kita dengar lagu dan kejap lagi awang akan bagi tahu siapakah pemenangnya. Okey.

0: Okey, 11.27 minit malam. Okey, nak tahu siapakah pemenang kita pada malam ini dalam kuis Maulidi Rasul kita? Sekali lagi, awang baca soalannya. Siapakah orang pertama memeluk Islam dalam kalangan kanak-kanak? Jawapannya betullah Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Jadi setelah undian yang dibuat malam ini, rata-rata yang betul jawapannya. Tahniah pada di talian 6782. Okey, semoga apa kata yang belum lagi memenangi sebarang hadiah untuk dalam kuis Maulid Rasul ni, kita ada dua lagi soalan untuk esok. Jadi cuba-cubalah nanti ya. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Yayasan Islam Terengganu menyumbangkan wang tunai RM50. Okey, kita nak bacakan lagi terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok ni. Antaranya kita ada Cik Muhammad Rauf ya. Cik Muhammad Aruf Rashad. Okey, katanya selamat malam menghabiskan tugas untuk malam ni untuk awang, dan di saat-saat ini juga dari R&R Parker bersama-sama dengan rakannya Supian Pian katanya. Mak Rok juga ucapkan salam, terima kasih. Kita ada Usop Yusof pun ada. Lagi kita ada Mak Rok 70 Sing ada. Tu dia. Lagi siapa lagi? Username. Okay. Awang dah tengok ni bola malam ni ha. Pasal kita tak ada ni kan. Okey, kita ada terima kasih untuk rakan sekali lagi. Panggilan. Okey, hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya. Yep.
0: Oh, Cik Zakaria dari Kuantan ke?
1: Daripada Kuantan.
0: Oh, jauh. Okey, salam kita untuk siapa?
1: Di Mekuih Malik Rasul ni sejak hari sepanjang bulan ni ada.
0: Sepanjang bulan Rabiul Awal.
1: Masa apa tiga pahit bulan lah. Tak ada lagi kuih lain lepas tu, tak ada lah.
0: Nah, tak ada lagi lah. Sekarang ni waktu je lah.
1: Tak ada lah.
0: Dah menang lagi?
1: Tak menang lagi.
0: Oh, tak menang lagi. Cubalah. Usaha tangga kejayaan.
1: Yalah.
0: Ya.
1: Selamat menyambut oleh Malaysia lah pada 16 September ni.
0: Oh, lambat lagi. Bagus, Cik Zakaria. Okey, terima kasih Cik Zakaria. Ya, maju ke depan ya. Ha, itulah. Lambat lagi sebenarnya, tapi tak apa, ucapkan. Kan kita dalam bulan kebangsaan kita. Halo, kenapa awak gelak? Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Mari dah. Mari bawa Malaysia. Okey, Kak Leha. Leila oh Leila lah. Ucapan untuk malam ni untuk siapa?
2: Untuk Cik Amy, tu saya.

0: kasih.
1: Terima kasih,
0: Wang. Assalamualaikum. Okey, salam. Jumpa lagi.
1: Jumpa okay. lagi, Wang.
0: Ya. Ya, insyaAllah. Okey, lagi kita ada siapa ni? Username tanya ni berapa kosong TFC, apa, TFC ni? Yang menjawabnya Rohaizam. Rohaizam Ramli. Dia katanya Sri 00 eh. Okey, kita ada Kimi Batu Rakit juga nak ucapkan selamat malam ini. Kat tempat kerja ni. Oh, tepat kena bertugas sama dengan Abai Joe juga malam ni katanya. Ucapan untuk untuk isteri Noor Afiza, Cik Mi, Din Kida, Kak Zul, Kak Leha, Kak Noor, Pak Ahmad, lagi Kak Amar, Kak Putri, Kak Ima, lagi Kak apa tu lagi ni siapa ni? Banyak kakak ni. Magna, Mas 14 Z, Syam Bula Gading, Kak Nisu, Kaza, Yolong dan untuk semulah yang kenal dengan Kimi. Okay, kita ada lagi siapa ni? Kita ada Muhammad Raizo Rantau Panjang katanya. Ucapkan selamat malam kepada Pok Nik, Pok Nik, Mak Tawan, Abang Pa Beret 12, Abang Lan di Pasir Tomboh, Abang Osman di Pulau Pinang, Pok Awang, Pok Lang, dan untuk Abang Amik Kota Baru, lagi Pok T Jabi, Abang Mak Dusung Hijau, Kak Selesing, ni dekat Kelantan belakang ni dek. Moga-moga dia dengar lah malam ni. Abang Hing di Tupak Anong. Okey, siapa lagi? Ipah, Ipah mana ni? Ipah Tanjung, Tanjung Kala katanya. Okey, selamat malam belakang deh. Okey. Kecek Kelantan pula ni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, Kak Amah eh. Yeah. Ucapan untuk siapa malam ni?
2: Pertama untuk isteri lah, balik ke agak hati-hati.
0: Okey.
2: Sama. Balik dan isteri dia, Kak Noor Durun. Saka punya, Kak Zali Kroses. Abang saya kan ada dan madang semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat belaka.
0: Ya. Yeah.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Salam. Terima kasih pada siapa yang bagi gift hati ni. Namanya senyum ni eh. Okey. Okey, lagi kita nak baca lagi. Pak Zali juga di ketik ni ucapkan selamat malam ini. Salam ingatan buat Ayu, Ayu Kuala Ibas keluarga. Mas Mas Parker, Kak Noor, Kak Noor Dungun, Kak Leha, Kak Mariam, Kip So, Mak Angah Hanggun di Singapura dan tak lupa juga untuk Zul Alif di Kedah. Okey. Lagi satu lagi panggilan sebelum nak dengar lagu. Hello. Okey, tak apa, putus. Okey, hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Salam, ya. Puteri pagi. Puteri Suria lagi ke? Lah. Suria pagi. Puteri pagi. Siapa untuk siapa?
3: Okey. Kak Nungka. Kak Aga.
0: Dua.
3: Kak Linda Sarawak.
0: Tiga.
3: Kami.
0: Pak.
3: Abang
0: Zat Setia.
3: Lima. Abang Rami Kerajak.
0: Okey.
3: Mana ni doktor nak tahu nak minum lagu apa.
0: Tak apalah. Kita tangguh dulu. Nanti banyak-banyak lagu nanti boleh pilih nanti eh. Bear rest. Okey. Okey, dengan lagu lepas ni kita sambung lagi eh.

0: Okey, 11.38 minit malam. Lagi kita ada Din Khairuddin. Din Khairuddin katanya nak ucapkan salam ingatan pada Zee Dalimane, Kak Zupaka, Kimi, Osman Gubai, Pak Mat Besuk, Mama Zah Sungkai, Bonda Umi Johor, isteri Puteri Kaima. Moga-moga bahagia seumur, kata Dan Hijau, terbaik di konti. Terima kasih Tuk Din. Lagi Syang Bulu Gading juga nak ucapkan selamat malam Syang, ada seumur ni. Ucapkan kepada kakak Cik Mi tersayang, Zee sayang yang sentiasa ada, katanya Cik Mi yang sentiasa ada. Rina Mas 10, 14, Mas 14, Kak No Dungun, Kimi, Bang Fadil, Kak Leha, Mok Ngoh dan untuk semulah buat yang mengenali saya, Awang, selamat malam katanya. Terima kasih Syam. Okey, lagi panggilan. Ramai ni pemanggilan kita ni malam ni, tak tidur lagi ni. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam. Sebutlah nama.
1: Kak ni saya
0: Korea Bungo. Ya, tahu dah.
1: Tak lagu-lagu malam ni sama yang ambil mana ya?
0: Well. Lima yang diganti malam ni, Kak ni kita.
1: Ya, terima kasih. Ya. Namanya buat Umi Johor. Keduanya buat Din Haudin dan Puteri Aiman di Teluk Basu. Buat Puan Mak Besuk, Ayu Paliba, Cik Mi Haji Kadir dengan Ong Capang. Cukup lima.
0: Cukup dah.
1: Selamat

0: Salam. Okey, terima kasih pada rakan-rakan kita Rizal. Ya, awak tengok macam nama pok tadi ya. Okey, Kamal Besut juga nak ucapkan selamat malam ini. Untuk Ijo. Abang Ijo katanya. Lama tak jumpa katanya. Yelah, mari-marilah sini. Kita ada, apa ni? Armano. Betul ke kalau abang sebut salah eh? Minta maaf eh. Katanya selamat malam dan salam kenal untuk semua. Arano. Ah gitu. Okey, selamat malam juga kepada rakan kita ni. Okey. Zahari pun ada. Okey, kita ada Syam baca dah tadi. Kita ada Pausok. Pausok selamat malam. Ijo, perindu sepi, Cik Mi. Tak lupa juga kepada siapa? Mokongoh. Betul ke ni? Cik Mi, lepas tu ditulis benda ni, awak tak faham ni. Okey. Mokongoh kot rasanya. Iza Dungun juga. Saya Iza Batu Tujuh ni buat ucapan kepada Kak Rah, I love you. Selamat malam katanya. Okey, terima kasih lagi. Tak ada panggilan lagi. Halo, halo.
1: Halo, Ragum.
0: Waalaikumsalam. Ha, tadi ya, buat ucapan ni telefon pula. Ha?
1: Mokongoh.
0: Mokongoh tidur lagi?
1: Tidur.
0: Ha?
1: Tidur.
0: Mongong hijau mu?
1: Aku.
0: Mongong hisau?
1: Mong. Ya.
0: Okey. Ingatkan hisau kadi?
1: Bukan.
0: Oh, hisau kadi jual laksa bukan?
1: Bukan. Perifi. Abang Sun. Abi. Abang Sun.
0: Okey, suami. Ni, Pak Usuk. Ke Pausok sebut gini. Mokongoh ni.
1: Mokongoh ni.
0: Panjang sikit.
1: Oh ni bakal.
0: Mokongoh ni.
1: Mokongoh ni.
0: Haa, bagus betul.
1: Lagi.
0: Haa?
1: Lagi.
0: Lagi?
1: Lagi kasi.
0: Oh, dah tahu kok?
1: Ya.
0: Okey. Bagai, bagai Mokongoh pula dah. Bagai, Pausok.
1: Okey.
0: Sampai orang pesaloh no. Okey, lagi tak ada dah ni. WhatsApp okey bereh. Dekat TikTok pun semua bereh belaka. Ha, kat tangan tu best katanya. Oh, dia lagi. Bagi ngelah-ngelah lah ha, nak tutup dah ni. Hello. Tutup kedai dah ni. Hello. Tak ada orang. Hello. Halo, tak ada. Okey, tak apalah. Jadi sampai di sini saja untuk tugasan awang ya. Bermula 9 malam tadi sampai lah saya. Moga-moga lagu-lagu yang diputarkan malam ni dapat menghiburkan jugalah ya, sedikit sebanyak untuk malam ni mengisi ruang anda bersama dengan awang malam ni 3 jam 9 hingga pukul 12 ya. Maafkanlah awang sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, kita gura-gura aja, jangan ambil hati ya. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan dekat TikTok kita ni yang bersembang-sembang kita ni, bercicak kita ni. Terima kasih yang tak jemu-jemu untuk terus mendengarkan troteh awang malam ni. Moga-moga apa kata terhibur. Okay, dan terima kasih juga yang mengantarkan musiri ucapan-ucapan di musiri WhatsApp kita dan juga panggilan anda tadi. Jadi insyaAllah di ruang kita jumpa 2 minggu akan datang ya. InsyaAllah 2 minggu akan datang. Okay, dan sebelum tu awak juga nak ucapkan selamat malam, selamat tidur, selamat mimpi indah-indah. Moga-moga anda dibuat mimpi yang indah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri. We'll be right back.

Datuk Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhantu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhantu hujung minggu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Baik geng-geng Burhantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Almaklumlah hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi. Kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai 12 malam sampai 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Datuk Zainal Zain menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa Khalifah dengan Cinta dan Sayang, membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Buruh Hantu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua, ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susulan keadaan jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 pejabat pendidikan daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 pejabat pendidikan daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah, ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah, ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerbu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak, dan pastikan bila balik ke rumah tu mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerbu ni, kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerbu. InsyaAllah, sama-sama kita doakan di untuk rakyat yang terjejas dengan jerbu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah, walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerbu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerbu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuan Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syam Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tentari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masri Zawati, Misran, Papaman, mantap dia katanya, luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod, Ipoh, Nik Mas, Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Kemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Saleh, siapa lagi? Nur Azila, Nora Ikin, ramai yang melaporkan diri, ya. Awal-awal lagi dah laporkan diri bersama saya. Nida Wahida, Real Adi, siapa lagi? Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantut. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribur lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jacket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di hujung minggu.

Pasti Blake dengan Ikra Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentu saja akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir, kan? Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September, hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya. Di mana? Di mana? Di Maib Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke Maha, dipersilakan. Banyak pameran-pameran di sana tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong, dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada, tema pertanian pintar dan pavilion negeri, jualan produk segar pun ada, makanan tempatan, macam-macam lagi lah. Program agro pelancongan dan juga inisiatif global seperti Maha Go Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Mona Rahim, Emma Irina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Syifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AG juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ita Chod, Nur Isa, Kak Na. Mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruhan tu untuk memeriahkan. Sama-sama meriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok. Masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik. Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB 20, Alan Burger Geni, Drive Penang hadir, Cik Matt 07, Sekut Nenas, Dato' On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim, ramai lagi. Terima kasih. Umi Zah juga terus bersama-sama. Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Kita ada seberibul lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang suatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam, kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia? Harapan yang yang tak tercapai tu, tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaiklah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah SWT yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan dari kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: tumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng buruh hantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua Nasir Geng Buruh Hantu. Pertemuan hujung minggu, Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer, Puspakom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Mahmud Razak Rahman, yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan, abang-abang lori, berada-berada bas, ya, pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan. Malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah. Pada saya lah. Tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat se-Malaysia semua. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir. Mamek, Sabah Lori, Bang-bang-bang, Cik Momi. Kita ada Nur Siron dari Kanga Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rosli Seli, Black Ants, Kasut Dah Boro, ada Kacung, Karamel Latte, Junaida Ilyas, Nisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenye, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasara Raiz. Kita ada Double Shark, Baju Buru, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sin, Manda Izan. Sutratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tapi-tapi lainnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pim-Pim, Pampon katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru, selamat pengantin baru. Semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se-Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se-Malaysia.

paduan suara Purnima dan juga Udit Narayan melalui lagunya Sana Kita Nasona. Hey, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun tidur, kepenatan semalam banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja. Ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa, anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh. Anak adik kita, anak akak kita tak boleh. Kita kena datang, wajib hadir walau macam mana pun. Kita akan tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208. Di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat, lepas tu keadaan berbahaya, dan selepas keadaan berbahaya, dia sangat-sangat berbahaya lah. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerebu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong, tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Joni juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa, Pok Ju, terima kasih selamat bekerja Pok Ju. Yan, Bunga Mawar, Su, My Heart, Bintang 98D, Wawani, My Love, Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nurul Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pineng, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Pujangga Hati, Celebet 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu beracun, Nasmali Nihanan, Puteri Lilin, Kemboja, Ulit Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur sama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur. Muhammad Hafizuddin mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jaga tahan mata, mengantuk tidur. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul. Tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian. Tapi dengan sabar, kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi bucu katil. Ada yang katanya bukan tepi bucu katil lagi, bawah katil lah, tepi bucu katil, tepi bucu tingkap, bucu pintu, macam-macam lagi bucu yang ada. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan ujung minggu hari ini National Game Berhantu. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarhamah Niki Ardila. Aku takkan bersuara, tapi percayalah, pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan, luncur seluruh.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zom.

lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Joey Sting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya itu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan.

InsyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Seri Anwar Ibrahim di Parlimen, dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan. Segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi Belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat menerusi pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat, ya. Okey, ramai yang sedang yang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yelah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opa, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata nak tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Dan cuti sekolah je kita balik rumah atuk, balik rumah wan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Puteri Delisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata horn satu kali, pam pam pam. SB Mat Taib, Kemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Gromok, Bunga April, Mar Pining, Dihana, Alia Shah, Lia Nizam Pining, ada Esting, Ajib 8189, Syed Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi, Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, IT90, Azizah 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, jujur di sana dari Tampin. But SB pun Abang Lori, mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Bawa, kata orang tu, bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng buruh hantu. Dan terus layan, terus luncur di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

lagu yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kacamata dengan Bintang kan. Begitulah cinta kan. Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua. Sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah. Yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai kan. Dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini RTM sentiasa mencongkil bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang, bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini. Bintang P. Ramli. Dan untuk minggu hadapan, Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di auditorium Tunku Puan Cik, Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan. Pada bila? 12 September 2026, 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni tahu. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin Rohani, Khairul Baha, Azlan Adnan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan, Yusuf Putri Zai, Nura Yusuai MC, terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur Yus. Mimpi apa Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau mendapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka, Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alang Su, Jun JR, Wakapi, saya Datu, saya Datina Ajirah, Hati 80, Norma Dayana juga. Ini 67, Azwana, dia kata hai Abang Manis, selamat pagi. Kero Anwar juga. Yang mana hadir, tolong tepi-teping like-nya, kasih muncur, kasih laju. Kak Bib dari Taiping. Bukan Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping. Terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini. Sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan Semalam, Azmin dan juga Amy Mastura. Terus layan Kemburu Hantu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Kumpulan Iklim dengan Patah Ranting di Jamin Usia. Oh ya, dia dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan sewaktu bercinta, berpisah. Tapi apapun jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu. Kau dan aku sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta, tak apalah, nak buat macam mana. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita.

keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal, kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas atau pun berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi, seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Janganlah tidur dulu. Kata Nasional hujung minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-sama lah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Giza 85 katanya masih okey lagi. Okey. Z9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey? Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Nah, sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah SWT. Yang penting kita reda dengan apa yang berlaku je. Wandi 984, Mastura, salam hadir. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah, Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hasri Sabah yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azza, Yati Zul, Miss Kayoi, Kak Ai, Puna Memerindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akmal Azizi, Aim, Fainiza Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je ha? Encik Azmi. Ada yang kata kalau Abang Manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis eh? Menangis di tepi bujur katil. Okay, kita dah tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Worm. Lendangan kumpulan Gigi Fortin menulis lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun kan. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jua berehat tidur seketika. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah. Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai microsleep tau. Microsleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana microsleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan Jerebu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal Jerebu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan Jerebu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, apakah terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda Jerebu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ sama pagi yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikri Tan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, AB Hashim, Fitri, Shazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama. Lukiah 65, Bintulu masih on lagi, kata Abang, Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom waktu ini sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati, sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh kenangan pahit tu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya kita mampu tersenyum. Betul, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an. Mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya. Ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan. Zaman-zaman kita panjat pokok, zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit, main apa, main cepi, main batu seremban. Teringat bermain dengan kawan-kawan, main galah panjang. Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat, terimbau.
makin kita teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh, kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu, bersama Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.2.

Love Panda dengan Legenda Cinta. Lagu tahun 1986 mengakhiri koleksi 80-an kita. Waktu sekarang tepat jam 41 minit pagi, di jam yang kelima untuk pertemuan nasional game burung hantu hujung minggu, Ahad 6 September 2026, 24 Rabi awal 1448 Hijrah. Okey, geng-geng burung hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, kita akan terus menjadi sebuah negara dengan rakyatnya yang mampu bersatu padu, tanpa berpecah belah, bersuara tanpa membenci, dan juga mempertahankan identiti tanpa merendahkan pihak lain. Dan kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan juga adat menjadi kekuatan negara kita. Dengan tugas generasi pada masa kini adalah memperkukuhkan Malaysia yang dibentuk oleh generasi terdahulu. Jadi perpaduan tidak boleh hanya dipertahankan ketika krisis sahaja, tahu. Betul. Perpaduan mesti dibina setiap hari. Daripada kita mengurus kepelbagaian, kita mesti membina kebersamaan juga. Daripada sekadar mengelak perpecahan, kita mesti memperkukuhkan rasa memiliki dan juga rasa hidup bersama. Kita mesti membina masa depan bersama. Jadi sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, sama-sama kita tunjukkan semangat jiwa merdeka kita, semangat jiwa cintakan tanah air kita, dengan terus memperkukuhkan perpaduan. Jangan ada insiden-insiden kecil yang boleh menjadi besar sekelip mata. Zaman sekarang zaman tular, dirakam, disebarkan ataupun diambil di luar konteks, kan? Jadi salah faham, maklumat palsu dan juga provokasi boleh bergerak lebih pantas daripada usaha membina kepahaman. Jadi tolong jangan sebarkan berita-berita palsu, berita fitnah ataupun berita-berita yang boleh membangkitkan kemarahan sesama kita, ya. Hamba abadi sama bagi Ishak, Zahiran, Ismail, Mu'iti, Bunga Larangan. Ramai lagi lah yang terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini, kan? Tapi kita layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Mungkin ada jiwa dan juga hati yang resah sepanjang malam. Resah kenapa? Resah kenapa? Resah tak boleh nak terima kenyataan hidup. Kita kena ikhlaslah apa yang berlaku. Kalau kita tak ikhlas, hati kita tak akan tenang. Macam mana pun kena ada keikhlasan dalam hidup. Keikhlasan itu sangat penting. Walaupun ianya pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya teruntuk, bukan teruntuk cinta hati, tapi hashtagnya adalah seharum mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi pada waktu ini dan saat ini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Lontaran suara dan juga paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra menerusi lagu Jahanam Jahanam. Jahanam Jahanam tau, bukan Jahanam. Jahanam tu lain. Terus layan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan dinamai dengan Biar Putih Tulang. Lagu daripada komposernya Nadia Aiming membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Baik, di hujung-hujung minggu ni apa yang perlu anda lakukan? Mungkinlah, mungkin sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu sibuk. Terlalu sibuk dengan pelbagai urusan sampai kita lupa nak memanjakan diri. Sampai kita lupa untuk meluangkan masa untuk diri kita sendiri, tahu. Sebenarnya fizikal dan mental kita perlu berehat. Jadi hujung minggu ini kita berhentilah sejenak dan juga berilah ruang untuk kita berehat. Me time, kata Mak Saleh tu. Kita rehat sepuas-puasnya. Tidak, kata orang tu, tak perlulah kita penuhkan setiap waktu dengan pelbagai urusan, kan. Cukup sekadar melakukan perkara yang kita suka, nikmati masa bersama dengan orang tersayang dan juga berehat dengan tenang. Jadi selamat berhujung minggu. Ambil masa sebentar hujung-hujung minggu ni untuk kita tidur dengan cukup, makan dengan tenang, luangkan masa dengan yang tersayang, buatlah sesuatu yang menggembirakan. Kita off sekejap, break sekejap, berhenti sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja yang yang sentiasa mengantui kita setiap hari. Jadi beri ruang untuk kita, diri kita bernafas dan juga kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu seterusnya. Geng-geng berhantu semua okey? Mantap semua. Ramai-ramai yang hadir. Mata Air, Mak Tahir, ada Syah, ada Zainu, Ina Emo 86, Rin Renohara, Ana Musa, siapa lagi? Narina Ina, Isa, Muhammad Ramli, Ael, Poksi, Siti Khalija, Akila Jana, Widuri, Cik Nana, Remy, Norman Abdul Hamid, Sam Lizzie, Mel. Ui, ramai betul. Jadi ujung-ujung minggu ni geng-geng berhantu, dia akan bermimpi di siang hari. Dia malam hari dia tak tidur sebab dia nak layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi selepas subuh nanti geng-geng berhantu mulalah masuk ke sarang, dia akan tidur bermimpi di siang hari. Kasut buruk, okey kasut buruk. Katanya baru lepas makan, baru lepas menjamu selera. Ada juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Katanya perutnya lapar, bang. Makanlah, makan. Dimulakan dengan bismillah, tahu. Jangan lupa baca doa, makan dulu. Jangan main makan je, kunyah betul-betul. Ada yang 2-3 kali kunyah dah terus telan. Ada 2-3 kali kunyah terus telan. Bukan tak boleh, tapi tak baik untuk penghadaman. Kunyahlah betul-betul, kan, pelan-pelan kita makan. Kunyah betul-betul supaya penghadaman tu baik untuk perut kita. Jangan jadi macam ular sawa, main telan je. Bulat Kofi katanya, salam bermanis. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bagi salam. Okay, sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Terentuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Paduan suara Arif bersama dengan pasangannya Yolanda, menerusi lagu tajuknya Luka Sekerat Rasa. Terus dengar Nasional Game Berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka,

Dhamma Sutra dengan umpama mimpi. Dalam mimpi menutup tirai, menutup cerita. Menangis tepi hujung di bucu katil untuk hujung minggu. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ni apa yang kita perlu lakukan? Kena bersyukur selalu. Semangat-semangat selalu. Hidup ini adalah keajaiban sebenarnya. Dan nafas yang kita hirup ni, yang kita bernafas ni, adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Jadi semakin banyak kita bersangka baik, makin jiwa kita akan tenang sebenarnya. Betul. Lebih ikhlas bergaul kan. Lebih banyak kata orang tu menghargai kebaikan, mampu menyebarkan kasih sayang dan lebih bersyukur pada setiap hari. Yang penting kita bersyukur selalu. Walau apa pun yang berlaku pada kita, kita syukur je lah. Syukur dengan apa yang ada. Tak perlu kita nak memaksa-maksa diri kan. Tak perlu kita ikut cara orang lain. Cara orang lain, cara orang lain. Cara kita, cara kita kan. Kehidupan kita, kehidupan kita. Kerana setiap perjalanan hidup itu berbeza-beza. Berbeza-beza takdirnya. Jadi takdir kita, kita lalu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas dengan apa yang berlaku, segalanya akan jadi dipermudahkan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 6 September 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan juga baru sebentar saja tadi 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor Bahru Johor 5.52. Manakala Bandaraya Melaka 5.57. Seremban 9.58. Shah Alam Selangor 5.59. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Jersong Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustak Kedah dan juga Kangang Belis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah kita doa apa yang kita lakukan, kebaikan kita, walaupun dikata orang, mudah-mudahan kebaikan kita akan diterima Allah SWT, juga dengan ibadah yang kita lakukan akan diterima sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam nama penanya, nama glamournya adalah Ustaz Manis tau. Betul, bukan saja Abang Manis, Ustaz pun ada manis juga. Ni Ustaz Manis ataupun nama sebenarnya adalah Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Rakaman Raudah telah pun diadakan ataupun berlangsung di Masjid Muhsinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tengah relax-relax berbangun kena kopi O. Tapi kalau dekat kampung-kampung waktu-waktu macam gini kan, saya suka waktu-waktu begini bangun dekat, kalau saya duduk dekat kampung, saya waktu-waktu begini saya suka bangun. Sebab apa? Saya suka hirup udara yang segar sangat-sangat. Bila kita hirup tu, ui, rasa nyaman je, sungguh. Sambil-sambil kita hirup udara segar tu kan, kita mula terfikir, waktu terus berjalan. Jadi apa yang perlu kita lakukan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikanlah yang terbaik pada hari ini. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa lah. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang ada pengajaran dan juga pembelajaran dalam lirik lagu itu, supaya kita berfikir dengan lebih baik. Okay, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Ekspedisi ciptaan Jazz Kevin. Sebuah lagu yang berjudul Hentian Ini.
terus layan Nasun Lagi Yang Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dijadikan ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak perbanyakkan salawat? Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah seluruh umat taman desa banyakkan salawat demi menggenggam syafaat di hari kiamat, di hari kiamat, di hari kiamat. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan salawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi agama, bangsa, nusa, Gaza dan agama? Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan Masjid Alaihi Muhammad, pimpinan masjid, jawatan kuasa, tuan-tuan pegawai, ayahanda, bonda, tuan-tuan pengurus, penjaga, pelindung, pembela, penerus, pewaris, penghubung dan penyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh jawatan kuasa yang telah berlumus tungkus menjadikan Masjid Al-Muhsinin taman desa ini sebagai mercu tanda pahala dan sebagai pembuka jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Azza wa Jal yang telah menolak dan menggerak, menghidup, menjentik serta menyuntik semua yang ada, jauh dan dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang jauh terasa dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang lama terasa sekejap. Orang yang hatinya ada cinta, yang berat terasa ringan. Alhamdulillah, biar jasad kita dijarakkan dengan Nabi kurang lebih 8,786 km. Masalah Lais Muhammad dari bumi Malaysia, taman desa Kuala Lumpur menuju ke Masjid Nabawi. Orang yang hatinya ada cinta, jauh itu terasa dekat. Biarpun jasad kita dipisah dan dijarakkan ribuan kilometer antara kita dengan baginda Rasul yang sedang bersemayam dan bersemadi jasadnya di Raudhah di Masjid Nabawi. Namun yang terpisah itu hanya jasad, yang jauh itu hanya jasad, tetapi hati, rasa, kasih, sayang, rindu, cinta sentiasa merapat, sentiasa mendekat. Itulah bukti kasih cinta umat. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Saya mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah atas penganjuran dan terima kasih atas undangan dan jemputan. Kali pertama di masjid ini, berada di kawasan orang-orang baik, berada di dalam zon orang-orang baik yang diangkat, yang disebut sebagai Al-Muhsinin. Jadi orang di KL Lumpur ini, orang di KL Lumpur, orang yang paling baik siapa? Tuan-tuan lah. Orang lain baik juga tapi tak berapa sangat. Tapi orang yang berada dalam Korea Masjid Al-Muhsinin, taman dan desa ini adalah orang paling baik sebab tumpang nama Masjid Al-Muhsinin. Ya Allah, aku datang ke masjid ini sahaja aku menjadi ahli Korea masjid ini. Dua rakaat. Sahaja aku duduk di sini. Bukan saja-saja, sahaja aku tinggal berpindah di sini. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Manis nak datang malam ni. Adakah? Sahaja aku duduk di sini sebab apa? Sebab aku nak tumpang Muhsinin, tumpang baik. Kot-kotlah aku ni tumpang dapat bau. Sebab tu orang kata, kawan dengan orang jual minyak wangi akan terasa kewangiannya. Walaupun kita busuk, berkawan dengan orang yang menjual besi terasa kebusukan kebersihannya. Maka berkawan dengan orang baik, kot-kotlah tercium kebaikannya pada kita. Soalilah Muhammad. Dan bila mendengar daripada penceramah, berkawan dengan orang-orang manis, mudah-mudahan menjadi manislah kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi no followers, Nabi no subscribers, Nabi no supporters, Nabi no likers, Nabi no lovers, Nabi no viewers, Nabi nobody, nobody, Nabi sendiri, tiada orang di sisi. Kerana
1: Bukan mudah untuk mudah. Bukan senang untuk senang. Bukan mudah untuk memiliki Mekah yang kita tengok hari ini. Tidak seperti pada zaman Nabi. Nabi lahir dalam keadaan Mekah tengah rosak. Tapi hari ini yang kita lihat, Mekah ini berada dalam keadaan suasana muhsinin. Ketika Nabi lahir, suasana vibe circle Mekah bukan muhsinin tetapi mufsidin. Zina, arak, judi, tanam anak hidup-hidup, bunuh manusia, berperang, cari gaduh. Tidak ada benda, satu benda yang positif yang kita boleh ambil di sekitar bumi Mekah dan Kaabah.
0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
1: Maka Allah lahir dan Allah hadirkan, Allah hantar.

Al-Mursalin. Nama Allah panggil Nabi dengan nama Yasin. Yasin itu ditunjuk, ditujukan, dedicated dari ribuan ataupun ratusan nama Nabi, salah satunya Yasin. Wal-Quranil Hakim, dan Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin, wahai Muhammad, engkau itu manusia biasa yang diberikan power, yang diberikan spirit, yang diberikan roh yang luar biasa. Walaupun jasadmu biasa, kami yang hantar, kami utus untuk merubah dan menukar Mekah from zero to hero, from zero to hero, from nothing to something, from lowest to the highest, from mufsidin kepada muhsinin. Apa jadi setelah berhempas pulas, berlumus tungkus, bermandi darah, bermandi peluh? Apa jadi? Mekah berjaya dimuhsininkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya gelap, jahil, kotor, sesat, bodoh. Akhirnya dengan wa ma arsalna ka rahmatan, Nabi datang sebagai sifat cahaya. Nabi bawa torchlight untuk suluh setiap hati dan jiwa yang berada dalam fizzulumat. Akhirnya bumi Mekah yang kita pijak, yang kita pusing tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertawaf, tuan-tuan kena bayangkan, ya Allah, hari ini kita memandang wajah Kaabah tanpa ada penghadang dan hijab. Tapi dulunya nak tengok Kaabah, kita terpaksa melihat 360 tokong patung berhala di sekeliling Kaabah yang menghijab pandangan disebabkan air tangan Nabi. Maka hari ini kita bisa menatap wajah Kaabah tanpa hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru mukadimah, tak masuk lagi gear satu. Muslimin dan muslimat, rahmatullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Kadang mungkin tak perasan lah, ustaz ke makcik malam-malam memang duk layan video TikTok ustaz mana sebelum tidur. Pendek kata memang kalau tak boleh tidur lah kalau tak layan video ustaz. Tak sangka tengok dalam TikTok nampak besar, tengok dari depan-depan mata nampak, nampak comel. Boleh tak sebut kau kuat sikit, please, come on. Okey tuan-tuan, saya sambung eh. Dalam ruang kesempatan yang ada, tuan-tuan, kita dah ratusan kali mendengar kuliah, tausiah, cambutan maulid. Apa benda yang kita nak angkat? Adakah ceramah maulid ini hanya ulangan? Hanya sekitar nak beritahu Nabi lahir tepi Kaabah. Nabi lahir didukung oleh Abdul Muttalib. Nabi diberikan nama Muhammad. Nabi dibawa tawaf keliling Kaabah. Adakah hanya sekadar itu? Itu puluhan, ratusan kali kita dengar kuliah maulid. So malam ni tuan-tuan, apa benda yang kita angkat? Apa benda yang kita nak take note? Apa benda yang kita nak bawa pulang? Datang kosong, pulang penuh isi cinta. Kesimpulan daripada ceramah kita malam ni tuan-tuan, kalau dapat saya dengan tuan-tuan pulang melangkah keluar malam ni dengan titis air mata.

0: Setiap langkahan pulang ke rumah ada titis air mata yang mengikut. Datang tadi kosong hati, datang tadi rasa macam lost, tapi pulang dengan isi cinta, isi kasih dan isi rindu, penuh cerita tentang Nabi. Maka kalau boleh malam ni kita nak tidur, tepuk bantal, ya Allah, tidurkan aku, lenakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak menyebut, orang yang banyak menyebut pasti dia akan ingat. Takkan datang ikut tanpa cinta, takkan datang cinta tanpa rindu, takkan datang rindu tanpa ingat, takkan tanpa ingat takkan dapat ingat tanpa sebut. So nak ikut Nabi, dia mesti bermula dengan sebut, ingat, cinta, rindu, ikut. Itu dia punya circulationnya. So nak sampai tahap fattabi'uni, starting point mesti sebut.
1: Allahumma

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Putera Aiman, lirik oleh Pahroi Mat Joy, Hijaz dengan Sumayyah. Lagu yang sebenarnya kalau kita betul-betul dengarkan lagu Sumayyah tu, air mata boleh mengalir tau. Melihatkan bagaimana pengorbanan seorang wanita. Kita sangka yang mati syahid itu adalah pahlawan-pahlawan. Mati syahid itu adalah pahlawan yang pertama dalam Islam. Tidak. Rupanya insan yang mati syahid yang pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Wanita yang pertama syahidah adalah Sumayyah. Lagu itu membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi nanti untuk hujung minggu. Saya serahkan 6 jam berikutnya, iaitu 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan rakan saya Nazri Fahmi, akan menceriakan pagi anda, hujung minggu anda di awal pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan dikongsikan ataupun diperdengarkan kepada anda oleh Nazri Fahmi, dan juga perkongsian-perkongsian informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Juga seperti biasa, segmen pagi hujung minggu di RTM Negeri juga bersama dengan rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi siaran mereka yang saya pinjam tu saya kembalikan pukul 6 pagi nanti. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan lupa terus dengarkan RTM. Sungguh, kenapa nak dengar RTM? Ada orang bertanya dengan saya, bang, bagi saya satu sebab yang kukuh kenapa nak dengarkan RTM. Yang pertama, saya bagi tahu, kita menyampaikan, menyalurkan maklumat dan juga mendidik masyarakat dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar. Yang kedua, kita menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik itu bermulanya di RTM. Sebab apa? Sebab kami di RTM 80 tahun kami bersiaran di bumi Malaysia sejak 1 April 1946. Maknanya 80 tahun kami bersama-sama dengan anda. Dari dulu, sejak dulu hingga kini, hanya hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Maka dengan itu, dia pun menjadi pendengar setia RTM sekarang ini. Dia cakap dengan saya, walau ke mana dia pergi pun tetap cari RTM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Buat anda semua geng-geng buruh hantu, terima kasih kerana terus semua berteman. Dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini, saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara. Mungkin ada juga kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan anda. Maafkanlah saya ya, kerana saya juga insan biasa. Saya juga manusia biasa yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi percayalah, saya hadir di ruang udara Nasional FM tidak lain, tidak bukan, hanya untuk bersama dengan anda dan juga menghiburkan anda kepada mereka yang tak boleh nak tidur. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab bekerja bertugas dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab berniaga dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memang mata tak boleh nak tidur, bang. Saya ni memang dah jadi geng buruh hantu. Sentiasa menantikan segmen nombor satu tengah malam rakyat Malaysia, iaitu Nasional Geng Buruh Hantu, untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik. Mantap. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memandu ni, bang. Cari makan, cari rezeki atas jalanan. Baik, pemandu-pemandu se Malaysia, terus fokus pada pemanduan. Mungkin ada di awal pagi ni ke mana saja destinasi anda. Jangan laju-laju ya. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Hari Malaysia pula untuk tahun 2026. Di awal pagi ini, kita jalani dah hidup ini dengan penuh rasa syukur. Yang paling penting, kita jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Ingat itu. Hidup ini merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanadnya daripada Khalid bin Imran, khudhu junnatakum faqalu ya Rasulullah amin aduwin wa hadar. Nabi kata siap sedia kamu dengan perisai kamu. Sahabat tanya, ada musuh yang akan datang ke ya Rasulullah? Qala la bal minan nar. Kata Nabi, tidak, tapi perisai daripada api neraka. Nabi suruh kita bersiap sedia daripada api neraka dengan menyediakan perisai supaya terhalang kita, jangan kita kena api neraka. Qalu wa ma junnatan minan nar. Sahabat tanya, apakah perisai daripada api neraka itu? Qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nabi kata subhanallah, maha suci Allah. Kita mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Kita mensucikan Allah daripada syirik. Kita menyucikan Allah daripada segala barang yang serupa dengan makhluk. Walhamdulillah, dan kita puji Allah, kita syukur kepada Allah. Wala ilaha illallah, dan kita mentauhidkan Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu pun selain daripada Allah. Wallahu akbar, dan kita membesarkan Allah. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada apa pun yang lebih besar daripada Allah untuk kita utamakan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Fa innahunna yatina yawmal qiyamah muqaddimatun wa mujanniyatun wa muaqqibat. Dan bacaan itu yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ini akan datang pada hari kiamat mendahului daripada kita, menghindarkan kita daripada apa? Api neraka, perisai, dan menjaga keselamatan kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah ini pendek saja tetapi mengandungi di dalamnya kalimah menyucikan Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah, dan kita berserah diri kepada Allah. Segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat kepada apa benda zikir ini, amalan ini cukup mudah untuk kita buat. Di mana-mana saja boleh buat. Dapur boleh buat, bilik air jangan buat. Sebab bilik air bukan yang tempat untuk kita berzikir. Tak. Untuk itu untuk tempat kita tak apalah, kita sensorlah perkataan tu tau. Jadi kita kabur bahawa di mana-mana, di dalam rumah, di luar rumah, dalam kereta, kat pejabat, boleh kita membaca dan menjadi perisai kepada api neraka. Datang dia dulu lagi. Kalau ada VIP kan, VIP. Tak, sebelum VIP tu lalu, depan tu polis trafik tu. Dia dulu cover jalan, cover apa semua tu, barulah VIP lalu. Jadi yang inilah maknanya perisai kita ataupun pasukan pengiring kita. Masa kita akhirat esok, dia akan mendahului kita, jaga apa-apa mara bahaya yang ada di depan. Kemudian apa, menghindarkan api neraka sehingga kita tidak tersentuh oleh api neraka, insya-Allah taala. Dan menjaga keselamatan kita ini merupakan satu amalan yang mudah dan maknanya fadilatnya begitu besar sekali, dengan syarat kita beriman elok-elok ataupun beriman dengan akidah yang sahih, dan kita mengamalkan apa benda barang yang difardukan oleh Allah ke atas kita, dan ini menjadi suatu perisai. InsyaAllah ta'ala, aku lupa lihada wa astaghfirullahi walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang ni pula kawan kita ni.
1: Abang Migli ke?
0: Abang Migli ke?
1: Dia WhatsApp.
0: Ya, cakap apa?
1: RM40 je sebulan untuk internet. Lepas alah, tu unlimited. Tiba-tiba ni kenapa?
0: Kalau dia tanya kan, biasa kan?
1: Ya. Yeah.
0: Macam Emma Surah kan? Suami tanya berapa harga handbag tu?
1: Boleh tak beli bag ni, bang?
0: Murah je.
1: Murah je. Berapa? Berapa?
0: RM100 je.
1: Cakap betul-betul berapa?
0: RM30,000 kan?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada. Pertemuan kita untuk edisi hari ini pula 6 September 2026.
0: Ya, hari ini hari Ahad. Ha, kami membuka minggu ini dengan gandingan kami lah sampai pukul 10 pagi. Ya?
1: Ya. Nama awak siapa ni?
0: Nama saya Azra cikgu.
1: Nama saya pula Farah Haji Fauzi Ustazah.
0: Okeylah. Gandingan kami akan menceritakan pagi anda insyaAllah 4 jam ke udara. Sekejap lagi kami nak kongsikan kepada anda Terengganu sana sini. Ceria pagi
1: Terengganu FM. Let's go.

0: Hit. Terengganu.
1: Sana sini.
2: Cerita kita di Negeri Terengganu ni, penganjuran Terengganu Merdeka 4x4 Challenge 2026. Siri ke-6 dah ni. Dapat sambutan luar biasa apabila berjaya menarik penyertaan seramai 120 peserta dari seluruh semenanjung Malaysia.
3: Ya, dan ini merupakan satu program lah untuk merancakkan ekonomi serta pelancongan negeri yang mesra alam lah jadi disebabkan dah berapa 6 round dah dia buat
2: round 6 kali dah. Ini jentera 120 off-road dari pelbagai kategori minta percabaran ni selama 3 hari 3 malam. Dan penganjuran kali ni sebenarnya merupakan satu pencapaian agak luar biasa, sebabnya bila ramai yang sama-sama sertai dari seluruh negeri, dari seluruh Malaysia. Edisi tahun ni pula mereka memberi laluan melalui Jabatan Pelancongan Terengganu akan beri bantuan tambahan lah untuk buka ruang lebih luas dengan kemasukan peserta dari luar negara, Thailand, Indonesia, Vietnam, Singapura dan juga Sabah, Sarawak.
3: Ya, baru saja habis ni 3 hari program ni. Kita harapkan banyak lagi lah program-program macam ni yang mendekatkan juga kacamata orang luar. Sebab dia buka juga untuk orang Indonesia, Vietnam, kan, Thailand untuk sertai juga. Harap-harap pada tahun-tahun akan datang lagi banyak lagi program yang menempatkan kita dengan kelas yang tersendiri lah.
2: Ya, kita seronok bila kereta-kereta pacuan empat roda ni berada tak jalan raya bila berkelompok macam ni kan. Yang mana mengibarkan jalur gemilang.
3: Betul.
2: Lepas tu di samping tu kita tengok ada juga kenderaan, dia letak jalur gemilang, dia letak juga bendera negeri dia.
3: Sambil menyelam, sambil minum air. Gitu.
0: Terengganu.
1: Sana sini.

0: Okey, semasa luar negara hari ni kita nak cerita pasal AI lah. Ha, AI ni makin lama makin tak terkejar ya. Takkan tak terkejar macam tajuk lagu pula.
1: Terkejar.
0: Model. AI ni? Ha, ada satu model ni. Model yang ditambah baik lah sebenarnya.
1: Oh, pasal ChatGPT ni lah.
0: Itulah.
1: Di mana model bahasa besar LLM terbaru keluaran OpenAI ni, ChatGPT 6, Astra kini boleh dilancarkan secara berperingkat kepada pengguna terpilih.
0: Ya. Yeah.
1: Ini yang pro ni kot yang bayar.
0: Itulah. Kan? Jadi versi baru ni dia buat penambahbaikan untuk bidang keselamatan siber, automasi dan keupayaan nak guna komputer secara lebih pantas dan tepat.
1: Oh, semakin laju lah ni.
0: Makin laju.
1: Oh, dia ada nama rasmi untuk model berkenaan GPT-6 Astra diumumkan secara rasmi oleh OpenAI.
0: Yeah.
1: Sebagai versi terbaru ni menggantikan siri GPT-5 digunakan sejak Ogos. Dah baru lagi Ogos tahun lalu.
0: Itulah. Baru-baru lagi ni. Jadinya Astra ni, nama dia Astra sebab bukan Azra kan. Astra ni dah meningkatkan keupayaan baru untuk mengubah cara orang bekerja dalam seharian ni. Jadi makin laju, makin pantas.
1: Yeah.
0: Kita ni macam mana ni ya?
1: Kita macam itulah juga. Kita baru nak belajar ChatGPT 1 keluar 2 pula. Baru nak belajar 2 keluar 6 pula dah. Macam mana ni? Ini menunjukkan pencapaian tertinggi dalam pelbagai ujian penanda aras lah benchmark untuk termasuk skor 98% bagi ujian Frontier Math Thai 4 serta turut bantu menyelesaikan masalah matematik yang lama tak dapat dirungkai.
0: Macam tu kan.
1: Dia guna ChatGPT je sekarang ya.
0: Itulah. Macam mana ni minda kita ni kalau kita dulu kira kan pakai pensel letak dalam formula-formula tu kita karang lepas tu kita buat itu guna formula ni kan.
1: Jari-jari semua kita guna sampai ke jari kaki kita guna.
0: Bersambung-sambung. Saya tak dapat bayang kalau anak-anak kita pada masa akan datang 20 tahun ke depan macam mana lajunya mereka bekerja menggunakan sistem ni.
1: Tapi adakah otak tu selaju itu?
0: Tak tahulah
1: kita
0: kan.
1: Kita risau tu.
0: Takut tak terhafal sifi tu. Okey, itu yang kami kongsikan dari
2: Semasa Luar Negara.
0: Ada satu lagi yang kami nak kongsikan selepas ini, Ceria Pagi
1: Rekan FM.

0: belanja luar belanja lebih 1 bilion sempena dengan tahun melawat Malaysia 2026. Alhamdulillah.
1: Pengunjung antarabangsa lah ni. Pengguna TNG e-wallet belanja lebih 1 bilion ringgit. Banyak lah tu. Ya, jadinya berikutan semakin ramai pelancong guna ekosistem pembayaran Code Response Pantas QR lah domestik Malaysia ni untuk berbelanja secara mudah di premis perniagaan di seluruh negara kita.
0: Ya, dan jumlah ni merangkumi hampir separuh daripada 2.58 bilion perbelanjaan pelancong asing yang dicatatkan melalui TNG e-wallet yang diperkenalkan sejak April 2025 ni. Ini menurut pengendali aplikasi perkhidmatan kewangan digital dan juga gaya hidup lah.
1: Ya, pengunjung terbesar ni datang daripada Singapura, Singapura, Indonesia, Brunei, China, Thailand dan Australia tau. Terima kasih banyak kat diorang.
0: Syukran.
1: Lagi banyak lagi bagus ya.
0: Bila dengar macam ni kita rasa nak berniaga pula ya.
1: Itulah. Tapi kita suka sebab dengan kehadiran pengunjung-pengunjung pengembara yang datang ke tahun melawat Malaysia kita ni secara tak langsung memperkembang ekonomi. Itu yang kita suka tu.
0: Dan TNG Digital ni menyatakan sebahagian besar perbelanjaan pelancong sebelum ini tertumpu kepada peniaga berskala besar yang menerima keasasan secara mudah dengan 76% transaksi berlaku di lokasi fizikal peniaga berbanding secara dalam talian.
1: Ini boleh kita sifatkan kejayaan tahun melawat Malaysia 2026 ni. Kita tak ukur dari segi bilangan pelancong yang datang ke Malaysia saja, tapi sebaliknya manfaat ekonomi kita kongsi juga dengan setiap pengunjung berbelanja secara mudah yang memberi manfaat kepada perniagaan Malaysia. Itu yang kita boleh katakan sebagai keuntungan tu. Serampang dua mata, jalan-jalan juga
0: kan. Boleh belanja dengan mudah.
1: Ya.
0: Tanpalah perlu bertercicir duit-duit kan.
1: Betul. Okey, itu yang kami kongsikan dari
2: Semasa Dalam Negara.
1: Lepas ni nak pergi jalan etek dah berasa.
0: Ai kena pergi jalan tu. Sejuk-sejuk minda sikit kan.
1: Ada orang baru balik jalan.
0: Balik jalan rasa lain sikit.
1: Kita

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mula selanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang di sini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. 2 jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina Aidin Mujajic masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan taja utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau Sebauh ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ceria pagi di FM Siaman Surat Ceria di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih siaran Terengganu FM.
1: Ya, dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang boleh dengarkan kalau anda berada di luar kawasan.
0: Betul-betul ya. Percuma.
1: Piu. Hari ni budak-budak dah sekolah kan awak?
0: Ya, jangan ada tercekik tulang ikan sebab makan tengok berapah lupa hari ni sekolah.
1: Makan lepenyo tak berasa nyo ke?
0: Oh, betul lah kan. Mak kata makan cepat nak sekolah. Masih lagi meneruskan... apa ni, rutin lama ke yang bangun lambat? Jangan dia hari ni, harap-harap semuanya dah stabil. Mak-mak pun kembali normal, suara tak ada yang serak ya. Hasil daripada tempikan ya.
1: Kursus dalam rumah seminggu.
0: Semua dah stabil
1: dia,
0: alhamdulillah.
1: Dia buat ni baru-baru ni masa cuti, mak buat kursus jati diri.
0: Oh, kursus jati diri. Ingat ke kawat kaki dalam rumah? Ya, kanan. Mak kata kanan.
1: Jati dirilah yang jadi komando tu mak lah.
0: Mandi.
1: Mandi sedia.
0: Pukul 12 dah ni.
1: Biar pukul 8 baru pun. Okeylah, untuk jam yang kedua kami nak kongsikan kepada anda.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okay, untuk paparan utama akhbar pagi ni, nyawa di tangan Allah, tajuk utama dia. Lepas tu tak akan kembali ke Korea lagi. Ustaz Halim Din meninggal dunia. Seterusnya lelaki seludup 4,000 pokok sentul Ru Pantai bernilai RM237,500 tumpas. Ini benda yang menular juga sekarang ni. Bukan sekadar menular kabar, tapi menular yang betul-betul punya jerbu ya. Yang makin teruk, semua sekolah di Bintulu, Tatau ditutup sampai 11 September. Lagi di ruangan yang sama juga, lelaki parah terjatuh dari pokok di Gunung Berembun. Dan Mercy Malaysia tiba di kawasan Malapetaka banjir Nepal. Lebih 14 jam padam kebakaran. Seterusnya Puspakom merancang operasi 24 jam sehari mulai 2027. Ya, kalau betul lah jadi, ini berita baik. Dua konco alung diberkas, polis rampas emas kad ATM. Dan Sultan Nazrin garis tiga perkara perkukuh perjuangan tangani kanser di negara ini. Saya nak beralih ke ruangan sukan berkenaan dengan bola sepak. Ketandusan penyerang dedahkan masalah Tottenham. Inter Roma kongsi takhta Serie A selepas bangkit dalam aksi dramatik. Masih berkenaan dengan bola sepak, Spurs belum menang selepas belanja hampir RM2 bilion. Dan TFC gagal manfaat peluang di halaman sendiri. Seterusnya Sang Badak dikecewakan bekas penyerang sendiri di Likas. Dan semuanya berkenaan dengan bola sepak pagi ni. UM juara, ibu segala pingat. Di ruangan global, dua juruterbang maut. Pesawat pejuang terhempas di pertunjukan udara. Lagi tentera AS dakwa musnahkan tiga kapal tangki minyak Iran. Dan Putin arah henti serangan 3 hari ke atas Kiev. Dan akhir sekali, hampir 1,000 kanak-kanak maut akibat demam campak ini berlaku di Bangladesh. Okey, satu yang saya nak petik menerusi ruangan hiburan untuk anda pagi ini. Bisikan Pontianak, kisah keluarga terikat rahsia gelap. Cerita hantu kot. Boleh jadilah eh. Okey, seterusnya Farah.
0: Okey, jom ikut Farah pula kita jengah di dalam akhbar melalui ruangan nasional ini. 1,000 pengasuh dilatih. Fadlina mahu jumlah terus ditambah. Di mana jumlah pengasuh 1,000 pengasuh dilatih, Farilah mahu jumlah terus ditambah. Ini jumlah pengasuh terlatih dalam komuniti perlu terus diperbanyak bagi membantu ibu bekerja mendapat khidmat penjagaan anak yang lebih selamat dan juga berkualiti. Polis siasat kanak-kanak 2 tahun di Kasari ditaska, struktur runtuh di NKVE, audit keselamatan lebuh raya perlu berkala dan lebih 14 jam padam kebakaran. Ini kisah di mana di Georgetown, Pulau Pinang, di mana pasukan bomba mengambil masa lebih 14 jam untuk padamkan sepenuhnya kebakaran yang memusnahkan 5 premis perniagaan berhampiran kawasan ikon warisan Pulau Pinang semalam. Okey, dan kita rentas ke kolom sukan pula. Ini kolom sukan nak dikongsikan. Kelab EPL berminat pancing Benzema. Martinez ambil jersey nombor 1 Chelsea. Skuad hoki remaja lelaki belasah Kazakhstan 8-0. Wow. Dan yang terakhir untuk dikongsikan ruangan sukan ini mengenai dengan tandukan Highland hantar City ke puncak EPL. Itu untuk sukan kita rentas ke luar negara. El Nino dijangka bahawa cuaca melampau hingga 2027 dan AS mungkin serang Peaks Mountain tidak lama lagi, kata Trump. Teraju di Nepal, kerugian insurans komersial dijangka cecah 132.3 juta AS dan Afrika jadi lebih besar, Amerika Utara dan Eropah lebih kecil. Ini PBB terima pakai peta dunia baharu Washington berang. Okey, itu dia. Terima kasih untuk Akhbar. Akhbar pada hari ini nanti pada pukul 7.30 pagi macam biasa kita siarkan doa sama-sama. Kita aminkan untuk dapat rahmat darinya.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama Akhbar.

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Tanda kasih sayang makin pudar. Hilang kepercayaan terhadap pasangan. Hilang kepercayaan terhadap bos ke ataupun kawan-kawan. Itu tanda kita dah kurang sayang. Kalau kita sayang pada orang, pada pasangan, kita akan percaya kat dia, yakin kat dia. Kalau sayang kat bos, kita percaya dan yakin kat bos. Kalau sayang kat pekerja, kita akan yakin dan percaya pada pekerja bawahan kita. Satu. Yang kedua, kurang menghargai orang lain. Kalau kita dah kurang sayang, kita kurang appreciate, ya, kurang menghargai, kurang memberikan penghargaan yang sewajarnya, kurang memuji, kurang membelai, kurang stroking, dalam bahasa Inggerisnya stroking, ya, kurang membelai, kurang menghargai, kurang memuji. Ha, itu tanda dah kurang kasih sayang, dah pudar. Nombor tiga, kurang mengambil berat tentang perasaan dan kebajikan pasangan. Kawan tu sedih, kita tak kisah. Kawan tu demam, kita tak kisah, ya. Ha, dia sakit, kita buat makan je lah ubat tu. Makanlah ubat-ubat tu, 2 biji. Ha, baik tu. Ya, kalau orang lain, kita sibuk nak hantar ke klinik, sibuk nak hantar ke hospital. Tapi untuk orang yang kita patut sayang, isteri, anak-anak dan kawan rapat, kita kurang mengambil berat tentang perasaan dan kebajikan mereka. Itu tanda kasih sayang makin sirna, makin pudar. Seterusnya, kurang menghormati orang lain. Kalau kita sayang ke orang, kita kena hormat dia. Hormat pandangannya, hormat cita rasanya, hormat minatnya, hormat karenahnya, dia punya idiosinkrasi, keunikan, keluar biasaan. Dah dia tak suka makan buah, yang janganlah paksa-paksa makan buah. Oh bodoh, buah pun tak makan, bodoh. Jangan, kita kena hormat orang tu yang tak boleh makan buah. Kalau makan muntah mana, macam mana? Ui, bodoh lah tak makan budu. Bodoh, bodoh, bodoh, bodoh. Jangan. Dah saya memang tak makan budu, macam mana? Cuba juga, ya? Ha, kurang menghormati orang lain. Lagi, apa tanda sirna kasih sayang? Sukar untuk menerima berbagai aspek mengenai pasangan itu ataupun orang itu. Yakni, mudah tengok silap dia, mudah tengok kelemahan dia. Dulu masa sayang, ya Allah, maaf ya, maaf ya, masa sayang, kentut pun wangi. Ha, maaf ya, maaf. Kentut pun wangi. Loh ni tak kentut pun, apa busuk bau ni? Apa ni? Ha, padahal tak kentut pun. Dia rasa macam bau. Ya, itu tanda dah memang, Allahu Akbar. Ni dah memang cek pasal, hati dah kurang sayang tu.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM. Terengganu FM.

0: Riah membawakan kita 7.44 minit pagi.
1: Yang halus, yang mulus.
0: Yang mulus, yang tu, tu yang itu.
1: Yang kudus.
0: Semua tu kulit kita tau. Yeah, yeah. Yang halus, yang kudus, yang mulus.
1: Kita lah tu. Yang mengeruh tu siapa? Buaya.
0: Kesian kat buaya. Ya? Buaya mana?
1: Tak kisahlah yang di darat ke, yang di air ke.
0: Sekejap lagi, kami nak ajak anda main permainan makna saat ni tau. Mm-hmm. Kita kena orang Terengganu kan, dia ada jenis satu frasa tau yang diistilahkan. Bila dia jumpa sesuatu, lepas tu dia dia macam excited bila dia cari-cari tu, dia jumpa.
1: Lepas tu dia kata apa?
0: Hot to talk, hot talk.
1: Dahsyat ya?
0: Yeah.
1: Ingatkan benda tu adalah benda hot to talk, hot talk ni. Rupanya frasa yang menunjukkan macam keju ataupun nak menunjukkan sesuatu.
0: Alah awak, kalau kita cakap Kuala Lumpur, dia macam lah itu dia. Itu dia.
1: Kita dah jadi nak itu dia.
0: Itu dia, kita kena hot talk. Okey, boleh tak boleh?
1: Ya, dek nak beli apa ya? Okay, eh tanya lah ni.
0: Beli apa?
1: Kita masa ni dekat Kampung Baru.
0: Okay, Kampung Baru ke Kuala Lumpur?
1: Kampung Baru sudah lah.
0: Kampung Baru lah.
1: Nak beli apa, dek? Hotel.
0: Hotel jumpa dah.
1: Jom, jumpa dah.
0: Jadi telefon kami sekarang 0962353300.
1: Dan juga 62383300.
0: Ni ada juga ni kami dalam apa ni Facebook anda sekarang ni. Mm-hmm. WhatsApp pun boleh juga 0103446632.
1: Boleh juga komen di Facebook langsung kami yang sedang bersiaran secara langsung, Facebook Terengganu FM. Mudah je cari, okey? Ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
2: Mana rambut bergedung kali yang tidur?
1: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
1: Kedua pagi di Terengganu FM.
0: Kita dah ada pemanggil ni, Farah, eh?
1: Ada pemanggil dah.
0: Halo.
1: Siapa tu?
4: Halo, Assalamualaikum Farah Azra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Yeah.
1: Pemanggil pertama hari ni.
0: Selamat pagi.
1: Morning, Mas.
4: Ya.
1: Hotoh.
4: Ayo, ya gini. Hotoh, ada situ pun aku cari Nana kali.
1: Nana ke Nano?
0: Atau peputar raya cari.
1: Apa-apa okay. Pening kepala.
0: Okay, terima kasih Mas.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay,
0: Seorang lagi.
1: Siapakah itu?
0: Halo.
1: Siapa?
0: Pak Usuk ni.
1: Pak Usuk.
5: Okay.
1: Ya, Pak Usuk, hari ni pula Pak Usuk kita jumpa.
5: Okay.
1: Ayat dia
5: Ada sini.
0: Ada sini. Okey, Pak Sok. Alright, dia kata.
1: Alright, Pak Sok.
0: Kelah.
1: Buka buk.
0: Terima kasih. Pak Sok.
1: Ya.
0: Kat WhatsApp pun ada.
1: Dekat WhatsApp kita ada juga ni daripada sahabat kita, nama dia Jang Waro Al-Kasam.
0: Okey.
1: Ni toho duduk sini.
0: Okey.
1: Boleh lah ni tempung.
0: Okey.
1: Farid Ali. Hotoh. Ambil boleh pot. Ambil boleh pot edo.
0: Dia tulis panjang tu awak.
1: Gana.
0: Hotel. Ambil. Boleh pedro.
1: Kata dah tak ditebang lah. Tebang. Faham. Mungkin kawan tu jatuh sembang ke benda kan. Boleh pedro lah.
0: Biasa ikan buka budak-budak gini kan.
1: Betul. Mena, hotel jumpa dah. Sama ayat tadi ni. Hotel aku kata dah ni kan. Saya Johan, pendek-pendek belakang ayat ni.
0: Kita dengar Cik Mi lah, khabar kenapa Cik Mi?
1: Cik Mi.
0: Okey Cik Mi, stand by Cik Mi.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Aku sayang.
0: Ya. Yeah.
6: Hotoh, jumpa dong rumah Farah dengan Azra.
1: Sekaligus ke jumpa kan?
0: Lepas tu nak mari minta Kladi lah.
1: Kladi mampu habis dah.
0: Kladi lah naik mula.
1: Naik mula ke?
0: Mula lah ni.
1: Kita main muka ketah pula lah ni.
0: Ni nama dia Wang Azwang, Wang Ketah.
1: Wang Azwang.
0: Hotoh, cuba dah mu pas hari cerah, pas serah cari Allah.
1: Siapa serah nak cari?
0: Pas serah cari.
1: Dok lalu cari ni macam ke cari cinta ni.
0: Cari cinta.
1: Ya, siapa dok lalu makan.
0: Mandi basuh kedok au.
1: Dok lah tu.
0: Hot tu mandi dok sabun.
1: Mandi basuh sebab nak mandi pesengau.
0: Oh, tu kata.
1: Hotoh, cuba dah. Kedai Burger King cegok ni rupanya.
0: Betulah. Lagi ayat daripada Yati pada meeting.
1: Ya. Yeah.
0: Salam buat DJ Comel berdua.
1: Okay.
0: DJ Comel nak baca ni.
1: Okay.
0: Dia kata, tutor, jumpa dah aku nak pia aku susuk, dia kata.
1: Molek sikit ilah Comel kan.
0: pasal comel tu sebaca ni.
1: Khabar nak terawak ayat boleh-boleh khabar?
0: Boleh khabar.
1: Ha tu tu. Baru jumpa pelayar. Pelayar?
0: Pelayar.
1: Pelayar?
0: Player.
1: Pelayar?
0: Oh, pelayar.
1: Pelayar macam ke tu? Oh
0: lah.
1: Macam Becky tu lah.
0: Oh mulah tu.
1: Oh.
0: Eh dia ni aku ni pelayar.
1: Ambil pelayar buat cabut gigi.
0: Doktor main tengok ni.
1: Saya doktor-doktor bak lah dia cabut gigi saya bahaya kau. Hak ni.
0: Ya. Yeah.
1: Pok Yi BTB. Hak tu. Cari situ je temu dah bapak guni dah gigak. Oh tu cari situ je temu dok bapak gosa guni gigak. Ai dah faham, dah faham. Kau baca, kau faham sikit.
0: Hota cari situ je temu dok bapak besar guni.
1: Oh. Temu dok. Bapak besar guni.
0: Tu lah.
1: Usia dau. Hota kena sutir atas kepala.
0: Okey.
1: Bicuk kepala.
0: Pak Bek apa kenapa Pak Bek?
1: Ya. Yeah.
0: Dengar ayat daripada Pak Bek pula.
7: Auto Farah dengan Azra. Oh jumpa dah eh.
1: Kena jumpa. Jumpa dah.
0: Dah kena jumpa.
1: Kita mai tenung sok sat ni. Ya jumpa juga kita.
0: Zim ke bayung pula ni.
1: Okey Zim.
0: Aku mana ayat Zim?
8: Tu toh aku kata doh. Orang cari dengan mata bukan dengan mulut. Bobek-bobeknya duk belebek.
1: Biasalah orang puan ni dia cari dengan mulut sama naik.
0: Itulah kalau apa ni air kan dia kabur gini ah. Bula-bula makan ngepek.
1: Oh, bula-bula makan ngepek eh.
0: Halo.
1: Bula makan-makan-makan ni belebek. Oh.
0: Halo.
1: Halo.
9: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
9: Ayah Long Kelija.
1: Okay. Ayah Long, kita nak ayah. Haa, tu toh.
9: Lama tak nak makan benda, beronok sagu. Baru jumpa. Tu toh. Atas meja tu.
0: Tu toh, atas meja tu.
1: Kalau atas meja tu, duk cari tu memang orang sengeleng letak tu. Kau cari ni kedah tak jumpa. Terima kasih, Long.
9: Ya, sama-sama.
0: Okay, sporting ayah Long.
1: Zuraida. Oh, tu toh. Jenuh cari kucing duduk sebek atas sofa.
0: Ni, dekat ni tau. Aris Mamak ni.
1: Dekat Facebook lagi.
0: Facebook,
1: eh. Oh, tu toh. Sampai nak nusuk-nusuk nga.
0: Siapa dia nusuk pagi pagi ni?
1: Tahu, kita dah nusuk. Dah pernah nusuk.
0: Rajin main nusuk tau.
1: Tapi live lagi ni.
0: Ya. Pak Nong dungu ni ayat dia gini.
1: Pak Nong.
0: Hota duduk situ. Mesti ketang cari. Blebek sekarung tu.
1: Sampai sekarung blebek. Banyak-banyaknya dia blebek tu.
0: Lah.
1: Letih tak letih ke blebek pagi ni?
0: Apa tak letihnya? Kadang-kadang.
1: Kadang-kadang.
0: Kita
1: mari lengok ke diri.
0: Mari lengok ke diri. Peluh-peluh apa?
1: Patutnya sah. Aku blebek benda saat ni.
0: Halo.
1: Siapa tu?
10: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam.
10: Ini Kak Aji dengan Bola Dah.
1: Kak Aji kita. Hai lah Kak Aji.
10: Oh, tu tahu muduk situ. Comel sayang. Sayang amba ni. Dia tu.
1: Ada kucing ke benda ni? Miau, miau.
10: Ada kucing lah sayang.
1: Boleh. Siapa-siapa ngiau, ngiau.
0: Terima kasih Kak Aji.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ni ada seorang lagi.
1: Siapa lagi?
0: Bella.
1: Bila Bella. Bella je lah panggil eh.
0: Ya Bella.
1: Ya Bella kata apa?
0: Kata.
1: Hotoh, ngandung pulak dah.
0: Tak ada arah lah. Beksi pun ni pala.
1: Jumpa setahun sekali. Asal jumpa ngandung.
0: Asal jumpa ngandung. Baru tahun lepas tutup buku pink.
1: Aduh.
0: Tahun ni buka buku pink.
1: Tahun ni kata tak ambuh dah. Apa tahun depan jumpa ngandung pulak dah.
0: Besar apa ni? Bisa-bisa ayat saya ni.
1: Parok.
0: Orang ngelah daripada Anita Parker.
1: Sila.
0: Dia kata gini. Hotoh, jumpa dah botol bak. Macam sambung mula. Nanonya tahu ngata nak baru cari pening kepala ngamuk sama.
1: Pasti cari botol susu panggil botol bak. Nama dah dengar orang panggil botol bak.
0: Botol bak
1: siapa susu. Ni pelik nama dulu panggil ni, botol bak.
0: Botol bak anak pada Bella tadi tu
1: lah. Bak ramah anak kan.
0: Okay. Sporting saat ni. Terima kasih banyak lah mana join yang ini dah.
1: Hok mana mari, hok mana singgah dekat Facebook, hok mana singgah dekat radio. Terima kasih banyak ni.
0: Okay. Lepas ni pukul 8 pagi kita dengarlah buletin pagi pula. Lepas tu jam ketiga kami masuk mula. Bidu Anita AZRA semangat kentang.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
3: Makna saat ni cakap dia panjang-panjang.
1: Ketiga pagi di Terengganu FM.